maka hendaklah engkau bergembira. Kalau kita tujuan menuntut ilmu supaya dapat keridhaan Allah, supaya dapat hidayah dari Allah, kita menuntut ilmu, bergembiralah kita. Para malaikat telah mengembangkan sayapnya apabila engkau berjalan dari tempat tinggal kita menuju tempat majlis pengajian yang mana kita berangkat menuntut ilmu tujuannya untuk mencari ridha Allah. Malaikat menaungi kita dengan sayapnya, dan ikan yang ada di dalam laut semuanya memintakan ampun bagimu apabila engkau berjalan. Sejak kita berjalan dari rumah sampai ke tempat pengajian yang mana kita menuntut ilmu karena untuk ridha Allah, karena untuk mencari hidayah, makin jauh kita berjalan maka makin banyak iwak-iwak di laut memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menuntut ilmu tadi. Nah, jadi menuntut ilmu agama dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari hidayah Allah, itu merupakan satu dari sekian banyak niat-niat yang baik di dalam menuntut ilmu agama. Makin banyak niat dorongan dalam diri kita untuk menuntut ilmu, makin banyak niatnya, makin banyak pahala yang didapat oleh kita. Imam Ghazali mengatakan, fa inna ta'atal wahidah yumkinu ayyan wiya biha khairatin kathira fa yakunu lahu bi kulli niyatin thawab idh kullu wahidatin minha hasanah. Ujar Imam Ghazali mengatakan bahwa satu perbuatan taat, satu perbuatan taat macam menuntut ilmu, mungkin bahwa bisa artinya bahwa dia berniat beberapa kebaikan yang banyak, maka jadilah dia dengan tiap-tiap satu niat dapat satu kebaikan dan diganda sampai 10. Nah, jadi kalau kita niat menuntut ilmu agama karena mencari keridhaan Allah, kita dapat 10 pahala. Ditambah lagi kita menuntut ilmu dengan niat untuk mencari hidayah Allah, dapat 10 kurang pahala. Nah, makin banyak niat yang kita tanamkan, asalkan niat itu niat yang baik, makin banyak pahala yang didapat dengan kemurahan dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, niat kita menuntut ilmu, menuntut ilmu itu talabatul ilmi, para penuntut ilmu, termasuk di dalamnya sudah muallim wal muta'allim, pengajar atau belajar, itu talabul ilm, penuntut ilmu. Menuntut ilmu artinya termasuk di dalamnya orang yang belajar dan mengajar. Jadi kalau kita menuntut ilmu, niatnya pertama untuk mendapat, mencari, mencapai keridhaan Allah, dapat niat pahala, dapat pahala satu kebaikan, diganda 10 kebaikan. Niat kita menuntut ilmu untuk mencari hidayah dari Allah, dapat sebuting pulang, satu pulang kebaikan, diganda 10. Ditambah lagi kita menuntut ilmu dengan niat menjunjung, melaksanakan titah atau perintah Allah, perintah Rasul Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kamu kepada orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Belajar artinya. Nah, jadi kita belajar ini menjunjung perintah Allah.

0: Allah, ujar Nabi kita, utlubul ilma, tuntutlah ilmu agama, walau bisin, walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, jadi kita menuntut ilmu ini juga niatnya menjunjung perintah Allah dan Rasulnya. Disuruh Allah dan Rasul, makanya aku ini menuntut ilmu. Tiga sudah niatnya. 3 × 10 dapat 30 pahala. Ditambah lagi niatnya pula menuntut ilmu itu istirwa'ul malaikah. Aku menuntut ilmu ini juga untuk mencari keridaannya malaikat, supaya malaikat-malaikat itu senang lawan aku. Rasulullah SAW bersabda, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Ujar Nabi kita, sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya memayungi, artinya bagi orang yang menuntut ilmu, karena malaikat senang dengan yang ia perbuat. Nah, jadi kita menuntut ilmu juga tujuannya adalah menyenangkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat makhluk yang dicintai Allah. Malaikat makhluk yang mencintai Allah. Kita menyenangkan orang yang dicintai Allah sama halnya menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berapa sudah? Menyenangkan malaikat 4 sudah. Mencari keridaan Allah, menuntut ilmu nih. Yang kedua, mencari hidayah. Yang ketiga, menjunjung perintah Allah dan Rasul. Yang keempat, mencari keridaannya para malaikat. Yang ketiga, umpamanya, yang kelima, tujuannya kita menuntut ilmu, niat menuntut ilmu, talabul maghfirah warrahmah wan najah minan nar. Aku menuntut ilmu ini maksudnya adalah, niatnya adalah juga mencari ampunan, mencari rahmah dan keselamatan daripada api neraka. Nah, 5 × 10 = 50 dapat pahala. Menuntut ilmu dengan tujuan untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmah Allah, keselamatan dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyanzura ila utaqa illah minan nar fal yanzur ilal muta'allimin, ujar Nabi. Siapa-siapa nang hendak, ujar Nabi, memandang, siapa-siapa nang hendak melihat orang-orang nang terbebas dari api neraka, siapa-siapa nang hendak memandang orang-orang nang dibebaskan dari api neraka, pandanglah orang-orang yang menuntut ilmu agama. Nah, jadi kita belajar ilmu agama tujuannya juga apa? Supaya selamat dari api neraka. Karena Rasulullah mengatakan, siapa hendak tahu orang yang bebas dari api neraka, lihati orang-orang menuntut ilmu agama. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi ma min muta'allimin yakhtalifu ila babil alim illa kataballahu lahu bikulli harfin wa bikulli qadamin ibadata sanatin wa banalahu bikulli qadamin madinatan bil jannah. Demi Allah, kata Rasulullah, tidak ada seorang pelajar yang datang ke tempat pengajian melainkan Allah tulis bagi dia dengan tiap-tiap huruf yang didengarnya, tiap-tiap huruf yang dilihatnya, tiap-tiap huruf yang dicatatnya, Allah tulis ibadah. Dan Allah bangunkan, buatkan bagi dia dengan tiap-tiap langkah kakinya kota di dalam surga. wa yamsi 'alal ardi wal ardu tastaghfiru lahu. Orang yang menuntut ilmu ini, dia berjalan di muka bumi, bumi memintakan ampun baginya. Berjalan di muka bumi, bumi memintakan ampun, ya Allah ampuni orang berjalan di atas gunung, pulan bin pulan, karena dia menuntut ilmu agama. Wa yumsi wa yusbihu maghfuran lah, dan di waktu petang, di waktu pagi, dia diampuni oleh Allah. Wa syahidat lahul malaikah, dan malaikat pun bersaksi. Wa yaqulun, malaikat-malaikat berkata, haula utaka Allah minan nar. Ya malaikat, itu orang-orang yang menuntut ilmu agama, orang-orang yang dibebaskan Allah daripada api neraka. Makanya ada hadis yang mengatakan, andai kata orang-orang, andai kata manusia-manusia itu diberi hidayah oleh Allah, tahu bagaimana pahala yang Allah siapkan, pahala yang Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu agama, niscaya bakalahian berebut untuk menuntut ilmu agama itu. Andai kata semuaan orang diberitahu oleh Allah kayak apa generalnya pahala yang disediakan kepada orang menuntut ilmu, madrasah, pondok pesantren, majelis taklim kena muatnya. Nah, cuma karena ini surga sesuatu yang sangat mulia, surga sesuatu yang sangat berharga dalam pandangan Allah, Allah akan memberikannya kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menghuni surganya itu. Kalau semua orang bisa mendapatkan, melihat bagaimana Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang menuntut ilmu tadi. Nah, jadi kita menuntut ilmu, niatnya juga antara lain adalah supaya dapat ampunan Allah, supaya dapat rahmah, dapat keselamatan dari api neraka. 5 macam niat sudah kita menuntut ilmu, 50 pahala dapat. Kemudian lagi niat menuntut ilmu untuk menambah kebaikan kita adalah, aku menuntut ilmu ini asyukru ala ni'mati sihhati wal farag. Aku menuntut ilmu ini sebagai syukurku atas kesehatan yang diberikan Allah dan kelapangan yang diberi Allah. Nah, jadi aku menuntut ilmu ini adalah sebagai bentuk kesyukuranku. Jadi dengan aku menuntut ilmu, aku meniatkan bahwa itu adalah syukurku kepada Allah atas diberi sihat dan lapang. Amam sudah. Yang ketujuh, tujuan menuntut ilmu, istima'u kalamillah wa kalami rasulih wal ulama. Tujuanku menuntut ilmu, tujuanku ke majelis ilmu untuk mendengari kalam Allah, mendengari Al-Quran, mendengari kalam-kalam Rasulullah, Al-Hadis, mendengari kalam-kalam perkataan para aulia, para ulama. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, wa man istama'a ila syai'in min kitabillah wa huwa yuridul ajra kutiba lahu bikulli harfin hasanah. Ujar Nabi kita, siapa-siapa yang mendengari kepada sesuatu dari Al-Qur'an dan dia menghendaki pahala, ditulis bagi dia tiap-tiap satu huruf itu satu kebajikan. Kita mendengar bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf bismillahirrahmanirrahim? 19 huruf. Dapat kita 19 kebajikan, kata Rasulullah. Satu huruf dapat satu kebajikan. Nah, jadi kita ke pengajian, niat kita termasuk di dalamnya adalah mendengari kalam Allah, mendengari firman Allah. Yang kedelapan, tujuan kita menuntut ilmu, tujuan kita ke majelis ilmu, tujuan kita sekolah agama, ifrahul walidain, membuat senang orang tua kita, membuat senang ibu bapak. Kalau kita menuntut ilmu, senang hati ibu, senang hati abah, senang hati mama melihat anaknya turun menuntut ilmu. Nah, kita menuntut ilmu, kita niatkan untuk menyenangkan kedua orang tua kita. Maka kita sekaligus menjadi orang yang berbakti kepada ibu dan bapak. Walaupun sidin sudah meninggal dunia, walaupun sidin sudah berpuluh-puluh tahun di dalam kubur, tetap kita niatkan kita menuntut ilmu ini agar untuk menyenangkan beliau-beliau itu. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, innar rajul la yasurru bi salahi waladihi fi qabri. Seseorang laki-laki, baik abah, kuitan maksudnya, dia akan senang di dalam kubur dengan kesalihan putra-putrinya di dalam dunia. Kan ada hadis yang mengatakan setiap minggu itu ada laporan kepada orang tua di dalam kubur, anak engkau menuntut ilmu, anak engkau mabuk, anak engkau mencuri. Itu ada laporan kepada orang tua. Orang tua di dalam kubur mendengar laporan anaknya menuntut ilmu, anaknya beribadah, ya sur, dia gembira. Nah, jadi kita menuntut ilmu, niat kita, tujuan kita menyenangkan orang tua kita. Otomatis kita dapat juga pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya, 9, tujuan menuntut ilmu, niat menuntut ilmu supaya banyak dapat pahala, supaya sekali turun ke pengajian itu ratusan pahala kita dapat, mungkin kalau bisa ribuan pahala. Ihya usyariah wa sunnah, tujuan menuntut ilmu juga adalah untuk menghidupkan sunnah, menghidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau orang yang tidak mengajinya, mati sunnah Rasul, mati syariat Islam. Nah, jadi kita ke pengajian, kita sekolah pesantren, sekolah madrasah, tujuannya antara lain untuk menghidupkan syariat, menghidupkan sunnah Rasul. Rasulullah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ujar Nabi, siapa-siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Siapa cinta kepadaku, dia akan bersamaku di dalam surga. Nah, jadi kita menuntut ilmu, tujuannya, dorongannya antara lain adalah ingin menghidupkan sunnah Rasul, ingin menghidupkan syariat Rasulullah. Yang ke-10, niat kita menuntut ilmu, izalatul jahal, membuangi kebodohan dalam diri. Kita disuruh Tuhan membuangi kejahilan. Agama memerintahkan kita supaya dibuangi sifat jahil dalam diri dengan cara menuntut ilmu. Izalatul jahli, membuang kejahilan. Imam Sahal bin Tustari, Sahal At-Tustari mengatakan, ma usiyallah bima'siyatin a'zama minal jahal. Tidak ada satu maksiat yang paling besar daripada maksiatnya kejahilan. Nah, jadi kita menuntut ilmu, niat kita membuang kejahilan, berarti membuang kemaksiatan di dalam diri. Orang jahil itu paling maksiat kepada Allah. Kenapa? Inya beribadah walaupun pas, tetap kada sah. Kenapa? Karena kada berdasar ilmu. Orang jahil sembahyang, sembahyangnya rukunnya, syaratnya, adabnya sempurna, tapi nya tarawahan, tarawahan mepas, kada sah. Yang paling berat orang jahil ini adalah bisa-bisa menganggap sesuatu maksiat bisa dipadahkannya kita taat kepada Allah. Minyak ada tahu, Nah, jadi maksiat yang paling besar di dalam diri kita adalah kejahilan itu. Nah, kita menuntut ilmu tujuannya juga untuk menghilangkan kejahilan. Yang ke-11, ini berat 100 niatnya menuntut ilmu ini. 100 kali 10 berapa? 1000 dapat pahala sekali turun. 1000 itu lah ganalnya. Ya, belum lagi sahuruf mendengar Quran, dua huruf mendengar Quran. Al-ijtima' bil ulama was salihin. Tujuanku menuntut ilmu, tujuanku ke majelis ta'lim, niatku, dorunganku adalah berkumpul lawan ulama dan salihin. Majelis ta'lim terkumpulan ulama ada, orang-orang salih ada. Hendak bergabung dengan mereka itu, berkumpul, berkelompok lawan orang-orang salih dengan ulama-ulama. Nah, berkumpul dengan orang salih, berkumpul dengan ulama memberikan manfaat yang sangat besar dalam perbaikan diri seseorang. Kada usah mendengar pengajian ulama, kada usah mendengar zikirnya orang salih. Kita guring berkata orang salih aja sudah manfaatnya yang luar biasa bagi kita. Kenapa? Orang salih ini orang yang dirahmati Allah, orang yang disayangi Allah, orang yang dicintai Allah. Kalau kita guring berkata sidin, berarti kita guring dengan orang yang dicintai Allah. Sudah untung, apalagi mendengar perkataannya, mendengar nasihatnya, makinnya lagi. Nah, jadi ke pengajian ini turunnya aku ke pengajian antara lain berkumpul-kumpul orang saleh, berkumpul-kumpul ulama niatnya. Habib Ahmad bin Hasan al-Attas mengatakan, "Idza nasaba rabbuka mawkiban fala taqul la ahdur, fa innahu mayansibu laka mawkiban wahda. Udkhul bi barakatis salihin law ka'atta indahum wa anta ghafil walakin laka niyatun salihah a'tauka mimma ma'ahum." Ya Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, apabila Allah subhanahu wa ta'ala membikin arak-arakan pawai, Allah membikin, apabila Allah membikin pawai, pawai kalau pawai ini tuh pawai akbar, orang pawai sana, jangan kita berkata kok ada hendak hadir. Nah, kalau Allah tuh mau ulah pawai, Allah nama ulah pawai ini, kita nang di sini kok ada hendak hadir. Kenapa? Karena Allah kada akan membawa pawainya kepada kita. Kita yang mendatangi pawainya itu, maka kalau pawainya jalan Hasan Basri, kita berani dikitun, "Oi, mau kita ke sini kada mau?" Kita makan nang ke sana. Kita nang ke pawai situ. Nah, bila kita melihat orang pawai ini itu, berarti kita udkhul bi barakatis salihin. Bila kita melihat orang pawai yang bikinan Allah ini, kita masuk dalam berakatnya orang-orang saleh. Kita masuk gabungan kelompoknya orang-orang saleh. Ini pawai yang bikinan Allah. Allah memamerkan malaikat-malaikatnya, Allah memamerkan surganya, Allah memamerkan bidadarinya, Allah memamerkan segala macam keindahannya. Nah, kita harus hadir ke situ supaya kita dapat bergabung dengan orang-orang saleh. Lau ka'atta indahum wa anta ghafil walakin laka niyatun salihah a'tauka mimma ma'hum. Jikalau engkau duduk di pintang orang saleh, betatai orang saleh duduk, walaupun engkau lalai, walaupun hati kemana kah, guring kah, tapi waktu turunnya itu ada niat yang baik, mereka akan memberi engkau sebagaimana yang mereka dapatkan. Mereka akan memberikan kepada engkau sebagaimana apa yang mereka dapatkan. Asal kita niat mulai rumah, tujuannya bagus untuk bergabung dengan orang saleh. Duduk, kata orang saleh, berkumpul, guling, dia datang. Orang bubar, hanya bubar. Dapat juga ini sebagaimana yang diperoleh oleh orang-orang saleh itu. Nah, ini barakatus salihin. Nah, turun ke menuntut ilmu, turun ke pengajian, niatnya yang penting antara lain adalah hendak berkumpul orang-orang salihin, berkumpul dengan para ulama. Yang kedua belas, niatnya menuntut ilmu lagi. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. An nafsihi wa an ghairihi. Aku menuntut ilmu ini tujuannya supaya aku bisa berbuat amar ma'ruf nahi munkar, khusus untuk diriku dan orang lain. Mungkin ada menuntut ilmu, mana tahu manakala amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi aku menuntut ilmu ini tujuanku adalah agar aku bisa amar ma'ruf nahi munkar, khusus untuk diriku terutamanya, untuk keluargaku. Nah, makanya itu 12 niat hanya untuk satu pekerjaan menuntut ilmu. 12 kita kawal misal niatnya, atau 15 atau 100 niatnya, kali pahalanya berapa? Sebutin kebaikan digandakan Allah 10. Makanya itu orang yang menuntut ilmu ini pahalanya lebih baik daripada sembahyang semalaman suntuk, lebih baik daripada menghilangi 100 ribu orang garing. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu makin banyak niatnya, makin kada kehitungan pahalanya. Nah, di sini Imam Al-Ghazali beliau hanya mencatat, menuliskan dua niat: menuntut ilmu, mencari keridaan Allah dan mencari hidayah, bukan semata-mata untuk pandai bercakap. Nah, kalau kita menuntut ilmu niatnya itu dua aja, misalnya mencari ridha Allah, mencari hidayah, maka hendaklah engkau bergembira. Nah, apalagi kau sampai 12 macam tadi niatnya. Tetapi sebelum itu hendaklah engkau ketahui bahwa hidayah itu petunjuk Allah, bahwa hidayah itu adalah buah daripada ilmu, dan bagi hidayah itu ada bidayah, permulaan, dan ada pula nihayah, kesudahan. Dan ada zahir dan ada pula batinnya. Jadi hidayah ini ada permulaan, ada puncak. Ada hidayah bentuknya zahir, ada hidayah batin. Dan engkau tidak akan sampai kepada nihayatul hidayah. Engkau tidak akan sampai kepada nihayatul hidayah. Kayak apa dimaksud dengan nihayatul hidayah itu? Puncak hidayah itu macam apa? Antara lain, orang yang dapat nihayatul hidayah itu orang yang selalu melihat Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun. Itu orang yang dapat nihayatul hidayah. Dia melihat sebatang pohon, dia ingat kepada Allah. Dia melihat sebuah kendaraan, dia ingat kepada Allah. Dia melihat rumput, dia ingat kepada Allah. Dia melihat duit, ingat kepada Allah. Melihat nasi, ingat kepada Allah. Itu orang yang sudah dapat nihayatul hidayah. Dan engkau tidak akan sampai kepada nihayatul hidayah kecuali setelah engkau melintasi bidayatul hidayah dahulu. Kadang-kadang pang langsung kita ingat, melihat pohon ingat kepada Allah, melihat sandal ingat kepada Allah. Kadang-kadang macam itu kalau kita kadang melalui dahulu bidayatul hidayah. Nah, makanya kitab ini ngarannya bidayatul hidayah. Nah, itu mengambil di situ. Dan engkau tidak akan dapat menyelami batin hidayah. Sembahyang, rukuk, sujud, baca Quran, itu zahir hidayah. Zahir hidayah. Khusyuk di dalam sembahyang, tafakkur dalam sembahyang, khudu' dalam sembahyang, itu adalah batin hidayah. Kita kadang akan bisa langsung dapat khusyuk kalau sembahyang zahirnya belum bagus. Rukuknya bagus, berdirinya bagus, membaca Qur'annya, tartilnya bagus, hanya bisa dapat batin hidayah khusyuk. Kalau membaca Qur'annya kada kakaruan, rukuk sujudnya kada kakaruan, kada akan bisa khusyuk. Dan engkau tidak akan dapat menyelami batin hidayah kecuali setelah selesai daripada menyempurnakan segala urusan yang berkenaan dengan zahir hidayah itu. Di dalam kitab ini akan saya sebutkan menjadi Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah. Kitab ini menerangkan Bidayatul Hidayah, cara melintas, kayak apa supaya dapat hidayah yang batin, kayak apa supaya dapat puncak hidayah. Sidin karang kitab Bidayatul Hidayah, artinya permulaan jalan menuju hidayah. Supaya engkau coba mengamalkannya pada dirimu, dan supaya engkau dapat menguji hatimu. Kitab ini merupakan kitab permulaan untuk menguji diri kita. Apakah ada harapan kita dapat nihayatul hidayah? Apakah ada harapan kita dapat hidayah nang batin? Kitab ini ujiannya. Seandainya engkau dapati hatimu, belajar kitab ini sudahlah, belajar. Engkau dapati hatimu condong kepadanya, hakun amalakan di kitab ini. Dan nafsumu mau mengikuti arahannya, dan ia dapat memberikan perhatian yang sewajarnya, maka nanti engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah. Ada harapan kita dapat nihayatul hidayah. Seapa banyak yang bisa kita amalkan dalam kitab ini, saitu juga yang bakal kita dapatkan nihayatul hidayah. Kita dapat mengamalkan kitab ini misal 1%, 2%, dapat 10%, saitu juga yang kita bakal menerima nihayatul hidayah. Maka nanti engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah, hingga engkau mampu mengarungi lautan ilmu yang luas itu. Tetapi jika engkau mendapati hatimu tidak memberikan perhatian kepadanya, dan nafsumu suka berlambat-lambat dalam melaksanakan perintahnya, maka ketahuilah bahwa kecenderunganmu dalam menuntut ilmu itu hanyalah berpuncak daripada nafsumu yang amarah. Nah, bila kita nih sudah mempelajar kitab ini, kada kau mengamalkan, kulir mengamalkan isi kitab ini, malas mengamalkan isi kitab ini, maka jisirin ketahuilah bahwa kecenderunganmu dalam menuntut ilmu itu hanyalah berpuncak daripada nafsumu yang amarah. Berarti menuntut ilmunya karena nafsu, bukan karena niat yang baik-baik tadi. Karena nafsumu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk, yang mau menipu engkau dengan bermacam-macam tipu hilahnya, tipu dayanya, sehingga engkau akan terjerumus ke dalam jurang kecelakaan, akan jurang kebinasaan. Nah, jadi kitab ini merupakan batu ujian bagi kita, apakah kita ada harapan untuk sampai kepada puncak hidayah atau kita hanya sampai ingat di sini. Ini kitab merupakan ujian itu. Nah, kemudian syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan. حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li mashayikhina wa li ahbabina wa li man ahsana ilayna wa li ashabi al-huquq al-wajibati wa li muslimin wa muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma naf'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan wa ma'rifatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihfazna wa ihfaz man ma'ana wa ma ma'ana min al-bala' wa sharri kulli dhi sharr innaka 'ala kulli shay'in qadir. Sallallahu 'ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.
2: Hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau hidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak siang satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Ya bunuwatu ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan.
3: Maulid Nabi itu adalah mengagungkan kelahiran Nabi sudah dimulai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi berpuasa hari Senin, lalu ditanya, kenapa kau puasa hari Senin? Mengatakan, hada yaumulid tufi, ini hari kelahiranku.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi, namun sebaliknya seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat publik, bergelar dan berpangkat tinggi, namun tidak memiliki akhlak

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik yang mendidik dengan penuh kasih sayang serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagakan hati orang tersebut agar memiliki akhlak yang mulia.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. في الآيات والعبر
2: وفي سيرورة البشر فسبحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Pendengar rahimakumullah, memenuhi janji merupakan salah satu bentuk akhlak mulia. Sifat ini bernilai sangat tinggi karena dapat meneguhkan tali kepercayaan antar anggota masyarakat dan dapat mengukuhkan perasaan untuk saling tolong-menolong. Imam Al-Asfahani menjelaskan bahwa sifat memenuhi janji merupakan saudara dari sifat jujur dan adil. Adapun sifat mengkhianati atau berkhianat adalah saudara sifat dusta dan kezaliman. Hal ini karena memenuhi janji adalah kombinasi kejujuran dalam perkataan dan kejujuran dalam tindakan. Adapun khianat adalah kombinasi dari sebuah kedustaan, baik dalam perkataan maupun kedustaan dalam perbuatan. Kewajiban memenuhi janji terancam gagal jika ada persekongkolan antara pengkhianatan dan kedustaan. Pendengar yang budiman, sifat memenuhi janji merupakan sifat unik yang hanya dimiliki manusia. Jadi barang siapa yang telah berani menanggalkan sifat ini dari dalam jiwanya, maka ia telah mencabut peri kemanusiaan dari dalam dirinya. Allah menjadikan janji sebagian dari iman, bahkan sebagai penguat hubungan antar manusia. Hal ini karena manusia pasti saling membutuhkan. Sikap saling tolong-menolong tidak akan tercapai jika tidak ada keinginan untuk saling memenuhi janji. Jika tidak ada keinginan untuk saling memenuhi janji, maka anggota masyarakat akan mudah saling menjauh dan terus menjauh. Benar, dalam bahasa Arab, memenuhi janji memiliki arti al-wafa. Imam Al-Jurjani dalam mendefinisikan al-wafa itu sendiri, beliau berkata, memenuhi janji adalah memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan dan berusaha menepati janji. Sifat memenuhi janji merupakan salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniakan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Barang siapa yang memenuhi janji antara dirinya dengan Allah dengan tidak menyekutukannya dan mengikhlaskan segala ibadah hanya untuknya, maka Allah akan memenuhi janjinya kepadanya dengan memberinya taufik dalam menjalankan rutinitas ketaatan kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-91, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aufu bi'ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidihha. Tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji, dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian itu sesudah meneguhkannya. Orang yang selalu memenuhi janjinya akan menempati surga Firdaus tertinggi. Allah menjanjikan hal ini dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-10 dan ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausahum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Pendengar yang budiman, sifat memenuhi janji dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama, memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan kewajiban kepadanya, memberikan hak-haknya secara penuh, mengikhlaskan seluruh tindakan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Kemudian bagian yang kedua adalah memenuhi janji kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan dengan mengikuti seluruh sunnah SAW karena beliau adalah tuntunan dan teladan yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Dan bagian yang terakhir dari sifat memenuhi janji adalah memenuhi janji kepada sesama manusia. Seseorang harus senantiasa memenuhi janji yang telah dibuatnya kepada orang lain sesuai akad yang telah disepakati sebelumnya. Ia juga harus jujur dan ikhlas kepada siapapun yang telah berbuat baik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man la yashkurun nasa la yashkurullah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia belumlah bersyukur kepada Allah. Pendengar rahimakumullah, memenuhi janji adalah sifat mulia para nabi. Para nabi selalu mengamalkan sifat memenuhi janji. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyandangkan sifat ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang tertulis dalam firman-Nya surah An-Najm ayat ke-37, wa Ibrahim alladzi waffa, dan Nabi Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Hal ini karena Nabi Ibrahim selalu memenuhi janji dan menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pendengar, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan sifat Nabi Ismail alaihi salam di dalam firman-Nya surah Maryam ayat ke-54, "Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Qur'an, sungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Selain itu pendengar, kita juga dapat menelaah riwayat hidup Nabi Musa alaihissalam yang terusir dari tempat kelahirannya sehingga ia harus hijrah menuju Madian. Suatu ketika seorang yang saleh menemuinya dan menawarkan kepadanya untuk menikahi putrinya. Akan tetapi tawaran itu bersyarat, yaitu Nabi Musa harus bekerja menggembalakan kambing selama 8 atau 10 tahun. Nabi Musa alaihissalam pun memilih rentang waktu yang lebih lama, yaitu 10 tahun, meski sebenarnya ada pilihan rentang waktu yang lebih pendek, yaitu 8 tahun. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu an bahwa seorang Yahudi dari daerah Hirah bertanya kepadanya, "Di antara dua pilihan rentang waktu yang diajukan kepada Musa alaihissalam untuk menikahi putri seorang yang saleh, manakah rentang waktu yang dipilihnya?" Sa'id bin Jubair lalu menjawab, "Aku tidak mengetahuinya. Akan aku tanyakan kepada sahabat-sahabatku yang berilmu." Sa'id menanyakan hal itu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an yang kemudian menjawabnya dengan berkata, "Nabi Musa memilih rentang waktu yang lebih lama dan lebih baik di antara kedua pilihan itu. Jika seorang rasul berkata atau berjanji, tentu ia akan menepatinya." Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah adalah teladan utama dalam memenuhi janji. Beliau adalah pemimpin orang-orang yang memenuhi janji. Beliau selalu mengingatkan umat Islam agar memenuhi setiap janji yang telah mereka ucapkan. Dan beliau berpesan bahwa janji yang pertama harus dipenuhi adalah janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan

Apakah karena hal itu aku tidak menjadi hambanya yang banyak bersyukur? Pendengar rahimakumullah, seorang sahabah yaitu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an menceritakan bahwa dirinya ingin sekali ikut terlibat dalam perang Badar. Akan tetapi ada satu hal yang membuatnya tidak bisa ikut berperang dalam perang Badar itu, yaitu sebuah janji yang pernah diucapkannya kepada kaum kafir Quraisy. Ia menuturkan, "Ketika aku dan ayahku Husail pergi dari Mekah menuju Madinah, kaum kafir Quraisy menangkap kami. Mereka bertanya, 'Kalian pasti keluar dari Mekah karena ingin menemui Muhammad?' Kami pun menjawab, 'Tidak, kami tidak hendak menemui Muhammad. Kami hanya ingin pergi menuju Madinah.' Mereka kemudian meminta kami berjanji atas nama Allah, berjanji bahwa kami hanya hendak pergi ke Madinah dan tidak akan berperang di pihak Rasulullah atau membantu kaum muslimin. Kami pun menghadap Rasulullah dan menceritakan permasalahan yang tengah kami hadapi. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Pergilah kalian, kita harus memenuhi janji terhadap mereka. Kita akan meminta pertolongan Allah untuk menghadapi mereka.'" Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini mengenai memenuhi janji atau al-wafa. Semoga bermanfaat dan memberikan pengaruh positif bagi kita agar senantiasa memenuhi janji yang telah kita ucapkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepada aku lewat sholat.

0: binian nya namang ngurung lakian nya. Han lakian binian sudah nya kada tahan kurung nya. Ada gegempengan. Hai bucur. Bahari ada kala kisah zaman Bani Israel namanya Juraid. Juraid itu suah dipitnah bibinian. Ada bibinian nang rahatan getel. Miang. Maka bila miang ini minta garu. Binian narahatan miang ini datang ke wadah Juraid. Juraid narahatan beribadat. Juraid, layani aku. Nafsu birahiku lagi naik. Layani aku. Maaf Juraid, ikam kada halal kesan aku. Orang ahli ibadah, kuat iman. Akhirnya diusir oleh Juraid. Maka bibini tadi mencari pelampiasan ke tempat lain. Tahabe orang malalahakan kambing. Orang malalah kambing. Menggembala kambing. Pas tetamu penggembala kambing, main minyak. Sampai betianan. Kikir orang kampung. Ikam jurang kada balaki. Napa maka betianan? Tuh jarnya Juraid nama hamile aku. Pas kana fitnah Juraid. Akhirnya tempat ibadah Juraid dihancurakan orang. Juraid disariki orang di kampung. Kisahnya hajurang ahli ibadah. Orang ditiane. Orang dihamili. Memamai orang kampung. Aja aja Juraid kebenaran akan berbicara suatu saat. Tunggu bibinian itu melahirkan. Saat keluar anak bibinian itu takuni siapa abahnya. Insyaallah inya kawa bepandir menjawab. Pas singkat cerita. Langsung binian tadi hendak beranak. Nyengarin kisah lela juwe. Coba nama alami 9 bulan bengkak taror katanya nyamanan. Beranak bibinian tadi. Hoe keluar kakanak. Angkat Juraid anaknya. Takuni siapa abahnya. Apa ada pembekal nakune? Lurah, lurah. Lurah, lurah, lurah nakune. Toh, siapa abahmu? Abahku tukang gembala kambing. Han, Juraid. Adalah aku, bukan munuduh aku mah milik. Kakanaknya bisa bepandir lagi halus. Makanya nang bisa bepandir lagi halus itu dicatat dalam sejarah ada beberapa orang. Yang kelima, si saksi Juraid tadi. Belum waktunya bepandir, akhirnya bisa bepandir. Kebenaran pun terungkap. Nah, kayak itu kisahnya. Gara-gara bibinian miang tadi. Lalu layau kisah situ. Nah, dinta. Nyamuk, nyamuk hutan. Maisap, marajeki benernya. Nyamuk, nyamuk. Kenapa aja Guru Udin Samarinda bunyi nyamuk tuh makan ngeng. Kita kalau Guru Udin nyambat, kenapa yujar bunyinya maka kayak itu? Karena aja Guru Udin nyamuk tuh meisap darah. Jadi bunyinya ngeng. Jakanya inya meisap susu, bunyinya kata kayak itu. Bunyinya itu. Ujar Guru Udin, lain jar ulun. Ben jangan nyalahkan ulun, salahkan Guru Udin sih tak. Ulun mah jiplak aja. Iya ada nanti jiplak jadi nyaman nyamber ngaram sidin. Guru-guru ada kisah. Jakanya nyamuk misap susu aja sidin kada mau nging bunyinya. Bujur juga cok bunyinya lah. Gerudin. Ayahanda tuh Masya Allah.
1: والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد حبيب الرحمن وفاتح الجنان وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الميزان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, asatid wa asatidah, yang terhormat Bupati Kabupaten Baritukuala atau yang mewakili dalam hal ini tadi beliau yang telah menyampaikan sambutan asisten 2 bidang perekonomian, serta yang terhormat Ketua Takmir Masjid Nurul Iman beserta seluruh panitia penyelenggara acara malam hari ini. Hadirin hadirat sekalian yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan semuanya yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pulang dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari yang sangat mulia ini di perkumpulan kita di malam hari ini, sedikit kita akan berbicara bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam syair disebutkan Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad itu manusia, tapi kada sama seperti manusia. Ibarat batu, Nabi batu yakut, sedangkan manusia yang lain batu kerikil biasa. Sama pada batu, tapi harga belain. Yalah, batu kerikil tu berharga lah pian. Behembur pinggir jalan, benda dorah kon jatuh. Karena kada berharga. Mau batu kerikil berharga, lamun satrak. Berapa ribu biji itu pun harganya cuma 2 juta. Murah. Beda dengan batu yakut. Batu yakut sebiji berapa karat hitungannya, harganya bisa kawa manukar batu 25 trak. Anggap 50 juta harganya. Sama pada batu, tapi nilai berbeda. Itulah Nabi kita Muhammad. Sama pada manusia, tapi berbeda lawan kita. Jauh perbedaannya dengan kita. Dari segi apapun, kada danang kawa menandingi bagaimana kesempurnaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini sedikit kita akan membaca apa yang Allah lebihkan kepada Nabi kita Muhammad dibanding dengan yang lainnya. Sekali lagi, kelebihan Nabi itu banyak, tapi yang kita bahas malam hari ini cuma ada sedikit-sedikit. Membawa banyak kada mayu waktunya. Ujar Pak asisten tadi sampai jam 12. Ulun nang kada sanggup. Wayah mana lagi awak handak guring. Sok ulun acara di anu di apa yo ngarannya yo. Sampai keringat lagi nang ngaran tempat acara apa yo. Daerah anu Kapuas sana. Lain besarang. Mama-mama bukannya mak. Maliko sudah Mandumai. Sok subuh di Mandumai. Di Mandumai. Jadi ulun ni bebulik ke Kapuas pulang. Malam ini guring di Kapuas aja gitu. Kada depang bisi rumah di Kapuas, cuma ada aja bisi hotel. Ampun orang. Allah. Malam hari ini kita akan membahas bagaimana Allah melebihkan Nabi kita dibanding dengan Nabi yang lain. Apalagi lawan kita makinnya lebih benar. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qal. Daripada Sayyiduna Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku jar Nabi diberikan 5 macam nang kada diberikan oleh Allah kepada seseorang pun dari nabi-nabi sebelum aku. Jumlah nabi itu kan berataan, mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad 124.000 ikung. Nang dipilih jadi rasul 313. Nang wajib kita hafal ngarannya 25. Dari 25 nang paling unggul disebut ulul azmi ada 5. Singkatannya mimin.
0: Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh. Mimin, nyatakan mimin.
1: Bini ulun guru wejar Sarah eh.
0: Dari keseluruhan yang paling harap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima ini jar Nabi Allah berikan lawan aku, nang kadesuah dibariakan lawan nabi-nabi sebelum aku. Nang lima ini nah. Nabi-nabi lain kadesuah dapat. Nabi itu kadesuah dapat apalagi kita. Kinnya kada dapat. Nabi jadi dapat. Nabi-nabi nang lain toh hanya khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Nusirtu birra'bi masirata syahrin. Aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah kewibawaan sehingga membuat musuh orang yang memusuhi Nabi akan merasa gentar mendekati Nabi sebulan perjalanan lamanya. Bahasa kitanya kayak ini. Kalau tadangar habar Nabi itu sudah dijanjii pacang mengangkat senjata berperang, ketika Nabi mengatakan siap tanggal saano kita berperang, itu musuh sebulanan pian takutan. Takutan berdahulu. Belum tetamu nabinya takutan dah. Gair buhannya ada paparak Nabi. Nyata aja buhan ini bisa kalah kita nek. Mudil rasa ketakutan itu dimasukkan oleh Allah ke dalam hati-hati musuh. Belum melihat orangnya, tapi takutan itu sudah bersarang di dalam hati musuh. Itu hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain dede kayak itu. Ayo bayangkan pian, kayak apa harapnya wibawa Nabi Muhammad itu. Sabulan dan perjalanan musuh tuh berpikir dah. Kayak apa kayak namun aku ni tetamu Muhammad di musuh. Kayak apa aku ni tetamu Muhammad. Kayak apa kayak apa kayak apa kayak apa kayak apa kayak apa busiah busiah busiah busiah. Kayak itu tuh hati musuh. Rasa takutan, rasa gugup nang kada katulungan lagi. Karena saking kuatnya wibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun orang entahlah diunjuki Tuhan wibawa dasar belain. Lawan nang kada bewibawa belain. Ulun beri contoh. Guru di sakulahan nang bewibawa di mata anak murid. Lawan nang kada bewibawa lain tak. Kami bahari lagi SD. Ada guru kami namanya Bapak Ghazali. Bapak Ghazali ini mengajar di kelas 6 SD. Almarhum beliau sudah meninggal. Bapak Ghazali ini termasuk orang yang paling disegani oleh anak murid di SD dulu. Jangan Bapak Ghazalinya masuk ke kelas, dengar bunyi sepeda motor sidin, ya sudah simpun. Kanak-kanaknya lagi bermainan, teng-teng-teng-teng bunyi lonceng masukan. Biasanya masih ada nang bandel tuh di luar main karikilan, main karet, main napa ngarannya nang beluluncatan, main napa ngarannya itu. Barang eh besingke macam-macam. Pokoknya masih ada nang bandel bila lonceng berbunyi, tapi bila kedengaran mulai jauh bunyi jet kolet. Sepeda motor apa ya jet kolet tak? Suzuki jet kolet mesinnya. Berpak jadi datang. Itu ciri khas Bapak Ghazali. Langsung bila dengar itu masukkan ke kelas berdasarkan. Coba bayangkan pian. Ada guru-guru lain nang datang biar pinan dubuhannya sepeda motornya. Ah tuh bapak si anu tetap ada di halaman namen karikilan. Kan gitu tuh. Beda lah antara orang bawibawa lawan nang kada bawibawa. Dasar beda pak. Orang bawibawa tuh piruh masya Allah. Lihat ya abang guru sekumpul. Pasti din berjalan kayak apa wibawanya. Orang berdiri tertunduk karena merasa kewibawaan beliau tuh luar biasa. Babida lawan kita-kita ni jauh benar. Wibawa kita ada lalu. Nah makanya supaya hendak berwibawa ada amalannya. Kenapa amalannya supaya diberi Tuhan wibawa? Amalkan ya Jalil 73 kali setelah salat subuh. Ya Jalil, ya Jalil, ya Jalil, ya Jalil, ya Jalil, ya Jalil, ya Jalil, ya Jalil, 73. Amun abah guru sakumpul bahari sidin menyambat dalam cara masidin apa? Maamalkan tiap tuntung sumbahyang amalan jal jalut jersidin.
1: Nah, ala ya Allah. Apa tuh bacaannya lah? Nanti bulun kada ingat lagi nah. Nya ulun lain pengamalan. Amalan masing-masing pian. Ada orang mengamalkan nang bacaan kayak ini nah, supaya artinya bawi bawa ditolong dari musuh. Orang melihat ketujuan, ada amalannya. Seperti contoh bacaan, ulun baca tangahannya aja lah, kuler mulai mukaan, supaya pian tak kawa mengamalkan. Ada bacaan tuh gini, Jibrilu an yamini, Jibril di kananku, wa Mikailu an yasari, Mikail di kiriku, wa Israfilu min khalfi, Israfil di belakangku, wa Izrailu min kuddami, Izrail di bawah telapak batisku, wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amami, Nabi Muhammad di hadapanku, wa asa Musa fi yadi, tongkat Nabi Musa baandak di tanganku, faman ra'ani habani wa ata'a amri, siapa nang mancangangi aku maka hatinya gentar melihat aku dan mau menurut apa suruhanku. Karena tongkat Nabi Musa di tangannya. Wa asa Musa fi yadi, faman ra'ani habani wa ata'a amri, wa khatamu Sulaiman ala lisani, cincin Nabi Sulaiman baandak di lidahku. Faman takallam tu ilaihi qadha hajati, siapa nang kupandiri pasti ngabulkan kehendakku. Wa nuru Yusuf ala wajhi, dan cahaya Nabi Yusuf baandak di muhaku. Faman ra'ani ahabbani, siapa nang mancangangi aku pasti ketuju lawan aku. Wallahu muhitun bi, Allah jua nang meliputi lawan aku berataan. Nah itu ada amalannya pian. Jadi kuler ulun mudahkan tu tangahannya nang itu. Kena buhan pian mamalakan yo kuler ulun. orang jadi guru tu jangan berataan ilmu diudal ke anak murid. Harus ada papatin nang disimpani. Itu mun berataan diudal pas awak sipak anak murid. Patikamannya tuh harus bisa, guru kun tahu tuh kada mau mahabisakan ilmunya. Pasti ada sisimbahan sidin sebuting nang disimpan e. Bila murid ni wani nang kaini pematiannya. Itu guru kun tahu tuh. Jadi bila anak murid pina macam-macam, ada lagi ilmunya nang meninggi is kaitu nah modelnya. Mun berataan di udal, kalau ko murid bahianat. Nah. Begaya aja pang lah. Tapi tu tatangahannya pian mau hendak mencari bacaan tu cari khas orang. Mana gurunya mencari tahu cari seorang. Kena beristilah datangi ke rumah bawa lakatan segentang, bawa hayam hirang. Nah jadi bakorinah mahalarat kaita. Hanyar mau udalakan ilmunya tak. Jadi Allah Ta'ala meletakkan ke dalam hati musuh ketakutan yang luar biasa saat mereka akan berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saking wibawanya Nabi lah. Jadi kalaunya sahabat-sahabat Nabi bang nang ketujuh lawan Nabi itu pun pian kada kawa mencangangi Nabi behimat. Nabi kita itu wajah sidin bungas tapi diselimuti dengan wibawa. Bungas tapi bawibawa. Lalu orang mencangangi itu cangang satu mat tertunduk. Kayak itu Rasulullah. Sehingga sahabat-sahabat Nabi itu kalau mensifati wajah Rasulullah rata-rata mengatakan wajah Nabi itu nang kaya matahari ngalih dicangangi. Sawi ya Abu Hurairah ta akana wajhu Rasulillah ka sayfi, wahai Abu Hurairah apakah wajah Nabi Muhammad tu nang kaya pedang berkilau? La, kata beliau, bal ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, Nabi Muhammad itu di muhasidin nang kaya matahari berjalan bungas tapi diselimuti dengan wibawa. Cangang orang satu mat tertunduk, cangang tertunduk. Kadua nih mencangangi behimat, kawalah pian mencangangi matahari ya, cangang wan matahari. Insya Allah kada jelas lagi palihatan pian karena mencangangi matahari. Jadi kadada manusia nang paling ganteng, nang paling tampan sejagat raya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabungasan Nabi nang ibarat sebuah lingkaran dibalah dua, sabalahnya diunjuk wan Nabi Yusuf, sabalahnya dibagi ke seluruh alam.
0: kecantikan-kecantikan, ketampanan-ketampanan yang ada-ada ini semuanya berasal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi Yusuf Saparo dapat dari kabungasan Nabi, makanya terkenal Nabi Yusuf tumbuhannya bungas benar. Karena Saparo dapat dari Nabi Muhammad. Sampai binian tangan yo lukaan. Ambil ngupas buah Nabi Yusuf lalu encangangi qatta'na aydiyahun falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun, sampai binian berucap hasyalillah ma hadza basyara, lain manusia ngene, in hadza illa malakun karim, malaikat ngene, lain manusia ngene. Umai bungasnya jebinian ambil melihat bungasnya hilang Yusuf, au au au kasakitan tangan berdarah mepe ha kabubungasan Nabi Yusuf. Maka wajar haja Zulaikha tu kada kau ma'arid pian. Hari-hari tatamu Nabi Yusuf, biniannya kada tahan lagi ma'arid. Biniannya nang mengurung lakiannya. Han, lakian, binian sudahnya kada tahan kurungnya. Ada gegempeng kan. Hai bucur. Bahari ada kalau kisah zaman Bani Israel, namanya Juraid. Juraid itu suah dipinah bibinian. Ada bibinian nang rahatan getel miang, maka bila miang ini minta garu binian nang rahatan miang ini datang ke wadah Juraid. Juraid ini rahatan beribadat. Juraid, layani aku, nafsu birahiku lagi naik, layani aku. Maaf Juraid, ikam kada halal kesan aku, orang ahli ibadah, kuat iman. Akhirnya diusir oleh Juraid. Maka bibini tadi mencari pelampiasan ke tempat lain. Tahab orang malalahakan kambing, orang malalah kambing, menggembala kambing. Pas tetamu penggembala kambing main ninya sampai betianan, kikir orang kampung, ikam jurang kada balaki, napa maka betianan? Tujarnya Juraid nang mahamili aku, pas kana pitnah Juraid. Akhirnya tempat ibadah Juraid dihancurkan orang, Juraid disariki orang di kampung. Kisahnya hajurang ahli ibadah, orang ditiane, orang dihamili, memamai orang kampung. Aja je Juraid kebenaran akan berbicara suatu saat. Tunggu bibinian itu melahirkan. Saat keluar anak bibinian itu takuni siapa abahnya. Insyaallah inya kawa bepandir menjawab. Pas singkat cerita, langsung binian tadi hendak beranak. Nyengarin kisah lela juwe. Coba nama alami 9 bulan bengkak karor katanya nyamanan. Beranak bibinian tadi, hoe keluar kakanak. Angkat jejuret anaknya. Takune siapa abahnya? Apa ada pembekal nakune? Lurah, lurah. Lurah, lurah, lurah nakune. Toh, siapa abahmu? Abahku tukang gembala kambing. Han jejuret. Adalah aku, bukan munuduh aku mahamili. Kakanaknya bisa bepandir lagi halus. Makanya nang bisa bepandir lagi halus itu dicatat dalam sejarah ada beberapa orang. Satu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas sidin lahir Nabi langsung berucap Allahu Akbar. Nabi memuji kepada Allah, bisa bepandir Nabi. Yang kedua Nabi Isa. Saat lahir langsung bepandir inni Abdullah ataniyal kitab. Aku ni hamba Allah diberi Tuhan kitab Injil dan seterusnya. Yang ketiga kakanak bisa bepandir saksi Nabi Yusuf. Waktu Nabi Yusuf dituduh memperkosa Zulaikha, saksinya tuh kakanak di ayunan. Kakanak tuh bisa bepandir bahwa Yusuf tidak berzina dengan Zulaikha. Nang keempat nang bisa bepandir itu anaknya Masyitoh. Masyitoh tuh artinya tukang suruy. Lain ngaran sidin lain, Masyitoh tuh pekerjaan, profesi. Masyitoh itu tukang sisir anak Fir'aun. Eteh, saking sombongnya Fir'aun, pembantunya spesial tukang sisir. Kada gesen rasa sapu lantai kada, menyuruy rambut anaknya. Nah, itu Fir'aun. Pas tagugur kang suruy, Masyitoh berucap, "Bismillah, ta'isa Fir'aun." Dengan nama Allah, calaka Fir'aun. Eh, jinya anak, waninya madahkan abah calaka. Eh, ya Masyitoh, abahmu tu dasar calaka. Abahmu tu lain Tuhan. Rabbi, Tuhanku adalah Allah. Nah, apa dah imbah dilaporkan? Langsung dijemput orang. Masyitoh, bujur gaya kamu madahkan aku ni lain Tuhan, ya Fir'aun. Senerin, ya Masyitoh. Andika tu lain Tuhan. Rabbi wa Rabbuka, Allah Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Apa dia langsung dieksekusi Fir'aun, di apa ngarannya, dijarangakan kawah dari tembaga, menggelegak timbai masyitoh sakaluargaan. Itu kisah Isra Mi'raj panglahan lah ya, takam maulid heh. Di imat-imat lagi sebelum Rajab kena. Yang mengarang tersambet dah lah wai. Empat anaknya masyitoh lah. Jadi pas masyitoh toh hendak ditimbai, saya ragu-ragu lah. Melihat laki mati sudah, anak nang lalaki mati sudah. Mati dalam kawah tadi, tersingkalok sudah, mati syahid. Masyitoh ini ragu-ragu, karena anak masih menyusu. Mun aku tajun, siapa menyusui anakku? Mun aku kada tajun, imanku kayak apa? Anaknya langsung berpandir, ma, tajun kita. Ma, masuk ke kawah kita. Allah sudah menyelamatkan kita. Masuk ke enam, ditimbai yang berdua beranak. Akhirnya mati sekeluargaan. Makanya waktu Isra Mi'raj, bau harum masyitoh itu dicium oleh Nabi kita Muhammad SAW. Belum tuh saatnya berpandir anaknya masyitoh, tapi bisa berpandir. Yang kelima, si saksi Jurayt tadi. Belum waktunya berpandir, akhirnya bisa berpandir. Kebenaran pun terungkap. Nah, kayak itu kisahnya. Gara-gara bibinian miang tadi. Lalu layau kisah situ. Nah, dinta. Sudah, kembali ke hadis. Jadi Nabi diberikan oleh Allah wibawa nang sangat luar biasa, sehingga maulah musuh sebulan perjalanan merasa takut gentar menghadapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bila habis lima ampihan. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan gasan aku muka bumi ini sebagai tempat sujud dan sebagai alat bersuci. Nabi-nabi bahari bilanya hendak beribadat itu ada tempat namanya ma'bad. Ma'badun, ma'bad itu tempat ibadah. Orang bahari bila hendak beribadah wajib di tempat ibadah. Jaka kita ini nang kaya masjid, musalla. Bila kada ke masjid beribadahnya kada sah. Bila kada ke musalla kada sah, itu bahari. Tapi untuk Nabi Muhammad beda. Dimanapun muka bumi ini semuanya boleh dijadikan tempat sujud. Sehingga dimanapun Nabi dan umatnya sampai di satu tempat boleh mengerjakan sembahyang. Kada mutlak kita sembahyang di masjid. Misal kita di perjalanan, kami pian bisa rajin beceramah nih, masuk ke dalam daerah pedalaman, melewati hutan, jauh hutan. Kadang kami bisa ke maghriban tengah jalan. Kami lebih senang kalau di perjalanan itu bila hendak menuju acara jamak takdim. Jamak takdim mengerjakan maghrib dan isya di waktu maghrib. Jadi supaya imbah acara tuh awak lapah, nyaman istirahat salajur. Kada mikirkan sembahyang lagi tuh. Kami biasanya kayak itu. Masuk kami ke pedalaman daerah Kalteng. Maghrib di tengah hutan. Sangubet nyamuk dede. Beperut nyamuk di betis. Kada kisah, pian tuntung sembahyang kali ini ngan parut nyamuk. Nyamuk hutan, maisap, marajeki benernya. Nyamuk. Kenapa aja Guru Udin Samarinda bunyi nyamuk tuh makan nging. Kayak tahu lah Guru Udin nyambat. Kenapa yujar bunyinya maka kayak itu? Karena aja Guru Udin nyamuk tuh maisap darah. Jadi bunyinya nging. Jakanya inya maisap susu, bunyinya kata kayak itu. Bunyinya itu. Ujar Guru Udin, lain jerulun. Ben jangan nyalahkan ulun, salahkan Guru Udin sih tak. Ulun mah jiplak aja. Iya ada nanti jiplak, jadi nyaman nyamber ngaram si Din. Guru, ada kisah. Jakanya nyamuk misap susu aja si Din, kada mau nging bunyinya. Bujur juga, cok bunyinya lah. Guru Udin. Ayahanda tuh Masya Allah. Anu jisidin, anu anak-anakku jisidin, ikam tu anakku jisidin. Ulun anu akui ulun lah anak pian dunia akhirat. Ngi jisidin. Iyo ha itu. Banyak bisi abah bagus eh. siapa tahu seikong artinya ano kada pinandu, seikong pinandu kan gitu. Namun banyak pepatuhan tuan guru nyaman juga bekawai. Oh guru, pinandu kawan ulun kan gitu. Makanya banyak-banyak patuhan tuan guru. Siapa tahu di hari kiamat kita butuh pertolongan. Akhirnya ada guru, ah si anu semalam lah kok nang di Nurul Iman semalam lah kok. Nang bawa nasi tiga bulek.
1: Aduh, aduh tambahan aja rindu, aduh, bapak lalu.
0: Jadi din wajar ya, aku buat nasi tiga, anakku guru berdua tolak juga, ibu cur juga, kata salah kan deh bang. Lawan panitia, banyak jual latihannya panitia wajar jadi bawa. Pon, kenapa bapak? Dapatlah nasi dah. Berapa bungkus? Asal buting aja lah, belinya tiga ya tak. Siapa merasa tiga udah tahu lah. Dari lehen aja. Nah jadi kami mampar karpet. Kami bila ke jauh-jauh tuh kami karpet di dalam mobil pasti ada. Kami bawa karpet, kami hampar, sembahyangan berjemaah. Arah kiblat kami cari, kadang dapat sinyal pakai kompas HP mencari arah kiblat. Kalau kada dapat, ijtihadnya ya biasanya mengikuti arah matahari tenggelam. Karena arah jihad kiblat tuh biasanya mengarah ke sana. Kada mungkin kiblat ke arah matahari hidup, kada mungkin. Itu tak jebang situ. Arah jihadnya itu nah kita cari. Kita kawa berijtihad, ijtihad mencari arah kiblat. Amunnya kita di kendaraan itu kan kada wajib toh. Mun kawa mencari alhamdulillah sembahyanglah dulu waktu mangkat takbiratul ihram menghadap kiblat. Mun kada kawa kemana menghadap kada apa-apa. Khusus di kendaraan. Jadi pian makanya di kapal pere, pian bisa lah masuk ke kapal pere. Di kapal pere itu musolanya empat buncu. Ada nahadap ke situ, ada nahadap ke situ, sajadahnya nah empat buncu. Tasarah ai milih nak kemana betunggingan burit kira sembahyang. Ada apa ai? Inya di kapal, ke mana hendak menghadap bae lagi? Nah, atau sembahyang di pesawat. Atau sembahyang di mobil. Kawa lah sembahyang di mobil. Kawa. Ulun biasa di mobil sembahyang duha. Guru jangan nak buah ulun anu waktunya sudah mepet. Kada sempat lagi tuntung mandi sembahyang duha, naik ke mobil. Allahu Akbar di mobil sembahyang duha. Sing nyamanan sembahyang dalam mobil. Almarhum Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri itu kalau beliau masuk mobil, masuk beliau Allahu Akbar. Sembahyang aja sampai ke tempat tujuan. Hajar Sidin mampihi sembahyang dalam mobil lumayan. Pahala jarang-jarang orang kawa menggawi nang kene. Nah, pian amalakan sakali sabagas barang buai. Sembahyang dalam mobil amalakan sakali sabagas menyunat haja pang. Nang pardu tu mun kawa singgah ke masjid jangan di dalam nang mobil malah lain ha. Kawannya sehingga ini kisah menyunat amalkan sekali sebagas barang supaya pian termasuk ahlinya karena jar ulama kita idza balagaka syai'un minal khairi fa'mal bihi walau marratan takun min ahlihi. Apabila sampai habar kebaikan lawan ikam, amalkanlah kebaikan itu walau cuma sekali, maka ikam termasuk ahlinya. Jadi mungkin misal di hari kiamat ditakuni, suahlah siapa nang suah sembahyang dalam mobil angkat tangan. Kawa kita mengangkat tangan karena kita suah menggawi. Nah, itu kisahnya. Nah makanya amalkan walau sekali sebagas.
1: Allah.
0: Ada hadis tuh buaya kayak ini nah, hadisnya kayak ini. Di antara sunnah nabi-nabi itu kasratul azwaj, banyak bisi bini. Itu sunnah para nabi. Bahkan ada di dalam riwayat lain, di antara orang yang dicintai di akhir zaman ini nang banyak bisi bini. Han. Jadi lalakiannya sakali sabekes barang mamalakan. Setuju kah lalakian? Setuju kah tak? Ah, setuju aja lalakiannya. Kayak apa, Bu? Setuju, Bu? Ngalihai winian ngarannya nak menguluh aja gawian. Jadi ada bibinian bapandir anu guru aja mun di madu tu sakit jar ulun sakitnya tu satu mat je insyaallah banyak nyamannya sakit terus tumat ya, paling sesekali atau pergantian sip na sakitnya tak. Kayaknya bila karena sip seorang bahagia kaito. Jadi ibu-ibu kalau ingin itu silahkan dicoba dulu. Lam yazuk lam yadri, mungkin ada mencoba ada tahu ya. Nah, coba dicucubai dulu, dicucubai. Kayak gue lebat tuh guru aja dicoba-coba melalain hangin ijar kada ulun tuh madahakan aja cuma mampir kada sanggup kada apa kada maksa kada. Nah cuman bahasa ulun amunnya pian tatamu orang berpoligami jangan disambati pian sudah kada kau amalkan sidin barang mewakili itu. Nah dinto apa lagi tuan guru nama amalkan bagus benar karena yang berpotensi memahami poligami itu orang-orang alim. Eta, jadi bagus, bagus tuan guru babini banyak bagus daripada orang bungol babini banyak baik orang alim babini banyak. Nah kaita bujur aja kah kira-kira bagus orang alim babini banyak apa bagus orang bungol babini banyak. Nah bagus orang alim lah. Nah makanya dukung bila orang alim tuh babini banyak dukung ya apa setuju mendukung orang alim lain laki pian lain. Tuan guru dukung kada? Ah ya dinta dukung. Pokoknya bila melihat orang alim banyak bini wajar saja bukan sidin. Pas saja sudah. Laki kami sudah kata kawa sidin barang mewakili kaito. Ya Allah. Nah itu sudah tak. Pas saja sudah tak. Ya Allah ya Rasulullah. Embal lagi nang kaya ulun nih anu apa ngarannya tampulo awak anom. Kan kaito. Hei, ada sar bujur juga abah ulun aja bah poligami abah ulun sampai wah ini bini dua sidin. Bila hari raya kami tak kumpulan mamah muda dan mamah tua ada ulun kan dari mamah tua bini abah nam pertama nah ada ding ulun dari mamah muda tak kumpulan kami hari raya rame kami tak kumpulan becangkurahan kan rame badar guru-guru ulun pulang ada nang babini dua ada nang babini tiga ada nang babini empat itu guru-guru ulun tak lengkap. Jadi ulun ini terlahir dari orang yang berpoligami dididik oleh mereka-mereka yang berpoligami masa iya ulun kada kawa kan kaita. Jadi bahasa pepatah tuh buah tuh kada jauh gugurnya pada pohonnya. Nah dintah kita buktikan pon apanya jangan kadingan undangan-undangannya kah wah ayo habian bila ulun besaruan lah yo ha kena dua hari meitong amplop kada habis napa tiga provinsi nang saruan Kaltim Kalteng Kalsel dua hari meitong amplop aruhan kada habis mahayal ya tuh gawian mahayal ya itu tuh kada jadi asil. Sudah kembali ke hadis. Jadi dimanapun kita hendak sembahyang boleh. Kami tadi sampai di hutan sembahyangan kami di hutan. Sampai perjalanan di mana sembahyangan di perjalanan. Sembahyangan di pinggir pantai pun kami bisa. Ulun pian lagi belum bisa nangka ini nah pian belum tahu lawan ulun. Gawian ulun tuh pekuliling ziarah. Rutinitas ulun tuh dalam setahun keliling ziarah Kalsel, Kaltim biasanya ziarah ulun tuh. Mulai di Kalua sampai ke Banjar, terus dilirit di Banjar, terus ke arah Batu Licin, menguliling tembus ke Grogot, kembali lagi ke Tabalong. Itu rutinitas kami. Guringan biasanya pinggir pantai. Bawa kemah kami sorangan, bawa panci kami bemesakan. Nukar ubi di pelai hari itu ubi na ungu tuh. Menjarang kami pinggir pantai. Nah, kayak itu kami sembahyangan kena berjemahan subuh pinggir pantai. Kada apa-apa sembahyang di situ karena seberataan muka bumi ini dijadikan boleh untuk tempat sembahyang, boleh untuk tempat sujud khusus untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Nabi-nabi sebelumnya kada sah mun kada di tempat ibadahnya. Jadi ada yang

full sampai sebelah jalan raya ada masjidnya lagi itu. Wadah kita kada harapan. Halus masjid, iya tetap banyak kosongnya. Wadah kita khususnya subuh. Langganan kaum sorangan. Mana kaum azan, ya hayu ya qayyum, kaum qamat, kaum imam, kaum makmum. Bertahan kaum. Kenal benar pahala kaum. Manaan orangnya ya? Guringan. Orangnya guringan, ada handak sembahyang ada. Hen. Bahine masjidnya harah-harat, tapi orangnya nyanyok-nyanyok. Ada tapi mau ke masjid lagi. Dan Allah kata Nabi menjadikan bumi ini sebagai alat untuk bersuci. Kalau banyu kadada, maka diperbolehkan memakai tanah, debu maksudnya. Yaitu ngaranya tayamum. Baik tayamum pengganti wudu maupun tayamum pengganti mandi wajib dibolehkan untuk umat Nabi Muhammad. Bahari adalah tayamum dada khusus untuk Nabi Muhammad dan umatnya haja tayamum. Pengganti mandi wajib dan wudu sama gawiannya. Menyapu muha pakai dabu dan menyapu tangan kiri kanan pakai dabu. Kalau kau panggilnya salah paham, tayamum pengganti mandi wajib begulung-gulung di pasir. Itu salah paham karena mandi wajib itu seikungan lo ke guru aja, jadi begulung-gulung di pasir. Nah itu hungang. Makanya dikaji talah-talah, ilmunya itu talah-talah. Itu ngaranya tayamum itu sama gawiannya nang disapu muha lawan tangan kiri ka kiri kanan, itu kanan kiri dinta. Nah itu bujur-bujur dikaji itu kisahnya tak. Nah ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Muka bumi ini dimanapun tempatnya boleh dijadikan sebagai tempat sujud dan boleh dijadikan sebagai alat bersuci. Wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalatu falyusalli. Di mana saja seseorang daripada umatku ini memperdapati waktu salat, salatlah di mana inya dapat waktunya. Artinya di mana saja nang sembahyang bebas kita ini. Lalu yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim. Dihalalkan bagi aku jar Nabi harta rampasan perang. Bahari kada halal. Zaman nabi-nabi bahari ghanimah, harta rampasan perang. Kan misalnya terjadi peperangan, lalu musuh kalah, kuda musuh tatinggal, senjata musuh tatinggal, alat-alat nang dibawa musuh tatinggal, harta-harta nang dibawa musuh tatinggal. Itu dihalalkan untuk Nabi Muhammad. Dihalalkan untuk Nabi Muhammad. Dihalalkan untuk Nabi dan umat beliau. Dan ini kata ulama kita termasuk harta yang paling bagus rampasan perang itu dalam agama kita, asal sesuai pembagiannya dengan aturan agama. Kalau dulu zaman nabi-nabi dulu, bila terjadi peperangan, rampasan perang itu ada, itu kada halal. Biasanya rampasan perang itu akan dikumpulkan oleh umat-umat terdahulu pada satu tempat. Kaina datang api mulai atas langit nang memakan habis lawan rampasan perang itu. Itu zaman bahari. Tapi tidak untuk Nabi Muhammad. Untuk Nabi Muhammad dispesialkan. Nabi dan umatnya dapat ganimah, dihalalkan harta rampasan perang itu. Jadi Nabi dapat seperlimanya lah. Seperlima. Kalau misalnya tuh berapa ya lah bagiannya? Jaka 100 juta tuh Nabi dapat 4 juta. Berapa tak sambatannya tak? Jaka 100 juta dapat 4 juta. Napa tak berapa nata? Ya seitulah hitungannya. Ini mau juga deh. Jaka 100 juta misalnya Nabi itu mungkin dapat kisaran 4 jutaan. Karena sisanya dibagi kepada yang lain-lain. Untuk ini, untuk itu. Jadi wajib adil dalam pembagian rampasan perang tersebut. Kada kawa kada adil, bila kada adil itu akan mengundang turunnya bala. Karena ada dalam hadis Nabi, bila harta rampasan perang itu beredar di tangan orang tertentu saja, maka bala akan turun berupa gempa bumi, angin ribut dan lain-lain. Nah, makanya bila angin ribut, gempa bumi itu biasanya ada talanggar nang kenapa larang

kemenangan yang disambar oleh Nabi dalam hadis-hadisnya, termasuk rampasan perang yang dibagi dengan tidak merat, tidak adil sesuai aturan Allah gitu. Jadi Nabi dihalalkan harta rampasan perang untuk beliau. Kemudian yang keempat, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi kaffatan. Nabi dahulu itu diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku, kata baginda Nabi, diutus kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Orang manapun, bangsa manapun, kulitnya kayak apapun, semuanya Nabi diutus untuk manusia sekaliannya. Beda dengan Nabi-Nabi Bahari. Kalau Nabi-Nabi Bahari diutus untuk Bani Israel, ia Nabinya Bani Israel, bukan Nabinya orang Arab. Turun Nabi, diutus lagi di Bani Israel, untuk Bani Israel, bukan untuk orang Arab. Apalagi orang Indonesia. Kita tahu di Nabi kita. Tapi kedatangan Nabi Muhammad untuk kesemuanya, orang Indonesia kah, orang Arab kah, orang Bani Israel kah, orang manakah, semuanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Nabi ini khusus untuk semua manusia. Bahkan baginda Nabi diutus tidak hanya untuk manusia, tapi untuk bangsa jin. Jin pun banyak mereka yang mengikrarkan keislaman di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jin itu ada nang sampai wahini hidup, nang beriman zaman Nabi Muhammad sampai wahini masih hidup. Ada. Ulun pernah menemukan kitab, dan kami dulu belajar di pondok, kitab ilmu hikmah. Jadi ada jin namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf itu dalam kitab itu disebut sudah ba-Islam di zaman Nabi Muhammad. Coba bayangkan dia, sudah ba-Islam zaman Nabi Muhammad, tapi masih hidup sampai wahini. Abu Yusuf, orangnya sangar, mengartilah sangar, muhanya memberi takutan, tangannya panjang, suaranya menggelegar, tapi orangnya Islam. Aslinya mun kita bisa memandiri, lembut orangnya, tapi muhanya benar ya sangar. Pian handaklah tetamuinya, handaklah lah handak ulun lajari nah. Kalau pian handak kayak ini nah amalannya, mun pian handaklah, tapi siap-siap mental lah, jangan bungkas lawang geneknya datang. Siap-siap mental pian lawan hati-hatinya tuh kayak ini nah, bilanya inya datang, mental pian kada siap, busiah pian saking takutannya, pas otak pian gigileen saking takutannya, itu nang kita kada kehandaki. Tapi ada amalannya, ada amalannya. Bagus lah yo disambat yo di medsosnya, maka lo streaming pang malam ini nah. Bagus lah yo disambat yo. Ulun pernah menyambat ini nah, ada nama protes pian malah jari orang syirik ke guru jar. Ada nama WA ulun gitu. Malah jadi orang syirik aja, dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah, cakah benar muha. Kayak apa gerang dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah, kayak awak hanang pembujurnya berteun. Orang beguru, orang pesanat, ada itu orang BCN-nya. Hanta. Padahal orang ada kitabnya gitu. Nah, itu makanya bila mengaji itu jangan apa ngarannya, jangan alang-alang. Nah, apa man qalla ilmuhu katsura tiraduhu, siapa sedikit ilmu banyak nyalahkan orang. Nintah. Nah, itu nang keempat. Terakhir. Wa utitu syafa'ah, aku ja Nabi diberikan syafaat. Nabi diberikan syafaat. Sebelum Nabi mengeluarkan syafaatnya, nabi-nabi nang lain kada berhak memberi syafaat. Karena pemilik syafaat utama itu Nabi Muhammad. Kan kita tahu dalam hadis

orang-orang mati syahid. Tiga nih kawan memberi syafaat. Para nabi bisa memberi syafaat, tapi apakah pasti kita dapat syafaat nabi-nabi? Belum tentu. Karena kita lain umat sidin, belum tentu. Ulama-ulama bisa memberi syafaat. Amun pian paasian lawan sidin, banyak patuh lawan sidin, banyak cinta lawan sidin. Makanya kada salahnya bapa patuhan wan tuan guru. Bapa patuhan wan tuan guru nyaman bila banyak patuhan tuh. Betakun hukum nyaman, becurhat tentang kehidupan nyaman karena ada tuan guru. Nah, itu. Embah itu orang mati syahid. Tapi ini terbatas. Berapa orang mati syahid cuma boleh memberi syafaat 70 orang. Itu gin kalau warganya bila kada bekula ada kawan. Oi, beri ipang aku syafaat. Kam siapa aja sidin? Ulun sapupu bini kawan pian. Masuklah sapupu bini kawan. Dede masuk mudil. Jadi orang nama satu misalnya sapupu sekali pian, sapupu dua kali pian. Nah, itu bisa dapat syafaat. Orang orang mati syahid. Nah, itu. Tapi sebelum mereka semua ini memberikan syafaat, siapa izin syafaat yang pertama? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sudah mengeluarkan syafaatku, kata Nabi, yang lain ku izini memberi syafaat, semuanya hanyar kawa memberi. Guru kawa memberi syafaat ke anak muridnya. Orang mati syahid kawa memberi syafaat kepada keluarganya. Semuanya diawali izin daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi ini pemilik syafaat utama. Sampai Nabi itu mengatakan syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku ini, kata Nabi, ku peruntukkan kepada umatku yang berdosa besar. Orang dosa besar yang dipastikan masuk neraka bisa kada jadi masuk neraka berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya umat Nabi itu dibagi tiga. Sulusun yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Nang pertama ada umat Nabi masuk surga kada bahisab-hisaban. Ini untung benar kada? Bayar orang pemeriksaan terus hajurang. Ibarat polisi razia tah. Razia, ini betulisan 100 meter lagi Anda memasuki pemeriksaan polisi. Pas kita nang lewat, guru kah? Terus ha. Itu namanya bighairi hisab. Polisi kada mencek mana SIM, mana STNK, mana dada. Biar pian lengkap tapi tetap diperiksa, itu kada nyaman. Tetap kada nyaman, apalagi kada biasa tetamu polisi. Hanyar lihat bajunya nang coklat itu udah ngeter lintuhot. Hah, mun kada terbiasa lah ya, Pak. Mun kawa jangan diperiksa. Amun diperiksa, jar guru kita bepandir, seringan-ringannya hisap itu bagian daripada azab. Paham lah pian? Seringan-ringannya hisap itu termasuk azab. Baya kita hendak masuk surga, stop ya malaikat. Dicek amalan kita nih detail, mulai kita balik sampai kita mati. Tapi pas tuntung diperiksa, tidak ada ditemukan kekurangan, masuk surga haikam. Tapi sawat diperiksa, tapaluh dingin pian. Adanya nyamanan, bujur ya kita STNK hidup, pajaknya lengkap, ano SIM ada, spion 2, knalpot standar, ano pintel nih, apa ngarannya nih, pintel ban, pintel ban, standar. Lengkap tapi singgahkan polisi diinterogasi tatap paluh dingin kadanya nyamanan. Nah, kita berharap jangan kayak itu. Kita berharap termasuk sepertiga nenek nah sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga umat Nabi Muhammad masuk surga kada behisab-hisaban. Allahumma ja'alna minhum. Mudahan kita termasuk dalam mereka nih. Lalu yang kedua ada sulusun yadkhuluna jannata, ada mereka yang masuk surga tapi mereka ini ternyata apa namanya wa khotaya idzam apa leh ingat lagi nah kadang lah jariakan lah ingat lagi ulun lah no pina pambebel tak weh ni jariakan ulun lah nya anu terlalu banyak pikiran ni bang jadi anu memikirkan umat, memikirkan nang hendak berceramah, maka buhannya ini malam streaming terus, minik aku cari bahan hadang cariakanlah hadang. Nah, dapat teh, tomat teh

0: Sulusun yaitu Nabi Zunubihim wa khatayahum bayukbar lahum. Ada lagi sepertiga umat Nabi Muhammad yang datang menghadap Allah membawa dosa-dosa, membawa kesalahan, tapi diampuni. Orangnya ini berdosa, tapi diampuni. Itu biasanya berkat syafaat Nabi Muhammad. Diampuni itu berkat syafaat Nabi. Ada lagi yang paling parah. Wasulusun yaitu Nabi Zunubin wa khatayah idam. Sepertiga umat Nabi datang membawa dosa-dosa nang gede-gedel. Fayaqulullahu ta'ala lil malaikah, ujar Allah ta'ala ma'anui malaikat, idhabu, pergi kalian. Fazinuhum, timbang amalan mereka. Fayaqulun, malaikat berucap, ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim. Buhannya ini dasar buntet, ya Allah hai, dasar ungol lagi hidup di dunia. Wa wajadna a'malahum minad dhunub ka'amthalil jibal. Kami dapati gawian-gawiannya dasar dosa nang kaya gunung genalnya. Tapi ada sebuting nak, ya Allah, yang kau dipalar. Ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sebuting je ya Allah yang kau dipalar. Urang ni bersyahadat. Sumbahyang parai. Puasa Ramadan balang hadangan. Artinya parai lalu. Bajakat kada suah. Naik haji makinnya duitnya jadi dada. Lawan orang di kampung tapahual. Waktu jadi pejabat korupsi. Lampu korup anda hingga kursi. Itu kepanjangan korupsi. Lawan bini wani mahantam dan lain-lain sebagainya. Intinya orang ini bejat. Tapi sebuting nang kawa dipalar. Inya pernah baca syahadat. Apa ketiga itu? Demi kemuliaanku, kata Allah, adkhiluhum aljannata birahmati, masukkanlah mereka ke dalam surga dengan rahmatku. Dengan rahmat Allah. Rahmat Allah yang paling nampak itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakat Nabi Muhammad, orang-orang nang dosa ganal nang positif masuk neraka bisa kada jadi masuk neraka berkat syafaat Nabi Muhammad. Itu hanya khusus diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lima inilah kelebihan Nabi kita Muhammad dibanding dengan para nabi-nabi terdahulu. Sehingga ketika Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia, maka kita pun kecipratan mulia sebagai umat yang termulia. Yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam. Nabi kita nabi yang paling mulia, kita pun jadi umat yang termulia. Hingga di sini gitu nang disampaikan, mudahan ada manfaatnya untuk ulun dan pian-pian barataan. Ulun minta rela, amunnya ada salah ada khilaf, mudahan nah hadir barataan panjang umur sehat walafiat, diluaskan rezeki nang halal qabul barataan hajat, nang mana lagi garing lakas ampih, nang mana tahutang lakas lunas, nang mana belum kawin lakas kawin, nang mana belum beranak lakas bisi anak, nang sudah bisi anak-anaknya Pak Asian. Mudahan kita hidup berberkat, selamat, bahagia, sukses dunia sampai akhirat, hidup beriman, wafat membawa iman, masuk surga bi ghairi hisab, terkumpul lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijahin nabi wa ahli baitih wa bi barakati hadal majlis al mubarak ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Ingin sini nanti yang disampaikan minta rela atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar di langkah yang kedua. Ketahuilah teman-teman, kegagalan merupakan hal pasti dalam kehidupan. Mungkin di masa depan kita akan mengalaminya. Tapi percayalah, orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus-menerus bangkit tanpa sedikit pun berkata ingin menyerah sampai akhirnya mereka berhasil.
2: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QR, Quick Response Indonesian Standard. Barcode Kris dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti PayPal Tentara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, eMoney, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode Kris Islam Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap. Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
2: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

kesadaran itu kita bermohon kepada Allah. Karena kita masih angkuh, masih merasa kita mampu, Allah akan berikan yang lebih daripada itu, lebih daripada itu, sampai lupa saat kita mengakui kemanusiaan kita, kehambaan kita, dan bermohon kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Ini bisa ditemukan di

cara pandang. Kan ada musibah itu, biarpun semuanya adalah pengangkatan, semua adalah untuk membuat perubahan, untuk menjadikan orang itu berubah. Jadi kalau ada seorang hamba kena musibah itu ada beberapa makna. Yang pertama adalah untuk menghapus dosanya. Kebaikan juga kalau kita sadar kita banyak dosa. Yang kedua adalah untuk pengangkatan derajat. Yang ketiga adalah untuk pengampunan pahala di akhirat. Itu kan semua musibah.

Apa tugas pertama kali seorang suami setelah dia menikah? Halo? Boleh angkat tangan yang sudah menikah? Boleh angkat tangan. Jangan-jangan belasan tahun tidak tahu tugasnya ini, halo? Mencari nafkah, Masya Allah. Baik. Teman-teman, sekarang lihat fokus ya. Saya turunkan ayatnya, Anda boleh catat. Sekarang kita berlakukan hukum Allahnya. Quran surah keempat, ayat 34. Quran surah kedua, ayat 168. Quran surah kedua, ayat 172. Quran surah ketujuh, ayat 96. Quran surah ke-51, ayat 22. Ayat 22. Terakhir, Quran surah kedua, ayat 29. Ayat 29. Sekarang perhatikan pelan-pelan. Tugas seorang suami selain bisa menjadi pimpinan spiritual dalam rumah tangganya, oleh Allah diberikan tugas langsung, perangkat langsung untuk bisa mencari nafkah. Karena itu kalimatnya langsung di Quran disandingkan dengan tugas pertama. Lihat kalimatnya, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dan kami berikan tugas pada para pria, dipersiapkan keadaan dirinya untuk bisa mudah mencari nafkah. Jadi maaf Bu ya, para pria itu memang keadaan dirinya sudah didesain oleh Allah untuk mudah mencari nafkah. Di tugas mencari nafkah, kata Allah, sini bagi tugas. Untuk mencari nafkah, itu urusan laki-laki. Demi Allah saya katakan Pak ya, untuk teman-teman yang ada di sini, demi Allah sekali lagi saya katakan, sepanjang Anda mau bergerak-bergerak saja, itu keadaan diri kita sudah dipersiapkan untuk mendapatkan nafkah. Anda mau bergerak saja, Allah dekatkan. Saya ulang, Anda mau bergerak saja, Allah dekatkan. Dan hebatnya, hebatnya, seorang suami itu kalau mau bergerak, Allah turunkan rizki seluruh yang ada di keluarganya, bukan satu dua orang. Jadi kalau di rumahnya misalnya ada suami, ada istrinya, ada tiga orang anak, begitu ini keluar berniat mencari nafkah, yang Allah turunkan langsung rizki lima orang yang ada di rumahnya, bukan orang per orang. Jadi kalau tugas ini ditukar misalnya, dibebankan kepada istrinya, diminta mencari nafkah, pertama, tidak akan Allah turunkan rezeki ini kecuali untuk orang yang bersangkutan saja. Sehingga seringkali perempuan yang ditugaskan mencari nafkah akan menghadirkan banyak persoalan ketika kembali pada keluarganya. Nanti bedakan antara bekerja karir dengan mencari nafkah, itu berbeda. Saya teruskan dulu, pelan-pelan. Nah sekarang, Al-Quran ternyata membedakan antara orang yang membangun kedekatan dengan Allah dulu saat dia mulai berumah tangga dengan orang-orang yang tidak pernah membangun kedekatan dengan Allah saat berumah tangga dalam fungsi turunannya ketika mulai mencari nafkah. Keduanya dibedakan oleh Allah. Perhatikan ya, pelan-pelan. Nafkah itu bentuknya apa? Halo? Ya, Masya Allah, ini yang cari nafkah cari apa sebetulnya? Rizki ya. Baik, cari rizki. Rizki ada di mana? Allahu a'lam. Saya agak bingung ini sebenarnya.

Baik, kita jawab pakai Quran ya. Kita jawab pakai Quran. Baik. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian kata Allah telah ditetapkan dan dijanjikan pasti diberikan. Saya ulang, tolong pahami teori ini ya supaya tidak bingung nanti mencari rezeki. Ya. Anda walaupun namanya rezeki, enggak tahu teori ini tetap susah juga. Ya. Lihat kalimatnya. Kata Allah, wa fis sama'i, dan di langit itu rizqukum, setiap Anda telah ditetapkan rezekinya. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan pasti diberikan. Jadi demi Allah saya katakan, tidak ada manusia yang hidup tidak diberikan rezeki oleh Allah. Pasti ada rezekinya. Saya ulang, pasti ada rezekinya. Turunkan. Bagaimana cara kita mendapatkan apa yang dijanjikan itu? Sekarang rezekinya ada di mana? Di langit. Kita hidup di mana? Di bumi. Ya Allah, rezekinya di langit, sedangkan kami di bumi. Bagaimana cara mendapatkannya? Diturunkan kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-29, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Rezekinya di langit, kita tinggalnya di bumi. Kata Allah, kami ciptakan, kami jadikan semua yang ada di bumi ini, kami turunkan dari langit ke bumi. Ya, semua yang ada di bumi ini kalian bisa manfaatkan. Ya. Masya Allah, Anda ingin cari makanan, ambil dari bumi silakan. Ingin bikin sesuatu, ambil emasnya, ambil tambangnya, olah, manfaatkan dalam kehidupan kita. Rezekinya ada di langit, diturunkan ke bumi, bisa kemudian kita nikmati. Baik. Sekarang perhatikan, saya ulang lagi. Rezeki di mana? Di langit. Kita tinggal di mana sekarang? Berada di mana? Bukan, kita di Bandung, di Masjid Gedung Sate. Baik. Lihat, lihat, lihat. Ini langit kan luas, bumi kan luas, kita adanya di sini. Mungkin barangkali Anda orang Bandung, tapi rezeki Anda diturunkan oleh Allah di Jakarta. Gak mungkin cuma Anda tunggu-tunggu di Bandung. Pasti diberikan, tapi gak pernah Anda jemput, mustahil bisa Anda dapat. Saya 2006 ada di Kairo di Mesir. 26 Juni kami berangkat. Di Kairo itu pernah ada dua mahasiswa mendebatkan tentang ayat ini. Yang satu mengatakan, semua rezeki kita pasti diberikan, Allah sudah janji. Yang satu mengatakan, tidak, mesti ada ikhtiar untuk mendapatkannya. Memang dijanjikan, tapi kita harus ambil. Kata yang satu, hukum yang begitu, pasti diberikan. Maka yang pertama ingin membuktikan, saya buktikan, saya akan masuk ke mihrab di dalam masjid. Di situ disebutnya zawiyah, tempat pojokan untuk meningkatkan ibadah. Dia masuk ke dalam salah satu meja, seperti ini, kolong meja. Bersembunyi di situ, bang. Di masjid itu kadarullah suka ada muhsinin, donatur memberikan makanan untuk yang itikaf. Hari pertama diberikan, karena dia mengunci di dalam meja, dia gak dapat. Yang lain dapat. Hari kedua diberikan, dia gak dapat. Yang lain dapat. Hari ketiga, agak sedikit yang itikaf diberikan, dia gak dapat. Yang lain dapat. Kata muhsin ini, dia berkata, hal min akhir, ada yang lain gak? Kata petugasnya, petugas masjid, la mafish, tidak ada. Tapi bantakil la jami akhir, saya pindah ke masjid yang lainnya. Karena yang sembunyi ini sudah 3 hari mulai lapar, agak kesulitan, mulai dia kasih kode. Gitu ya. Yeah. Di ruangan yang lain, pengurus masjid kaget dengan suara. Begitu dengar, dikejar ke situ, dilihat ternyata ada orang sudah kelaparan luar biasa, minta bantuan makanan. Seketika diambillah 2 box dari makanan itu, diberikan kepada orang tadi. Saat diberikan itulah, teman yang tadi janjian langsung nyusul, dia katakan, kan saya bilang dari awal, rezeki itu mesti ada ikhtiar, dicari walaupun dengan katanya. Kalau cuma Anda tunggu saja, nggak akan dapat gitu. Yeah. Makanya teorinya, ketika rezeki Anda tinggal di Bandung, tapi rezeki Anda di Jakarta, maka turunlah kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat, ini berlaku umum pertama ya. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kalau manusia itu orang Islam saja atau umum? Umum. Teman-teman, jadi hukum ini berlaku tidak hanya bagi orang Islam, tapi semua manusia. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Silahkan Anda bekerja, beraktivitas, ya, cari untuk mendapatkan kebutuhan Anda, ya, setidaknya bagian makan. Ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagiannya, dimaksudkan keseluruhan umumnya. Ya, kan kalau Anda ditanya, mau kemana Pak? Mau mencari sesuap nasi. Padahal nggak sesuap kan? Udah cari yang lainnya juga ya. Ini bahasa Arabnya kulu, silahkan cari makan. Yang dicari mungkin untuk pakaian juga, untuk rumah juga. Tapi bahasanya kulu, cari.
Ya. Jadi rezeki itu tidak cukup didiamkan saja, Allah janjikan untuk diberikan, tapi perjanjian ini berkolaborasi dan equal, ya, bersamaan, bersanding dengan apa? Dengan ikhtiar. Jadi kalau rezeki ingin diberikan oleh Allah, Anda mesti bergerak. Bergerak saja, rezeki diberikan. Tahu cicak? Jangan katakan wallahu alam, cicak. Masya Allah. Cicak, tahu cicak? Baik, bagaimana aktivitasnya? Merayap, di mana? Dinding, apa makanannya? Nyamuk, bagaimana aktivitasnya? Masya Allah. Pertanyaan pertama, di mana sisi keadilan Allah? Memberikan makan bagi hewan yang tidak bisa terbang, makanannya bisa terbang. Kalau nyamuknya jenius, jadi permainan bagi cicak, itu cicak. Ya, silahkan cek itu. Tapi perhatikan bagaimana Allah mengatur sistem kehidupan di sini. Ya. Asal cicak mau bergerak saja, rezekinya didatangkan. Orang tua kita cuma membuat lirik yang sangat indah, memberikan pelajaran besar di sana. Lihat kalimatnya, cicak-cicak di diam-diam. Masya Allah, yang Allah minta pada cicak cuma merayap sekalipun diam-diam. Yang penting kamu merayap, mau cepat, mau diam-diam. Yang penting kamu merayap. Ketika hewan ini mau merayap sekalipun diam-diam, selanjutnya apa? Datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuknya yang mendatangi cicak. Siapa yang mendatangkan nyamuk pada cicak? Allah. Kalau cicaknya tidak merayap, mustahil nyamuknya datang. Cuman diam-diam. Selanjutnya apa? Oh, silahkan tuh. Masya Allah. Yeah. Jadi yang dituntut oleh Allah itu sederhana. Anda bergerak, Anda dapat. Cicak saja, hewan yang tidak dihisab, hanya sebatas hewan, tidak punya akal, tidak punya sifat takwa, rizkinya ada, apalagi Anda yang dihisab. Jadi kalau Anda bergerak itu pasti dapat. Coba lihat yang di jalan-jalan itu, prit, rizkinya datang sendiri, 2000, kan? Masya Allah. Masa Anda di tempat yang enak, pekerjaan nyaman, masih mengeluh juga dengan rizki, Anda maunya apa? Nah, tapi teman-teman, perhatikan, ini hukum umum. Ya Allah, kami kan sholat. Nah, ini baru berlaku di sini. Kami sholat, kami puasa, kami berdoa. Apakah iman kami tidak bisa membedakan dengan yang belum beriman dari kadar rizki? Kata Allah, mesti ada bedanya. Orang-orang yang membangun rumah tangganya dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hukum turunannya, pencarian rizki oleh suaminya pun dipindahkan kaidahnya. Dari yang di bawah dinaikkan ke atas. Pindah ke Al-Baqarah ayat 172. Posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Masya Allah. Ada ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan iman dalam dirinya, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Teman-teman sekarang perhatikan, bandingkan dengan ayat sebelumnya. Yang tadi, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Dia masih berusaha dulu mencari dengan halal, mendapatkan yang terbaik. Ya. Izin, semua manusia punya ketentuan di sini, kata Allah, mesti mencari dengan cara yang legal, halal. Jadi masalah halal ini tidak ada hubungannya dengan iman juga. Tidak hanya iman maksudnya. Ya, semua yang tidak beriman pun mesti mendapatkan dengan cara yang legal. Halal di sini maksudnya legal, sesuai hukum yang berlaku dalam konteks yang umum. Jadi kalaupun ada orang mencuri misalnya, polisi nggak akan bertanya, kamu orang beriman atau tidak? Ditangkap juga, semua sama. Ya. Nah, tapi kalau Anda sudah mendapatkan bagiannya, dapatkan yang terbaik dari situ untuk dikonsumsi. Ya. Tayyib itu dalam bahasa Arab, itu yang menyehatkan secara fisik. Ya, bukan yang semau Anda inginkan Anda makan, bukan. Jadi kalau Anda bertanya, kaifa haluk pada orang Arab, dijawab, alhamdulillah ana tayyib, maksudnya badannya sehat. Jadi kalau Anda ingin membeli makanan tertentu, berapapun nilainya, pastikan bukan cuma nafsu, kata Quran, tapi membuat diri Anda sehat. Ya. Walaupun kesehatan fisik itu tidak harus selalu berkolaborasi dengan sehatnya pikiran dan sifat-sifat yang baik. Karena itu dibedakan. Ya. Kan ada orang namanya tayyib, dua kali puasa, dua kali lebaran, gak pulang-pulang. Gitu ya. Itu cuma orang Indonesia. Nah, ketika seseorang membangun hukumnya dengan Allah, yang berlaku bukan yang tadi. Lihat kalimatnya. Kulu min tayyibati. Teman-teman, kalimat halalnya pertama dibuang di sini. Silakan Anda cek. Ketika Allah menyentuh orang beriman untuk mencari rezeki, kalimat halalnya dibuang. Kulu min tayyibati, halalnya dibuang. Kenapa kalimat halal di sini dibuang? Karena orang-orang, kata para ulama, orang-orang yang sudah tersambung imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iman itu akan selalu membimbing dia untuk mengarahkan pada yang halal. Jadi mustahil ada orang beriman, dia bisa mencari sesuatu yang keluar dari aturan Allah, mencari yang haram. Itu aturan pertama.
sebelumnya. Jika ada di antara umat manusia mengaku beriman, kemudian menikah, berumah tangga, masih terfikir mencari yang haram, artinya ada yang salah dalam imannya. Hubungannya enggak bagus dengan Allah. Kalau dia tidak pernah memikirkan yang haram, menyingkirkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masya Allah, lihat kalimatnya. Kata Allah, "Ma razaqnakum," kami yang siapkan rezeki untuknya, bukan dia yang capek mencari. Di anda-anda kalau membangun hubungan rumah tangga dengan visi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, anda tidak perlu lelah mencarinya. Gerakan sedikit, rezeki

Dan yang paling menarik, lihat kalimatnya. Thayyib itu, ya, selain menunjuk kepada sehat, itu juga menunjuk kepada sesuatu yang banyak manfaatnya. Berkah. Ya, berkah. Ya, saya berikan sedikit sentuhan bahasa. Ketika seseorang mencari, bismillah. Teman-teman, lihat kalimatnya. Kalau ada seseorang mencari tanpa iman, kemudian dia mendapatkan bagian dari hartanya, tetap yang dia dapatkan itu kalimatnya berbentuk tunggal, thayyib, halalan, thayyibah. Thayyib itu tunggal atau jamak? Tunggal. Jamaknya thayyibah. Kalau tunggal itu satu atau banyak? Satu. Perhatikan, orang-orang yang selalu mencari rizki tanpa iman, sekalipun dia muslim tapi kurang membangun hubungan kedekatan dengan Allah, maka setiap yang dia dapatkan sekalipun banyak tetap akan selalu kelihatan sedikit. Gak percaya silakan. Anda kalau tidak pernah membangun hubungan dengan Allah, Anda kerja berangkat gelap, pulang gelap lagi, harta dikumpulkan, demi Allah, kalimat Qurannya, isyaratnya, kami akan jadikan yang kelihatan banyak oleh dia itu nampak selalu terasa sedikit. Kerja lagi, tapi tidak pernah merasakan dan menikmati apa yang didapatkan. Gak ada kenikmatan. Jadi kayaknya berangkat lagi, tapi tidak ternikmati. Kelihatannya banyak, cuma sedikit. Masya Allah. Tapi ketika Anda membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kelihatan oleh manusia yang lain seperti sedikit, tapi Masya Allah, karena keberkahan dituangkan di situ, kalimatnya jamak, min thayyibat. Sedikit ini kami turunkan berkahnya, sehingga terasa nyaman, nikmat, tenang aja gitu. Kalimatnya jamak. Memang cuma dapat 500 ribu per bulan, tapi setiap akan cari makan, tiba-tiba temannya datang, biar saya yang belikannya. Masya Allah. Mau beli buah dari kampung, ada kiriman nih pak buahnya, sudah jadi gitu kan, sudah panen. Saya punya teman dulu dari Bukit Tinggi, berangkat dengan kami ke Tripoli, Libya. Bekalnya cuma $50. Selama 5 tahun di Libya, kembali lagi, uang itu utuh pak. Utuh, dibawa pulang 50 ribu. Tidak habis. 50 US. Dan niatnya luar biasa gitu. Ketika berangkat ingin memuliakan keluarganya, ingin membahagiakan ibunya. Orang lain bekerja musim panas, beliau kemudian bekerja juga, tapi uangnya dikirim untuk haji ibundanya. Allah balas itu. Begitu pulang, ibunya berhaji, dimuliakan oleh Allah, menikah dengan baik, dan uang 50 US itu utuh. $50. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan seakan-akan banyak, tapi hidupnya nestapa, capek gitu. Tapi ada orang-orang yang kelihatan seperti sedikit, tapi cukup, enak. Kan yang paling enak itu hidup yang pas kan. Pas butuh ada gitu ya. Pas perlu datang gitu. Itu kan yang nyaman gitu ya. Dan banyak itu kan bukan yang kelihatan. Kalau yang kelihatan itu belum banyak, masih kelihatan, masih kehitung. Banyak itu yang gak kehitung. Jadi ada orang-orang yang hidupnya oleh Allah dibuat gak mikir, saking banyaknya. Kamu gak usah mikir deh, biar gak capek ngitung. Yang seperti itu capek nanti tuh ya, disimpan, begitu mau tidur lihat berangkas lagi, berkurang sedikit, balik lagi, hitung lagi gitu kan. Ini enggak. Yang megang Allah, jadi begitu dia butuh, kirimkan. Hidupnya enak, gak banyak pikiran. Coba pilih mana. 5 miliar dalam sebulan tidak berkah, atau 500 ribu berkah, dan tidak ada pilihan ketiga, dan tidak boleh maksa. Itu tidak mudah gitu ya. Teman-teman tidak mudah. Karena itu, coba cek. Kalau selama ini Anda berumah tangga, maaf, ya, ada rezeki yang selalu ingin dicari, tapi tidak pernah ada manfaat dari apa yang Anda peroleh itu, berarti ada ketidakberkahan di situ. Ya, mohon izin, ini semua kan harta kita akan ditanya ya. Gak usah diapalin, pertanyaannya pasti akan standar. Dari mana Anda dapatkan, kemana dikeluarkan? Pertanyaan pertama saya, baju Anda aja ini ada berapa sampai malam, sampai hari ini? Baju yang kita kenakan pernah dicek gak? Berapa banyak yang pernah baju Anda kenakan yang Allah titipkan kepada Anda, berapa yang digunakan dalam hal manfaat untuk Allah Subhanahu wa taala? Berapa yang pernah digunakan untuk ibadah? Semua akan ditanya gitu kan. Kita mengatakan kurang, padahal yang di lemari cukup banyak. Dan semua akan ditanya. Kami sering katakan pada teman-teman, kalau ingin mudah hisabnya, pertama kali mengenakan sesuatu yang baru gunakan untuk kepentingan Allah dulu. Pakai salat. Di jawaban hisabnya enak. Dari mana fulan kamu dapatkan pakaian itu? Allah Maha tahu, engkau yang Maha tahu. Sebelum hamba gunakan, sebelum menjawab, engkau Maha tahu dari mana hamba dapatkan. Dari harta yang paling halal ya Allah. Kemana engkau gunakan pertama kali? Untuk sholat menyembahmu ya Rabbal Alamin. Dan engkau tahu, Maha tahu tentang waktu dan tempatnya. Anda kalau punya baju pertama kali digunakan apa? Baju baru pertama kali digunakan untuk apa? Masya Allah, alhamdulillah. Dari mana kamu dapatkan semua ini fulan? Dari harta yang paling halal ya Allah. Engkau Maha tahu. Kemana engkau pertama kali?

0: kali gunakan kondangan, ya Allah. Cobalah gitu kan, mulai dengan baik pelan-pelan. Nah, kalau keberkahan itu belum didapatkan, berarti hubungan kita belum ditata dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, visi yang pertama, ya coba cek dulu setelah berumah tangga, coba lihat bagaimana kita membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Surganya wanita bakti sama suaminya, surganya suami bakti sama orang tuanya. Kenapa justru ditelantarkan? Dia lebih mempercantik rumah istrinya daripada rumah orang tuanya. Betapa banyak anak laki-laki yang tidak peduli dengan orang tuanya. Bapak ibu sekalian, ini menunjukkan, Bapak ibu silakan bisa dilihat nanti Al-Baqarah ayat 215. Ya saluna kama dayunfikun. Mereka bertanya tentang nafkah. Kemana dulu nafkah itu diberikan? Allah menjawab Al-Baqarah 215. Apa kata Allah? Berikan nafkah itu orang tua dulu, bukan istri. Kalau saya mau bertanya kepada bapak-bapak yang bekerja di sini, ketika Anda terima gaji, kemana dulu uang itu Anda berikan? Saya yakin ke istri dulu.

0: lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat, atau sholatnya jelek, belang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya

0: Pendengar stream yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya

wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.

0: أَجْرًا.
1: Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

0: ويعظم له أجرا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
1: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
0: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: الله أكبر الله أكبر
3: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
2: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: sama dengan ucapan muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammati was-salatu al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wasyarafa wa darajat al-aliyah ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'liya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Iya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda. Berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau nggak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau nggak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau nggak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena nggak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan pekerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh guru. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya. Belum punya istri. Rasanya kita mesti inna apena kal kausan. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
3: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu

Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah. Allah nggak adil dong, Bib. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat. Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah. Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya. Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil. Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang, uang. Disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang gak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut iman dan mati dalam keadaan su'ul khatimah.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan-Mu.

sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wal'aqibatu lilmuttaqin, wassalatu wassalamu ala asyarafil mursalin, sayyidina wa maulana muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat duhur, Masjid Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islam Center, rahimakumullah. Kita lanjutkan ta'lim kita. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fid darini, amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu untuk datang ke rumahnya dan langsung bersama beliau di kamarnya Rasulullah diberikan pesan-pesan khusus yang lanjutannya adalah, ya Ali, wahai Ali, kata Rasul, walil abidi salasu alamatin, ahli ibadah itu tandanya ada tiga. Kalau dia sebagai orang pengibadah atau ahli ibadah, tandanya ada tiga. Yamqutu nafsahu, yang pertama dia memarahi, yamqutu ya, terhadap nafsunya. Ya, jadi apa yang diinginkan oleh nafsu itu berusaha untuk tidak diturutinya. Ya. Bahkan kalaupun nafsu itu kalau sempat dalam dia beribadah terlupakan, misal salat witir setiap malam dilakukan, kebetulan witirnya lupa malam itu, maka ketika besok karena dia sudah punya komitmen saya harus witir setiap malam, tidak boleh tidak. Berarti witir untuk pribadinya tidak lagi sesuai dengan yang diatur oleh Nabi hanya sunat, tetapi untuk pribadinya dijadikannya kewajiban. Sehingga besok malam dia harus bayar witir yang ketinggalan tadi. Dan membayarnya, kalau dia witirnya setiap malam itu 3 rakaat, tidak dibayar 3. Biar jera ini, nafsunya ini. Maka yang tadinya 3 bisa menjadi 5 atau bisa menjadi 7. Seperti itu. Nah, jadi orang ahli ibadah itu dia tidak menyukai selalu apa namanya yang kutu itu, asal katanya marah, benci terhadap nafsunya itu. Apalagi nafsu ini berbagai cara untuk mengganggu seseorang. Ya. Kalau dalam Imam Al-Busiri itu, wan nafsu katfi intuhmi tushabba ala hubbir radhiyil am wa in taftimhu lam yanfatimi. Kalau nafsu bagaikan adalah bayi yang kecil itu, tidak akan, yang selalu menetek kepada ibunya dan tidak akan berhenti menetek itu kecuali ibunya yang memberhentikan. 2 tahun habis masa, biar kalau dibiarkan terus tidak berhenti itu, padahal tidak ada airnya misalnya sama ibunya, susunya tidak ada, tapi tetap saja air susunya. Itulah diibaratkan nafsu itu. Nah, jadi orang ahli ibadah selalu berusaha untuk melawan nafsunya. Tentu adalah nafsu yang ammaratu bisu, yang mendorong untuk melakukan yang tidak baik. Kemudian oleh para ulama diterangkan bagaimana cara untuk

kuat apa gitu, melawan dengan anunya apa si empunya. Fa inna dabatul harun talinu idza naqasa min 'alafiha, kuda yang binal itu dia akan bisa tunduk kepada si empunya apabila dikurangi min 'alafiha makanannya. Nah, jadi yang diturunkan seperti itu, dia akan kurangi makanannya pelan-pelan satu itu. Jadi jangan diturunkan, karena bagaimanapun kalau makan itu terlalu banyak, itu juga salah satu adalah membuat nafsu jadi malasnya muncul gitu, bawaannya nanti ngantuk gitu tuh. Yang kedua, wasani hamlu asqalil ibadat 'alaiha. Yang kedua, setelah dikurangi makanannya, beri tambahan beban untuk beribadah. Fa innal himara, karena bahwasanya keledai itu idza zida, apabila diberi tambahan beban bawaannya, iya, sementara juga tadi apa makanan dikurangi, tadallala wa qada, dia akan patuh dan tunduk. Nah, jadi dikurangi, kalau makan kurangi, kemudian yang telah diturunkan ini tempulu gitu, tempulu liur masih menyurung ya. Tempulu-tempulu itu yang akhirnya muncul penyakit, lagi senang makannya ini. Nah, akhirnya oleh fisik kita katanya jangan terlalu banyak lagi lah, aku sudah banyak lemak, tapi kita masih suka. Ini kelebihan, sehingga ya ada gangguan-gangguan kesehatan jadinya. Padahal Al-Qur'an sudah mengingatkan qulu washrabu wala tusrifu, makan silakan minum ya, tapi ya sedang-sedang lah. Bahkan kalau diaturkan itu, usus kita itu adalah apa namanya, dibagi tiga jatahnya itu, ada sepertiga untuk makan berat, sepertiga untuk air, sepertiganya dikosongkan. Untuk apa? Supaya blender, kalau kita blender, ibu-ibu tuh blender masakan bumbu itu, ada ruang kosongnya sehingga bisa mudah berputar. Tapi kalau terlalu penuh, nah itu sudah merusak, ususnya rusak, berikut juga bawaannya berat jadinya. Baik, kembali, makanan dikurangi, kemudian bebannya tambahi. Nah, yaitu tadi salah satunya, ketika sudah mulai kita punya komitmen, punya tekad, punya wiridan khusus, saban malam saya tidak akan tidur, kalau memang tidak siap bangun akhir, pemulanya dulu adalah sebelum tidur sajalah biasakan dulu misalnya, karena tidak begitu yakin di akhir malam salat witrinya, boleh sebelum tidur ikuti sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu seperti itu, karena beliau tidak begitu yakin nanti umur sampai ke subuh, maka beliau lebih mengambil di awal sebelum tidur. Nah, tidak sempat melakukan itu, jangan dibiarkan dan dimaafkan lalu dijerai, besok saya bayar bukan 3 rakaat tetapi menjadi 5 atau 7 seperti itu. Ya, kita punya komitmen sudah setiap hari kita baca Al-Qur'an adalah satu juz kebanyakan ya. Pemulanya satu rubuk sajalah atau satu lembar. Saat tertentu tidak terbaca karena mungkin kesibukan apa, besok harus dibayar, jangan satu lembar. Jatah hari itu satu lembar, jatah kamar satu lembar, plus tambahi, dijerai gitu, belajar seperti itu katanya. Makanya orang ahli ibadah yang mengkutu nafsu, tidak, ia membenci kepada nafsunya itu, dilawannya. Jadi jangan diturunkan. Tapi kalau hari ini tidak terbaca Al-Quran satu lembar, besok baca tapi tidak dibayar, berarti ada bolong itu. Berikut nanti saat-saat tertentu bisa tidak terbaca lagi, pelan-pelan melemah-melemah, bubar wiridan itu, akan bubar, tidak lagi. Padahal sudah beberapa mulai sudah setiap hari satu juz, setiap hari atau satu lembar tadi, satu lembar, satu lembar, satu lembar, tidak pernah. Karena kalau Ramadan satu juz, di luar Ramadan tidak bisa karena sibuk misal. Ya, digantilah dengan satu lembar tadi. Tapi sekali lagi, kalau itu sekali sudah dibaca lalu tidak ada untuk membayarnya, mengqadanya atau menambahnya, besok dan saat-saat tertentu ada lagi. Beberapa kali akhirnya melemah-melemah, bubarlah rencana atau komitmen kita itu tadi. Oleh sebab itu, ahli ibadah yang kutu nafsu, dia tidak akan menuruti keinginan nafsunya. Baik, yang kedua adalah yang wayuhasibuha, dia akan selalu menghisab, menghitung-hitung dirinya, nafsunya ini. Iya, kan nafsu ini kadang-kadang bisa aja caranya macam-macam. Iya, rasa panjang lah umur masih. Tidak apa-apa, aku ini masih lama lagi. Kenapa? 2020 kayaknya belum. Kenapa? Saya masih kuat, jalan kaki aja kuat, lari juga masih bisa. Ya, makan belum ada pantangan. Sementara yang sebelah itu, si Dini itu makannya tidak banyak lagi, apalagi makannya dibatasi. Nah, lalu

perasaan pemikiran kita seperti itu. Kayaknya dulu bersidin pada kita. Oh, hati-hati, umur tidak ada tanda-tanda seperti itu. Orang meninggal dunia dicat datang malakal maut, tidak ada rumus yang sakit dulu baru mati, tidak. Oleh sebab itu, beliau atau orang ahli ibadah juga dalam menghisap diri seperti itu. Karena apabila tulul amal muncul pada dirinya, merasa masih agak belum lagi, agak lama lagi, akan muncul penyakit apa? Yunsil akhirah, melupakan untuk ibadah persiapan akhirat. Nunda-nunda nanti. Kenapa kamu tidak ke pengajian? Nantilah umur baru, nanti mumpung masih muda, nanti sudah 40 ke atas. Berarti orang itu kemasukan pikirannya yang keliru, bahwa dia menduga, dia meyakini bahwa tua dulu baru mati. Padahal tidak ada rumusnya itu. Itu orang-orang dihinggapi yang masih sehat-sehat begitu tuh kadang. Nanti kalau sudah pensiun, kan belum pensiun ini. Iya. Iya kalau sempat pensiun, kalau tidak sempat. Nah itu yang kedua, wa yuhasibuha. Yang ketiganya, yang terakhir adalah tanda orang beribadah, wa yutilul qiyam baina yadillah, memperbanyak, memperlama, memperpanjang berhadapan dengan Allah. Al-qiyam, mendirikan, beribadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi baik ibadah yang fardu itu pasti, yang sunat diperbanyak, yaitu tadi, ya dia berusaha. Tentu punya dosis awal dulu, tahapan-tahapan dulu, yang ringan dulu. Jangan langsung kelas berat. Nanti kalau kita belum sampai makamnya yang sudah tinggi, tapi duluan keburu mau tinggi sendiri. Ketika malam kita bangun, nanti ada lagi itu bisikan di kepala kita, di pikiran kita, mumpung kamu bangun malam nih, ya banyak-banyak ibadah, malam berikutnya belum tentu kamu bangun. Oh, berpikiran seperti itu masuk bisikan yang keliru lagi. Itu dari setan itu, was-was itu. Nafsunya ingin banyak, mumpung malam ini, karena besok belum tentu kamu hidup. Oh, ceritanya. Tapi akhirnya apa? Malam itu sebanyak-banyaknya, bisa saja tugas besok yang merupakan kewajiban kita akan terganggu. Iya, kalau subuhnya aman. Nah, jadi itu juga bagian adalah apa namanya, perangkapnya setan seperti itu. Di samping nafsu tadi ingin menggebu-gebu, ingin cepat makam yang tinggi, ceritanya ahli ibadah, tetapi tidak punya ratib, tidak punya tertib aturan yang benar, karena nafsu yang berkuasa, udah seperti itu. Apalagi tambah masuk dengan cara masuk bisikan, enggak apa-apa. Kita berbuat dosa nih, bersalah, enggak apa-apa. Dosa itu seberapa banyak kalau kita minta ampun, nanti diampuni Allah aja. Enggak apa-apa. Oh, itu juga bahaya. Jangan kita berminyak, bermain-main, berlicin-licin dengan setan. Bahasanya begitulah namanya. Masuk dalam kepala kita, Allah itu Maha Pengampun, Maha Allah Maha Penyayang. Enggak apa-apa, santai aja dululah. Kan sudah Nabi berjanji, Allah sudah menyatakan, seberapapun dosamu sebelum matahari terbit di ufuk barat, sebelum rohku sampai di sini, taubatmu diterima Allah. Tenang sajalah. Itu juga hati-hati cara berpikirnya keliru seperti itu. Baik, kembali, ahli ibadah tandanya tiga. Yang pertama, dia adalah selalu memarahi nafsunya, tidak menurunkan nafsu-nafsu yang mengarah kepada yang buruk tadi. Yang kedua adalah wa yuhasibu, menghisap dirinya, saya sudah berumur segini, jangan kamu yakin ya bahwa pasti lama baru mati, belum tentu. Iya. Kemudian yang terakhir, wa yutilus, memperpanjang al-qiyam baina yadillah, memperpanjang beribadah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kata Nabi, wahai Ali, tanda orang yang namanya abid, ahli ibadah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa 'ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. اللهم اغفر لنا في الدين وعلم التأويل ورزقنا فهم الاستقامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.

0: menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepada ku lewat sholat.
1: Dalam Islam, penyakit hati yang terdapat pada setiap orang dapat mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Di samping kekotoran yang telah melekat dalam jiwa berlanjut hingga mereka mati dalam keadaan kafir dan kufur. Berikut ini jenis-jenis penyakit hati. Pertama, orang yang melakukan amal soleh bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam artian riya. Kedua, perasaan yang membanggakan diri sendiri dalam beribadah serta menghilangkan pahala ibadah seseorang dalam artian ujub atau merasa soleh. Ketiga, bergosip dan membicarakan aib seseorang bisa menimbulkan kebencian dan termasuk dosa besar dalam artian ghibah. Keempat, tidak senang dengan apa yang dimiliki orang lain dalam artian iri.
2: Brother and sister villa, nongkrong sama orang yang gak pernah sholat, kita mau sholat jadi mabok, kita jadi gak enak. Tapi kalau nongkrong sama orang-orang yang sering sholat, belum azan juga udah diajak ke masjid. Makanya teman punya teman orang yang beriman itu bawel, brother. Asli, setiap langkah kita dikomentarin, tapi enak, dia ngingetin kita di jalan Allah, bukan kemudian menjerumuskan kita. Milih mana? Ada yang menampar membuat sadar, ada yang membelai tapi membuat lalai. Milih yang mana? Menampar tapi membuat kita sadar. Nyakitin sih omongannya, tapi benar. Omongannya sih gak nyakitin, tapi salah, gak enak kan. Yang paling enak itu berteman dengan orang yang senantiasa saling ingetin kita di jalan Allah. Kita punya salah, diingetin. Kita gak semangat, disemangat.

0: diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah beliau sampai hari kiamat. Pendengar yang dirahmati Allah, sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-53, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Pendengar yang beriman, betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang tidak terhingga jumlahnya. Allah memberikan kita kehidupan, kesehatan, makanan, minuman, pakaian, dan begitu banyak nikmat yang lainnya. Jika kita berusaha menghitung nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tak dapat menentukan jumlahnya. Pendengar, kebaikan yang hakiki hanya ada pada seorang mukmin. Seorang mukmin sejati tidak pernah lepas dari tiga keadaan yang merupakan tanda kebahagiaan baginya, yaitu bila dia mendapatkan nikmat maka dia bersyukur, bila mendapat kesusahan maka dia bersabar, dan bila berbuat dosa maka dia beristighfar. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Bagaimanapun keadaannya, dia tetap masih bisa meraih pahala yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa zalika li ahadin illa lil mukmin." In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Pendengar yang budiman, merupakan sunnatullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan ujian dan cobaan bagi para hambanya. Mereka akan diuji dengan berbagai macam ujian, baik dengan suatu yang disenangi oleh jiwa, berupa kemudahan dalam hidup atau kelapangan rezeki, dan juga akan diuji dengan perkara yang tidak mereka sukai, berupa kemiskinan, kesulitan, musibah, atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, "Kullu nafsin dha'ikatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un." Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan dalam tafsir At-Tabari bahwa maksud dari ayat tersebut adalah kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan maksiat, serta petunjuk dan kesesatan. Inilah sunnatullah yang berlaku pada para hambanya. Oleh karena itulah kita melihat manusia ini berbeda kondisi kehidupannya. Ada yang hidup dengan harta yang melimpah, fasilitas dan kedudukan. Ada juga yang ditakdirkan hidup sederhana lagi pas-pasan. Bahkan ada juga yang hidup fakir miskin dan tidak punya apa-apa. Pendengar yang budiman, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah ujian bagi kita. Apakah kita akan menjadi hambanya yang bersyukur ataukah menjadi orang yang kufur? Sungguh benar apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam tatkala mendapatkan nikmat. Beliau mengatakan sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Naml ayat yang ke-40, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Ini termasuk karunia dari Rabbku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha mulia. Pendengar yang budiman, syukur adalah sifat mulia para nabi. Sesungguhnya para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam adalah manusia pilihan Tuhan semesta alam yang diutus ke dunia sebagai suri tauladan bagi umatnya. Mereka adalah manusia terdepan dalam setiap amal kebajikan. Salah satu sifat yang sangat menonjol pada mereka adalah senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah limpahkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menceritakan keutamaan mereka dalam Al-Quran sebagai teladan bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanjung Nabi Nuh alaihissalam dengan firman-Nya surat Al-Isra ayat yang ketiga, "Innahu kana abdan syakura." Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Al-Bukhari dan Muslim menceritakan di dalam kitab sahihnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun salat malam hingga kedua kaki beliau bengkak. Lalu istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Mengapa Anda melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang dulu maupun yang akan datang." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akunu abdan syakura, tidak pantaskah jika aku menjadi hamba yang bersyukur? Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur adalah akhlak yang mulia yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap sang pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah walaupun sedikit tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan. Orang yang mendapatkan penghasilan yang sedikit, hasil panen yang minim, atau pendapatan yang pas-pasan, tidak akan bisa bersyukur jika tidak ada keridhaan. Demikian pula orang yang diberi kelancaran rezeki dan harta yang melimpah akan terus merasa kurang dan tidak akan bersyukur jika tidak diiringi keridhaan. Pendengar, syukur yang sebenarnya tidaklah cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Namun, hendaknya seorang hamba bersyukur dengan hati, lisan, dan anggota badannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudama rahimahullah dalam Minhajul Qasidin, syukur yang sebenarnya adalah dengan hati, lisan, dan anggota badan. Adapun tugasnya hati dalam bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tugas yang pertama, mengakui dan meyakini bahwa nikmat tersebut semata-mata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Meskipun bisa jadi kita mendapatkan nikmat itu melalui teman kita, aktivitas jual beli, bekerja, atau yang lainnya, semua itu adalah hanyalah perantara untuk mendapatkan nikmat. Kemudian tugas yang kedua yaitu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan semua nikmat kepada kita. Dan tugas hati yang ketiga yaitu meniatkan untuk menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah ridhoi. Adapun tugasnya lisan adalah memuji dan menyanjung zat yang telah memberikan nikmat tersebut kepada kita. Sementara tugasnya anggota badan adalah menggunakan nikmat tersebut untuk mentaati zat yang kita syukuri, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dan menahan diri agar jangan menggunakan kenikmatan itu untuk bermaksiat kepadanya. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai syukur di kesempatan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya kepada kita untuk mensyukuri nikmatnya dan menjadikan kita hambanya yang pandai bersyukur. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apa dan berapa yang kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada, maka hidup akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Kita nggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia nggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, sedang nikmatnya sendiri nggak dipikirkan. Dia selalu merasa seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Padahal belum tentu. Yo kuwi sing marake atimu sumpek ora iso.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib salam center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali bersama hadir melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan kita sertai dengan kajian ta'lim. Pada malam hari ini setiap malam Rabu dalam kajian Sirah Nabawiyah, dalam kajian kitab Nurul Yakin yang disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Syahrin Torik LCMA, pengasuh Pondok Pesantren Subulana Kalimantan Timur. Dan pokok bahasan kita pada malam hari ini mengenai peristiwa penting menjelang Perang Uhud. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian Sirah Nabawiyah kita kali ini kita akan masuk ke salah satu babak penting menjelang peristiwa terjadinya Perang Uhud. Di bahasan sebelumnya kita telah menuturkan, mengulas tentang bagaimana Rasul alaihi salatu wasalam membangun pasar Manakhah, pasar yang nanti akan menjadi model bagaimana kaum muslimin membangun peradaban umat, membangun ekonomi, dan kemudian menjadikan umat Islam menjadi umat yang makmur sejahtera, dan peradabannya kemudian bertahan hampir 1000 tahun lamanya. Dan jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bergeser setelah pasar Manakhah itu berhasil diwujudkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, terjadi beberapa peristiwa yang kemudian ini menjadi latar belakang terjadinya Perang Uhud. Yang pertama adalah Ghazwu Bani Sulaim, Perang Bani Sulaim. Peperangan ini terjadi menurut sebagian muarikh ahli sejarah di bulan Syawal. Jadi sekitar satu bulan setelah terjadinya Perang Badar, Rasul alaihi salatu wasallam mendapatkan informasi bahwasanya Bani Sulaim itu bersekutu dengan Bani Qatafan untuk menyerang pinggiran kota Madinah. Jadi Rasul alaihi salatu wasallam mendapatkan informasi dari mata-mata bahwa ada sekitar ribuan, bahkan antara suku Bani Sulaim ini dengan suku Bani Qatafan hendak menyerang pinggiran kota Madinah. Dan biasanya hadirin dimuliakan Allah, Rasul itu bila mengetahui ada gerakan militer dari musuh, sebelum musuh bergerak maka beliau akan mendahului. Selalu begitu. Maka benar Rasul kemudian mengerahkan 200 pasukan berkuda dan berjalan kaki untuk langsung menyergap ke arah Bani Sulaim. Jadi dua suku ini rencana mereka akan bersama-sama ketemu di pinggiran kota Madinah. Tapi kemudian Rasul mendahului. Belum Bani Sulaim bergerak, belum Bani Qatafan bergerak, Rasul sudah tiba di perkampungan Bani Sulaim di waktu yang masih pagi buta. Begitu melihat kedatangan Rasul bersama 200 pasukan ini, maka Bani Sulaim langsung ketakutan. Mereka langsung melarikan diri ke arah puncak-puncak bukit dan kemudian bertahan atau bersembunyi di sana. Bani Qatafan atau suku Qatafan mendengar bahwa Bani Sulaim yang tadinya ngajak-ngajak untuk menyerang Madinah diserang duluan, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mau membantu ke Bani Sulaim, takutnya nanti yang diserang adalah perkampungan mereka, ya. Akhirnya mereka kebingung sehingga kemudian memilih untuk bertahan atau bersembunyi di perkampungan-perkampungan mereka. Jenderal Khatib Singh, hadirin, penulis kitab Ar-Rasul Al-Qaid, Rasul sebagai seorang jenderal perang, itu mengungkap bagaimana kejeniusan Rasul alaihi salatu wasallam dalam strategi militer. Di antaranya adalah Nabi itu kalau mendapati adanya kelompok-kelompok yang bersekutu hendak menyerang beliau, maka Rasul alaihi salatu wasallam tanpa ragu langsung menyergap salah satu daripada sekutu-sekutu dari musuh yang hendak bergabung tersebut. Dan ini jemaah dimuliakan Allah menghalangi teman-teman yang lain untuk membantu yang diserang, karena mereka akan ketakutan. Pertama, mereka tidak menduga sama sekali. Bisa kita bayang, Mbak, ada musuh rencana kita serang, buru-buru dia bertahan malah nyerang duluan dengan waktu kecepatan dan ketepatan yang tidak mereka perkirakan. Itu terkejut. Efek kejut itu menyebabkan musuh biasanya mentalnya langsung jatuh. Ini yang pertama. Yang kedua, seketika mencerai-beraikan barisan sekutu. Karena apa? Karena sekutu itu terikat kepentingan saling bantu. Ente bantu saya bantu ente. Dan bisa kita bayangkan hadirin, ketika ada sekutu yang diserang dan kemudian sekutu yang lain tidak bantu, otomatis akan apa? Terjadi perpecahan. Loh, kenapa ente tidak membantu saya? Ya, kata yang sekutu yang lain, gimana aku akan bantu? Nanti kalau aku bantu kamu, sukuku yang diserang atau kampung halamanku yang diserang. Ya. Jadi kita lihat bagaimana kecerdasan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini keuntungan jemaah. Dan musuh biasanya kecil kemungkinan akan menyerang balik, ya. Karena mereka pasti akan berpikir ini berani menyerang duluan, berarti mereka sudah siap-siap untuk bertahan juga. Ya. Nah, benar hadirin dimuliakan Allah, suku Bani Sulaim dan Bani Qatafan ini tidak sempat terkumpul, ya. Dan mungkin bapak-bapak jemaah pada berpikir begini, kan mereka bisa saja setelah itu melakukan serangan balasan. Karena biasanya Nabi hadirin habis menyerang itu tidak melakukan pembantaian, tidak diapa-apain, kampungnya tidak dirusak, beliau cuma berdiam beberapa hari, setelah itu balik. Nah, kan pasti kita berpikir, apakah Nabi tidak takut nanti mereka akan bergabung lagi dan menyerang balik? Kecil kemungkinan jemaah. Karena dengan model serangan seperti itu, beliau berhasil mencerai-beraikan persatuan mereka. Minimal antar mereka ini sudah saling curiga. Lawang saya diserang, dia nggak mau bantu, ya. Dan benar dalam sirah Nabawiyah tidak ada suku yang rencana menyerang Madinah dan kemudian diserang duluan oleh Nabi berhasil untuk menyerang kembali. Ya, rata-rata setelah itu mereka justru bertikai antara mereka, antara sekutu tersebut. Para ahli sejarah termasuk dalam Nurul Yakin dicatat bahwa Nabi berdiam menetap di perkampungan Bani Sulaim itu sekitar 3 hari. Ini merupakan cara atau strategi Nabi jemaah. Setelah menyerang, musuh ketakutan, melarikan diri, tidak langsung pulang. Tapi kalau bahasa kita apa? Dijabanin. Ini kan yang menyerang kan? Ya oke, okay. Tak tungguin di sini. Dan gak mungkin mbak, karena musuh yang tercerai-berai otomatis logistik dia sudah kacau balau, persenjataan juga gitu kan, amunisinya sudah tidak tersusun. Bantuan dari sekutunya enggak datang juga gitu. Sehingga Nabi nunggu 3 hari. Selama 3 hari tidak ada aktivitas, tidak ada gerakan dari musuh, maka beliau kembali ke kota Madinah. Dan dalam peristiwa ini Rasul membawa 500 ekor unta sebagai ghanimah, atau tepatnya ini fai. Ya, jadi harta rampasan perang itu hadirin terbagi menjadi dua. Ada ghanimah, yaitu harta yang berhasil direbut oleh kaum muslimin setelah terjadinya atau meletusnya perang. Nah, ada harta ghanimah yang tidak sempat terjadi perang, ini namanya fai. Ya, dan ini hukumnya juga sama, boleh diambil oleh kaum muslimin yang sedang berjihad. Peristiwa kedua yang juga serupa jemaah, yaitu perang Dhu Amr atau Ghazwu Dhu Amr. Jadi ahli sejarah itu biasanya menyebut perang di masa Nabi menjadi dua jemaah. Ada ghazwah, ada sariyah. Nah, kalau ghazwah itu peperangan yang Nabi ada di dalamnya. Sedangkan kalau sariyah ada dua definisi. Ada yang mendefinisikan peperangan yang Nabi tidak ada di dalamnya. Jadi Nabi enggak ikut dalam perang tersebut. Ada juga yang mendefinisikan sariyah adalah satuan tempur yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sama aja sih. Ya, berarti Nabi enggak ada di dalamnya. Nah, perang Dhu Amr ini terjadi di waktu yang kurang lebih bersamaan, di sekitar bulan Muharram. Yaitu Bani Sa'labah dan Bani Muharrib, mereka berkumpul dan berencana juga untuk mengganggu kota Madinah. Nanti ini jemaah, di peristiwa menjelang Uhud ini yang terjadi adalah suku-suku mencoba ngetes Madinah. Madinah sebagai negara baru yang baru sekitar 2 tahunan, kemudian terjadi perang Badar dan kemudian menang. Tapi kenapa suku-suku itu kok berani merongrong ya keamanan stabilitas daripada negara Madinah? Nah, ternyata ada sebabnya. Sebabnya lagi-lagi adalah opini yang dibangun oleh Yahudi. Ya, nanti akan kita bahas di bagian akhir, di mana kemudian tokoh utamanya yang menjadi dalang penyebar hoax itu berhasil dibungkam oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bani Sa'labah dan Bani Muharib ini sama ingin menyerang bagian pinggiran kota Madinah. Namun Rasul alaihi wasallam kemudian menggerakkan pasukan yang jumlahnya lebih banyak lagi. Kalau tadi 200, ini jumlahnya 450 pasukan. Yang disebut dalam kitab-kitab sirah bahwa ini adalah gerakan pasukan terbesar Nabi menjelang perang Uhud. Karena jumlahnya 450, Badar aja cuma 300-an. Dan Nabi bergerak di waktu pagi, sama jemaah. Jika kita perhatikan, Rasul itu kalau menyerang satu kaum, maka beliau akan menyerang di pagi buta. Ketika orang yang diserang itu pun jangankan mau kepikir mau nyerang orang lain, ya, hidup aja itu belum balik, Pak. Jadi baru bangun tidur gitu kan. Mereka ini nyawanya belum balik semuanya, baru masih ngantuk-ngantuknya. Nah, ini bedanya dengan kaum muslimin. Kaum muslimin bahkan di waktu itu mereka sudah selesai melaksanakan salat subuh atau salat fajar gitu. Nah, Rasul menyerang salah satu suku, tidak disebut apakah Bani Sa'labah atau Muharib, tapi posisi mereka diserang oleh Nabi. Dan Nabi itu kalau menyerang tidak dibagi, Pak. Langsung dipusatkan kekuatan hanya satu suku saja. Yaitu tadi kecerdasan Nabi, dibagi nanti malah melemahkan pasukan. Terus yang kedua, efek kejutnya kurang, ya. Cukup diserang satu, yang satu itu khawatir, jangan-jangan kita bergerak bantu sekutu kita, kita disergap juga gitu kan. Dan Rasul kemudian berdiam di mata air yang bernama Dhu'amr. Ada mata air yang namanya Dhu'amr, makanya perang ini disebut dengan Ghazwah Dhu'amr atau perang Dhu'amr. Dan Nabi enggak nanggung-nanggung, kali ini berdiam di sekitar mata air tersebut sekitar satu bulan. Apa tujuan Nabi mendiami tempat wilayah musuh yang diserang ini dalam waktu tertentu, jemaah? Lagi-lagi untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Jangan sampai mereka itu beranggapan begini, ini Madinah ini hanya test the water aja, hanya coba-coba saja. Berani bertahan di posisi musuh, di wilayah musuh satu bulan, itu menunjukkan bahwa memang siap tempur gitu. Dan yang ketiga, jemaah dimuliakan Allah, juga terjadi perang yang sekitar di bulan Dzulhijjah, berarti tiga bulan setelah peristiwa perang Badar. Perang yang disebut dengan perang Sawiq atau Ghazwah Dzatu Sawiq, atau ada juga yang menyebut langsung Ghazwah Sawiq, perang Sawiq. Apa itu Sawiq? Sawiq itu, hadirin, tepung. Jadi tepung itu bahasa Arabnya Sawiq, yang digunakan untuk adonan roti. Kenapa disebut dengan perang tepung? Riwayatnya adalah Abu Sofyan bersama dengan 200 orang-orang dari Mekah mencoba untuk mengganggu Madinah untuk membalas sakit hati kekalahan mereka, maka bergerak secara diam-diam untuk merusak beberapa pinggiran-pinggiran kota Madinah, khususnya perkebunan dan peternakan. Jadi niatnya bukan untuk perang terbuka, ini melakukan sabotase, ya, melakukan pengrusakan. Dan biasanya dalam perang itu begitu, jemaah. Selain perang terbuka, perang gerilya, biasanya ada jenis perang yang disebut dengan perang sabotase. Bagaimana pihak lawan akan menyerang musuhnya bukan untuk memenangkan peperangan, tapi untuk melemahkan, untuk mengacaukan, atau bisa untuk mengecoh juga. Nah, Abu Sofyan bersama 200 pasukannya ini bergerak, dan awalnya mereka datang diam-diam di malam hari. Yang mereka datangi pertama kali adalah tokoh munafik kala itu, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka sudah saling kontak, ini ya hadirin, kontak informasi, ya. Tetapi kemudian begitu melihat ada 200 pasukan di halaman rumahnya, Ubay bin Salul ketakutan. Dia mengatakan begini, jangan kalian bikin pos di rumahku. Karena apa yang bisa kalian lakukan dengan 200 orang? Wong kalian kemarin 1000 aja diselesaikan sama Muhammad, ya. Ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul ini juga berhitung secara matematis gitu. Enggak ada untungnya dia. Bukan berarti dia tidak mendukung musyrikin Mekah, jelas. Dengan kemunafikan dia sangat berharap umat Islam dikalahkan. Tapi dia berhitung juga kan, enggak mungkin 200 ini bisa menang. Maka diusirlah Abu Sofyan agar menjauh dari bentengnya. Maka Abu Sofyan mendatangi Bani Nadir. Bani Nadirin siapa, hadirin? Lagi-lagi adalah satu dari suku Yahudi yang ada di kota Madinah. Jadi bisa kita bayangkan mereka ini terikat perjanjian dengan Nabi. Tiga suku Yahudi itu, Kainuqa, Nadhir, kemudian Quraidah, itu ada piagam Madinah yang mereka sepakati. Bukan cuma saling membantu ya, bahkan mereka ini saling mendukung. Tapi ketika Madinah diserang, mereka tidak ikut turut serta, baik di perang Badar, nanti di perang Uhud, termasuk nanti perang Khandaq. Justru mereka bersekutu dengan pihak yang menyerang Madinah. Ini kan pelanggaran berat atau pengkhianatan kelas tinggi ini. Nah, Bani Nadir ini sudah bikin blunder gitu kan. Mereka justru menampung orang-orang yang jelas menjadi musuh Madinah, yaitu Abu Sufyan dengan rekan-rekannya pada saat itu. Dan mereka bersembunyi di benteng dan bahkan kemudian dibersenjatai. Jadi mereka mendapatkan senjata dari Bani Nadir dan dijamu begitu dalam sirah, artinya mereka dicukupi logistiknya. Dan kemudian dari orang-orang Bani Nadir ini, karena mereka ada di kota Madinah, mengatakan gak mungkin kalian bisa nyerang Madinah dengan kekuatan segini. Jadi yang Anda mungkin bisa lakukan, persiapkan perang dalam jumlah yang besar baru bisa menang. Maka Abu Sufyan pun bergerak kembali ke kota Mekah, karena rencananya untuk menyerang Madinah atau melakukan pengerusakan sepertinya agak sulit dilakukan. Nah, di perjalanan pulang ini mereka merusak kebun-kebun dan peternakan milik sahabat Ansor. Bahkan ada dua orang sahabat Ansor yang lagi tinggal di kebunnya, berladang itu, bermalam di kebunnya, mereka bunuh. Peristiwa ini terjadi di bulan Dzulhijjah. Keesokan paginya Nabi mendapatkan informasi bahwa ada upaya untuk menyerang Madinah. Maka beliau kemudian menggerakkan 200 pasukan untuk memburu pasukan Abu Sufyan. Mereka melakukan pengejaran sampai di spot tertentu. Nah, sampai sebenarnya sudah mulai tersusul orang-orang dari ini, Abu Sufyan ini sudah jejaknya sudah terlihat, belum terlihat ini rombongannya, tapi jejaknya sudah kelihatan, sudah terbaca. Maka kemudian Abu Sufyan dengan rekan-rekannya menduga kalau mereka tidak membuang sebagian beban yang mereka bawa, maka mereka akan tertangkap. Maka mereka pun membuang tepung-tepung gandum yang itu biasanya digunakan oleh pasukan yang berperang, Pak, untuk logistik ya. Jadi orang perang itu bukan cuma bawa senjata, tapi bawa perbekalan, kira-kira nanti dalam sekian hari butuh berapa makanan yang dibutuhkan gitu ya. Dan ini hadirin rumus yang sifatnya sudah qat'i bahasanya, yang tidak boleh diganggu gugat lagi. Jenderal perang itu sudah memperkirakan, kalau saya bawa 100 orang, bawa 1000 orang, makannya berapa, ini perang berlangsung berapa lama. Ya, itu cara untuk menangkan perang. Makanya bisa kita bayangkan jemaah, ketika Rasul menggerakkan 30.000 pasukan perang Khandaq. Ini adalah satuan perang terbesar yang pernah Rasul gerakkan. Ini jumlahnya 30.000 jemaah dimuliakan Allah. Yang diperkirakan dalam matematis kala itu, Rasul akan bertahan di perang itu selama 2 bulan. Perjalanannya sebulan, dimungkinkan di peperangan sekitar 1 bulan. Jadi spare waktu itu dibuat begitu jemaah. Kalau bisa selesai lebih awal, alhamdulillah. Kalau enggak, sudah bersiap. Itu bisa kita bayangkan bagaimana ngurus makannya 30.000 manusia. Ya. Dan enggak ada, Pak, di perjalanan nanti spotnya begini. Ntar kita mampir ke Indomaret gitu kan, atau ke Alfamart, Alfamidi, atau ke Indogrosir, atau ke warungnya Acil. Enggak ada warung acil-acilan di situ. Jadi semuanya harus dipersiapkan secara matang makanannya, ya. Nah, Abu Sufyan ini langsung membuang beban-beban makanannya dan mereka berhasil kabur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menemukan tepung-tepung tersebut dan mereka memungutnya, mengambilnya, dan karena itulah perang ini disebut dengan perang tepung, ya. Kemudian jemaah, peristiwa yang terjadi menjelang Ghazwul Uhud, perang Uhud selanjutnya adalah rencana pembunuhan terhadap baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu hadirin tercatat paling tidak ada 4 kali upaya pembunuhan. Ini secara pribadi ya, bukan kalau pembunuhan secara keseluruhan ya perang itu pun upaya pembunuhan gitu. Tapi ini memang rencana matang bagaimana menghabisi baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tercatat sebanyak 4 kali. Dan ini adalah kali pertama. Nanti di perang yang lain akan kita sebutkan. Riwayatnya adalah seorang yang bernama Umair bin Wahab al-Jumahi itu ngobrol dengan Sufyan ibn Umayyah. Ya, jadi Umair ini ngobrol dengan orang yang bernama Sufyan ibn Umayyah. Apa obrolannya? Mereka meratapi tentang kekalahan di Perang Badar. Dan yang paling menyedihkan lagi, nyaris belum ada upaya-upaya balas dendam. Ini yang lebih menyakitkan. Kekalahan sudah menyakitkan dan memalukan, tidak bisa membalas, bahkan sekedar persiapan saja belum terwujud. Lebih menyakitkan gitu kan. Dan sebenarnya jemaah yang membicarakan ini bukan dua orang ini saja. Ini sudah menjadi pembicaraan topik hangat lah, ya, viral gitu. Di mana-mana obrolannya adalah kok bisa kita ini kalah telak dan gak bales gitu. Udahlah, kita yang nyerang kampungnya orang, kita yang ngajak perang duluan, kita yang mentang-mentang jumlah kita lebih banyak, begitu kalah kicep, gak ada upaya membalas gitu. Nah, namun dalam percakapan ini Umair, karena dia merasa terbakar, ini anaknya terbunuh di perang Badar. Dia mengatakan begini, aku seandainya enggak ingat kalau aku punya anak kecil-kecil, punya keluarga yang harus aku nafkahi, punya hutang yang harus aku lunasi. Nah, ternyata dia punya utang gitu kan. Udah, aku akan berangkat ke Madinah, aku enggak pakai mikir lagi. Aku bawa pedang yang paling tajam, aku tebas ke batang lehernya Muhammad. Aku cari kesempatan, ya. Aku cuma ingat itu aja gitu. Khawatir aku pasti terbunuh pasti kalau melakukan itu. Kalau aku terbunuh, siapa yang nafkahi anakku? Siapa yang bayar utang-utangku? Mendengar itu, Sufyan bin Umayyah mengatakan, "Alayya, udah. Kalau itu masalahmu dan kamu benar berani, udah, semua aku yang nanggung. Ya, anak-anakmu semua biayanya aku cover. Kemudian utang-utangmu tak lunasi." Dan hadirin, memang di antara keutamaan orang-orang Arab jahiliyah itu, mereka mungkin orang jahiliyah, tapi mereka adalah kaum yang wafa. Kalau berjanji menepati. Ini satu keutamaan, satu kemuliaan yang diakui ya dalam syariah agama kita. Musuh sekalipun kalau memiliki sifat keutamaan itu dihargai dalam syariat gitu. Kata Umair, "Okay, kalau begitu aku akan berangkat untuk melaksanakan misiku." Nah, keesokan harinya Umair ibn Wahab al-Jumahi ini, dia sandang senjatanya dan dia kendarai untanya menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, dia menuju ke tempat kumpul-kumpulnya para sahabat. Dan kala itu sahabat ada yang kenal, ada yang enggak. Dan rata-rata enggak kenal, karena ini orang Mekah, sedangkan yang tinggal di Madinah itu mayoritas adalah sahabat Ansor, orang Muhajirin enggak ketemu gitu. Nah, ketika dia mulai nanya, di mana Muhammad, gini dan sebagainya, saya ingin ketemu, kamu siapa gitu kan, ya aku ada perlu aja gitu. Nah, kemudian diantarlah oleh salah seorang sahabat Ansor ke tempat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai kepada Nabi, yang lihat pertama kali adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, itu Umar lihat. Umar kenal. Orang ini pasti punya dendam pribadi. Dia katakan, musuhnya Allah datang mau cari masalah. Kata orang-orang, sahabat-sahabat yang ada di situ, enggak, dia cuma kan ketemu sama Nabi saja. Kata Umar, enggak bisa. Dia harus diselesaikan di sini. Ini orang ini pasti punya niat jahat, apalagi dia menyandang senjata. Jadi dia bawa senjata. Namun kemudian Rasul datang dan mencegah. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Dahu ya Umar, biarkan saja dia Umar. Dia mau ketemu saya gitu." Maka Rasul memerintahkan agar Umar ini dihadirkan ke ruang tamu lah ya, ruangan tempat Rasul menjamu tamu di rumahnya. Maka Umar berkata-kata kepada sahabat-sahabat yang menyertai Umar ini, "Kalian jangan jauh-jauh dari Nabi dan jangan jauh-jauh dari orang itu. Aku khawatir dia akan bertindak jahat dengan pedangnya." Nah, masuklah Umar ini di hadapan Rasul alaihi salatu wasalam dan kemudian dipersilahkan dijamu. Dan Rasul tahu gak? Pasti menjamu, dipersilahkan makan dulu. Selesai orang itu makan, Rasul kemudian bertanya, "Wahai Umar, apa tujuanmu pergi ke sini?" Dan sahabat-sahabat itu berdiri di samping-samping Umar ini. Artinya dia sudah gak punya kesempatan itu. Kata Umar, "Wahai Muhammad, aku kesini untuk urusan tawanan perang." Karena beberapa tawanan-tawanan perang di Perang Badar, ya, orang musyrikin Mekah yang tertawan itu masih ada yang belum selesai. Kata Rasulullah alaihi wasallam, "Adakah urusan lainnya? Selain itu ada enggak urusan lain ente datang ke sini?" Kata Umar, "Tidak, aku datang hanya untuk urusan itu." Maka baginda Nabi mengatakan, "Lalu bagaimana dengan pedang itu?" Jadi kalau urusan ini, urusan tawanan, ngapain bawa pedang? Kata Umar, "Apa gunanya pedang dalam kondisi seperti ini wahai Muhammad? toh kami sudah kalah, aku sendiri bak pedang cuma satu, dikerumunin banyak orang kan gitu kan, enggak ada gunanya gitu kan. Rasul tersenyum dan mengatakan, wahai Umar, bukankah engkau duduk-duduk di tempat ini di waktu ini bersama Sofyan bin Umayyah? Engkau mengatakan, seandainya bukan karena anak-anakku masih kecil, nafkah atasku yang harus aku tanggung dan utang-utangku, maka aku datang ke Madinah dan aku akan tebas batang lehernya Muhammad. Dan kemudian Sofyan mengatakan begini-begini, sehingga kemudian engkau bertekad untuk melaksanakan rencanamu itu. Mendengar ini hadirin, Umair terbelalak. Dia mengatakan, dari mana engkau mengetahui itu, wahai Muhammad? Tidak mungkin ada orang yang mendengar pembicaraan itu selain kami berdua. Dan seandainya ada orang yang mendengar pembicaraan itu sekalipun, gak mungkin kabar itu bisa datang lebih duluan daripada aku, karena aku begitu selesai ngobrol langsung berangkat. Maka seketika Umar mengatakan, aku bersaksi bahwa yang menginformasikan kepada engkau itu adalah Rabb semesta alam. Langsung dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka seluruh sahabat yang ada di situ bertakbir, ya. Mereka gembira dan Rasul mengatakan, ajak dia mandi dan kemudian ajarkan sahabatmu ini beberapa ayat-ayat Al-Qur'an. Maka kemudian Umar Al-Jumahi ini hadirin, dia mandi menggunakan pakaian terbaik dan setelah itu diajari beberapa ayat Al-Qur'an. Setelah cukup beberapa hari dia di Madinah, dia balik lagi ke kota Mekah. Begitu sampai di kota Mekah, justru Mekah bukan mendengarkan informasi kematian baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut beberapa catatan sejarah itu hadirin, si Sufyan bin Umayyah ini setiap hari dia pergi ke pinggir kota Mekah dan nyari informasi tentang apakah Muhammad sudah terbunuh gitu ya. Jadi udah jauh betul impian dia kan. Jadi dia tiap saat nanya kabar apakah pembunuhan itu berhasil, dan dia pikir pasti berhasil, apalagi diam-diam dan sebagainya. Namun kabar yang dia dengar justru bukan cuma Rasulullah yang tidak terbunuh, bahkan cuma sekedar terluka saja tidak. Justru si pembunuh atau rencana orang akan membunuh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk Islam, ya. Begitu dia masuk ke kota Mekah, jemaah dimuliakan Allah, orang-orang kemudian mengatakan kepada Sofyan bin Umayyah ini, justru Umair dia telah mengikuti agama Muhammad. Maka kata ini Sofyan, aku bersumpah tidak akan membantu secuil pun kebutuhan daripada Umair dan keluarganya. Ini peristiwa yang terjadi menjelang perang Uhud, jemaah. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah dibunuhnya Ka'ab ibn Ashraf. Ingat, Ka'ab ini tokoh Yahudi Bani Kainuqa yang sukunya sudah diusir. Dia tidak diusir karena dia punya benteng sendiri dan punya circle sendiri hadirin. Kalau Yahudi itu komunitasnya tertutup, hanya Yahudi. Nah dia enggak. Dia salah satu kepala suku Yahudi, cuma dia tinggalnya di benteng tersendiri dan dia punya hubungan erat dengan orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab yang ada di kota Madinah. Namun kejahatan dia tidak berhenti. Padahal sudah jelas sukunya diusir dan dia masih diberikan kompensasi gitu oleh Nabi, enggak diperangi. Ternyata semua suku-suku yang bergerak yang tadi kita ceritakan, Bani Sulaim, Bani Katafan, kemudian terjadi perang di sumur Datu Amr tadi, biang keroknya orang ini jemaah. Dia keliling ke suku-suku yang ada di sekitaran kota Madinah atau di luar kota Madinah dan bahkan mendatangi orang-orang Quraisy dan membaca syair-syair. Syair di masa itu atau di masa orang Arab jahiliyah adalah seperti sosmed hari ini hadirin. Kalau nyebarin sesuatu tinggal dibuat syairnya. Dia buat syair-syair yang intinya menginformasikan Muhammad menang itu hanya karena kebetulan. Gimana enggak kebetulan coba? 300-an orang berhadapan dengan 1000 orang. Itu enggak logis secara matematis. Dan dia sedang lemah sekarang. Ya. Kenapa? Karena lelah habis berperang atau sedang lengah kalau tidak lemah oleh euforia kemenangan. Maka jika kalian tidak membalas atau menyerang Madinah, ini waktunya, ya. Kepada orang-orang Mekah dia mengatakan hal yang sama, wahai orang-orang Quraisy, kalian dikenal sebagai tokoh-tokohnya bangsa Arab, kalian adalah orang Arab yang paling disegani dan paling ditakuti. Bagaimana ceritanya kalian kalah dalam satu peperangan kemudian tidak bangkit membalas untuk 1000 peperangan yang lain kalau memang harus kalah? Di bahasa dia dalam syair itu, kalah sekali mah wajar, Ya, harusnya kalau toh memang harus kalah lagi, kalah itu sampai 1000 kali untuk ukuran kalian baru betul-betul bisa disebut kalah. Nah, kala itu ada orang musyrikin Mekah yang bertanya kepada ini Ka'ab ibn Ashraf, "Wahai Ka'ab, engkau datang jauh-jauh ke kota kami, ini ngapain coba? Kalian, engkau bela kami, kalian suku Yahudi ini bela kami, apa untungnya? Toh katanya agama kamu itu lebih dekat dengan agama Muhammad, karena sama-sama agama Samawi." Kata Ka'ab, "Enggak, siapa bilang? Enggak, kita enggak mirip sama agama Muhammad." Kata mereka, orang-orang musyrikin Mekah, "Lalu siapakah menurutmu yang lebih benar antara agama yang dibawa oleh Muhammad atau agama nenek moyang kami yang kami ikuti?" Mendengar ini, Ka'ab ibn Ashraf mengatakan tanpa ragu, ya, dia langsung tegas mengatakan, "Pastilah agama kalian yang lebih benar dan yang paling diridhoi oleh Allah." Ya. Karena inilah kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Alam tara ilal ladzina utu nasibam minal kitab yu'minuna bil jibti wa taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru dan wa yaqulul ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila." Tidakkah kalian melihat tentang orang-orang yang mereka diberikan kitab? Maksudnya ahli kitab ini Yahudi dan Nasrani. Dan dalam ayat ini yang dimaksud adalah Ka'ab bin Ashraf dengan rekan-rekannya. Mereka ini membaca di dalam kitab mereka tentang kebenaran Islam, kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka tahu ajaran mereka sangat dekat dengan ajaran Islam. Mereka beriman kepada Jibti wa Taghut. Jibti ini berhala. Mereka beriman kepada berhala dan kepada Taghut. Taghut ini sesuatu yang dipatuhi, ditaati selain Allah. Dan mereka berkata kepada orang-orang kafir, "Wa yaqulu lil ladzina kafarun," bahwa mereka ini orang-orang kafir musyrikin Mekah lebih dapat petunjuk, lebih benar jalannya daripada orang beriman. Ya, demi apa jemaah? Demi menjilat. Ya, subhanallah, ini perilaku menjilat, ini perilaku yang sangat buruk. Apapun akan dilakukan, yang penting apa? Dapat dukungan, dapat support. Maka jemaah dimuliakan Allah, sepulang dari perjalanan dari Mekah, selesaikah Ka'ab ibn Ashraf dengan ucapannya itu? Dia kemudian menyebarkan hoax, menyebarkan berbagai macam fitnah kepada kaum muslimin, dan yang disasar adalah istri-istri para sahabat. Ya, apa yang dia katakan banyak disebutkan dalam syair. Di intinya adalah bahwa dia mengatakan istri-istri para sahabat Nabi itu adalah istri-istri yang tidak becus dalam mendampingi suaminya. Alangkah menyesalnya laki-laki Madinah yang mereka beristri wanita-wanita yang tak tahu diri. Intinya menjelek-jelekkan jemaah dimuliakan Allah. Karena inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam marah. Ya, karena yang dilakukan oleh Ka'ab ibn Ashraf ini sudah kelewat-lewat. Dia menyebarkan hoax untuk membangkitkan ini upaya musuh-musuh Islam menyerang Madinah, mengkompor-kompori penduduk Mekah, dan kemudian menyebarkan berita-berita dusta di kota Madinah. Maka Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan kepada para sahabat, "Siapakah yang bisa menindak Ka'ab ibn Ashraf? Dia sungguh telah menyakiti Allah dan Rasulnya." Maka bangkitlah kala itu jemaah, ada 5 sahabat, yaitu Muhammad bin Maslamah, Ubad bin Bishr, Abu Na'ilah, Al-Haris ibn Aus, dan Abu Abbas bin Jabr. Nama-nama ini enggak harus kita hafal, tapi yang perlu kita ingat adalah orang bernama Muhammad bin Maslamah, karena beliau ini yang nanti akan banyak perannya di dalam jihad-jihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Maslamah mengatakan, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku melakukan tipu daya?" Jadi dia minta izin untuk melakukan satu aksi, karena untuk bisa menyerang Ka'ab bin Ashraf di bentengnya ini tidak mudah. Dia hendak melakukan satu tipu daya, maka Rasul mengizinkan. Bahkan beliau mengatakan al-harbu hit'ah, ya, perang itu adalah tipu daya. Ya, enggak mungkin Pak perang itu kemudian jujur-jujuran gitu kan, pokoknya apa adanya, enggak boleh tipu-tipu, ya habis kita. Rasul mengizinkan. Apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah? Dia ini jemaah dimuliakan Allah punya hubungan dekat dengan Ka'ab bin Ashraf sebenarnya. Di masa jahiliyah sebelum dia masuk Islam, ini teman dekat. Dan Ka'ab bin Ashraf masih menaruh kepercayaan kepada Muhammad bin Maslamah. Ya. Pada suatu saat Muhammad bin Maslamah bertemu dengan Ka'ab bin Ashraf dan mengatakan, "Wahai Ka'ab, bisakah engkau meminjamkan aku beberapa jenis makanan dan harta? Karena kelihatannya Muhammad banyak menuntut dari kami." Ya, jadi kalimatnya itu strategi, Pak. Jadi membuat Kaab apa semacam punya angin segar. Oh, ternyata dia enggak setia ini. Ada perpecahan di tubuh sahabat. Kata Kaab, sudah aku bilang, orang itu akan nyusahin kalian, gitu kan. Kata ini Muhammad bin Salamah, baiklah, baiklah, mudah, gak usah dilanjutin omongnya, omongannya di stop, Pak, karena Muhammad bin Salamah gak ingin juga orang ini ngomongin Rasulullah SAW. Gini aja, pinjamkan aku beberapa harta, beberapa gantang gandum, dan setelah urusanku dengan Muhammad selesai, setelah terang urusan ini, baru aku bisa bersikap. Apa kata Kaab, apa jaminanmu? Yang kau pinjam sekian banyak harta itu apa jaminanmu? Kata Muhammad bin Salamah, bagaimana kalau aku meminjam tanpa jaminan? Kata Kaab, oh gak bisa, ini zaman sulit ini, gak bisa, ya lagi efisiensi, ya harus ada jaminan. Gimana kalau kau gak bayar utangmu? Kata Kaab, jaminkan istri-istrimu. Jadi di masa itu, Pak, istri itu bisa dititipkan ke orang. Tapi ya itu tadi, dititipkan dan kemudian gak akan bisa diambil sampai ditebus hartanya. Kata Muhammad bin Salamah, kenapa kami harus menitipkan istri-istri kami? Sedangkan kami ketahui engkau adalah orang yang paling tampan di tengah-tengah orang Arab. Wah, dipuji, Pak. Padahal jelek. Jadi maksudnya gini, kalau nanti istriku tak titipin ke kamu, liatin kamu orang ganteng tiap hari, dia malah gak mau diajak pulang, kan repot. Ya. Padahal Kaab bin Salamah gak ganteng, jelek gitu. Hanya untuk nyenangin aja, makanya setelah itu dia sisiran. Dalam doanya dia sisiran, aneh di kitabnya begitu. Kemudian jemaah, kata Kaab, kalau istri-istrimu engkau tidak berkehendak, bagaimana kalau anak-anakmu? Anak-anakmu sebagai jaminan, taruh di bentengku. Apa kata Muhammad bin Salamah? Jika anak-anak harus ditahan, engkau akan kerepotan, ngurusi anak kecil dan sebagainya. Udahlah, yang lain, bagaimana kalau senjata? Jadi pedang-pedang kami, kami titipkan kepada anda, kami antar di waktu ini. Nah, tanpa curiga, kata Kaab bin Ashar, baiklah, pedang saja. Kumpulin pedang-pedang senjatamu, titipkan di tempat kami. Nah, dan sampaikan siapapun yang mau minjem, gak apa-apa. Kata Muhammad bin Salamah, yang butuh bukan cuma aku. Disebutlah nama-nama tadi, Ubaid bin Bishir, Abu Nailah, dan sebagainya. Dan mereka juga butuh nih, karena Muhammad juga minta dari mereka. Oke, mereka juga suruh bawa senjatanya. Gitu. Padahal nanti senjata mereka ini gunakan untuk bunuh dia. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, di waktu yang disepakati, berangkatlah Muhammad bin Salamah dan rekan-rekannya sebanyak 4 orang ini menyerahkan senjatanya di benteng Kaab bin Ashar. Benteng ini benteng terbesar, Pak. Benteng Bani Kainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, sepengetahuan sih di Madinah itu sudah enggak ada sisanya. Tapi benteng Kaab bin Ashar itu masih ada sampai hari ini. Jadi bapak-bapak kalau ke Madinah minta aja tunjukin mana itu benteng, saking kuatnya benteng ini. Maka kemudian dia bisik-bisik di benteng itu, karena nggak boleh dibukain, ketuk pintu nggak bisa. Kalau sudah maghrib waktu malam, benteng itu nggak bisa dibuka. Maka Muhammad bin Salamah tahu di mana posisi daripada rumahnya Kaab bin Ashraf. Dari balik benteng dia mengatakan, Kaab, kita nggak dibukain pintu nih, gitu kan. Akhirnya kemudian Kaab melongo dari tembok dan kemudian melihat ada Muhammad bin Salamah dengan rekan-rekannya itu. Dan dia mengatakan, baik-baik, aku akan bukakan bentengnya. Nah, ketika itu dia langsung dandan, Pak, sisiran. Ingat, tadi kan dibilang ganteng. Dia ngambil sisir dan kemudian menggunakan minyak terbaik. Kata istrinya, enggak curiga boti, enggak. Ini cuma istrinya kaget aja, mau ketemu orang dandannya kok begitu gitu. Kenapa kamu begitu, wahai suamiku? Engkau sisirin rambutmu terlalu lama dan kamu gunakan wangian yang terbaik. Kata Kaab, tidak, aku hanya akan ketemu dengan saudara-saudaraku. Nah, ketemu akan dengan saudara-saudaraku. Kata istri, jangan engkau turun dari benteng, wahai Kaab, karena aku mencium aroma kematian. Ya. Kata Kaab, bagaimana mungkin itu akan terjadi, sedangkan yang datang kepadaku adalah Muhammad bin Salamah dan Abu Nailah. Abu Nailah ini adalah saudara sesusuan Kaab bin Ashraf. Dan dia tetap turun, Pak. Apa yang terjadi? Kita ketemu insyaallah di terbunuhnya Kaab ibn Ashraf bersambung. Silakan, masih ada bisa satu pertanyaan? Pertanyaan satu, persilakan. Bismillah. Silakan. Bisa. Berarti jam saya kelambatan ya, Ustaz. Baik, kalau demikian hadirin, kita tutup sampai di sini. Ya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

belajarlah ilmu agama yang benar. Wa'dhu haqqah, dan luangkan waktu untuk itu, kasih haknya. Luangkan waktu, harus setiap hari dengar ilmu. Innakum in takunu shighara qaumin, kalau seandainya hari ini kalian menjadi orang yang kecil, fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara al qaum, maka satu waktu pasti Allah jadikan kalian orang yang besar karena ini. Hal di dunia akbar min syaitan jahil, dan sungguh buruk sekali. Apakah ada yang lebih buruk dari orang tua yang bodoh, tidak mengerti agamanya? Kemudian dia mengatakan, ya baniya, wahai anak-anakku, idza ra'aytum min rajulin fi'latal khair, kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan baik darinya, fa'aminu bihi khaira, maka pasti jadikan orang itu baik. Sangka baiklah kepada orang itu.

0: orang yang tidak pernah memanjat, orang yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar di langkah yang kedua. Ketahuilah teman-teman, kegagalan merupakan hal pasti dalam kehidupan. Mungkin di masa depan kita akan mengalaminya. Tapi percayalah, orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus-menerus bangkit tanpa sedikit pun berkata ingin menyerah sampai akhirnya mereka berhasil.
1: Kalau sama orang tua, jangan ngelawan. Kenapa? Meskipun orang tua kita salah, kalau kita ngelawan dan dia sedih, kita dosa. Kalau sampai di sini, jadi gini, berantem dengan orang tua tuh nggak ada gunanya. Berantem dengan orang tua tuh nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Paham ya? Karena orang tua itu kalau sudah sakit hati, ngucap, nggak ngucap aja bahaya. Berarti ngucap, ah udah tuh, urusannya udah panjang. Mendingan diem, walaupun kita benar. Itu sama orang tua. Karena itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada orang tua-orang tuanya. Setelah beliau kemudian dilahirkan dalam keadaan yatim, maka yang menjadi orang tuanya adalah Abu Thalib yang paling panjang. Maka beliau tahu Abu Thalib itu tidak beriman kepada Allah. Tapi beliau tidak pernah menyakiti hati Abu Thalib. Paham sampai di sini? Perbuat apapun yang harus Anda perbuat, tapi formula yang paling utamanya jangan menyakiti orang tua. Karena kalau dia sudah sakit hati, bahaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah wa atallallahu umrakum wa qabilallahu hasanatikum wa qabila taubatakum. Di mana saja Anda berada yang masih setia mendengarkan siaran radio Bana Pendidikan Al-Mursyidul Amin. Renungan dan tafakur kali ini kami beri judul alam yang keempat adalah alam kubur. Setelah selesai kita membicarakan alam roh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat adalah alam kubur. Setelah seseorang hidup lama di dunia sesuai dengan jatah masing-masing dan dia meninggal dunia, sebentar lagi akan dikuburkan. Seperti mana yang telah kami katakan, kubur terdiri dari tiga kata yang sangat mengharu-harakan dan mengerikan, yaitu tiga kata: gelap, sempit, sendirian. Ketiga kata yang mengerikan ini harus dipersiapkan dulu di waktu hidup di dunia ini. Bagaimana caranya sempit jadi luas, sendirian bisa punya teman, gelap supaya jadi terang. Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau berkomentar, "Kuntu idza wasibtul qiyamata lam akun nabki, wa idza kuntu wasibtun nar lam akun nabki, wa idza wasibtul qabra kuntu bakian." Qila wa madzaka ya amirul mu'minin, qala idza kuntu bil qiyamati kuntum ma'an nas, wa idza kuntu fin nari kuntum ma'an nas, wa idza kuntu bil qabri kuntu faridan mumfaridan wahidan. Apabila diceritakan orang aku tentang dahsyatnya hari kiamat, aku tidak menangis. Dan apabila dikisahkan orang tentang panasnya api neraka, aku juga tidak menangis. Tetapi apabila diceritakan kepada aku akan sempitnya kubur, disitulah aku berderai air mata. Orang bertanya kepada aku, Kenapa sebabnya wahai Amirul Mukminin? Maka aku menjawab, di hari kiamat dalam neraka aku banyak teman, aku tidak sendirian. Tapi apabila aku di dalam kubur, aku sendirian. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkomentar lagi, man dakhal al-qabr bila sadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Barang siapa masuk kubur tanpa membawa amal saleh, tidak ada beda seperti laksana seorang mengarungi laut tanpa mempersiapkan kapal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aysaru min, wa illam yanju fama ba'dahu ashaddu min. Kubur adalah awal-awal tempat dari tempat akhirat. Barang siapa masuk kubur dengan selamat, maka sesudahnya ia akan dimasukkan ke surga. Jika tidak selamat masuk kubur, sesudahnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Apabila orang yang meninggal dunia itu akan dimasukkan ke kubur, disunatkan bagi keluarganya menanamnya berbaringan dengan azan asar sambil diiringkan dengan surah Yasin, sebagaimana orang beriman wajib mengimani bahwa kubur itu ada kalanya nikmat, ada kalanya azab. Sekarang kita terangkan apa nikmat kubur itu. Nikmat kubur itu adalah meluasnya kubur itu sampai 70 hasta dan sudah ada himbauan bau surga dan taman-taman surga. Amal kebaikan dirupakan wanita cantik apabila yang mati itu laki-laki, dan laki-laki tampan apabila yang mati itu perempuan. Berkatalah amal salehnya itu kepada orang yang di dalam kubur, namai wahil mait kanaumatil arus, tidurlah engkau seperti tidurnya malam pengantin. Sekarang apa siksaan kubur itu? Yaitu jepitan kubur dan pertanyaan mungkar dan nakir. Sekarang bagaimana munkar dan nakir itu? Yaitu dua orang malaikat yang ditugaskan Allah untuk menanya orang di dalam kubur. Makanya kita wajib meyakini dan mengiktikadkan bahwa kubur itu ada siksa dan ada nikmat. Dan ada orang itu akan ditanya dalam kubur, walaupun orang mati terbakar, wajib kita mengimani pasti akan ditanya. Tenggelam di laut, wajib meyakini bahwa ada pertanyaan mungkar dan nakir. Dan nikmat kubur di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu." "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu." Apa yang disuruh Nabi ambil dan yang dilarang Nabi tinggalkan. Batang tubuh keduanya berwarna hitam. Keadaan mungkar nakir itu sangat mengerikan. Batang tubuhnya keduanya warna hitam, matanya biru, suaranya keras seperti petir, suaranya keras seperti petir, napasnya seperti angin kencang. Di tangan salah satu keduanya ada gada untuk memukul. Apabila salah jawab, berat pemukulnya seperti berat dunia dan isi-isinya. Dia menanya kepada orang dalam kubur yang lemah lembut, apabila yang masuk dalam kubur itu orang ibadah. Sebaliknya keras apabila menanya orang yang maksiat. Maka kita inginkan agar lepas dari siksa kubur. Malaikat mungkar dan nakir tidak langsung diberikan Allah kepada orang itu. Maka kita berusaha semaksimal mungkin agar supaya lepas daripada siksa kubur. Maka orang yang lepas siksa kubur itu ada 10 macam. Ada yang melalui amalan, ada yang langsung diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. pertanyaan mungkar dan nakir itu akan kami terangkan satu persatu pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah menyelamatkan kita dari siksa kubur, pertanyaan mungkar nakir. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita hidup di dunia ini memiliki tugas mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada yang lain. Ini tugas utama. Fokus kepada tugas utamamu, bereskan tugas utamamu, bakal semua urusanmu beres. Nafkah, cari rizki, cari pekerjaan, ini semua tugas sampingan, bukan tugas utama. Tugas utama, fokus ibadah kepada Allah. Selesai ketunaikan kewajibanmu kepada Allah. Waktu salat, tinggalkan segala dan tunjukkan yang terbaik dalam salatnya. Ada seorang guru, dia marah sama muridnya ketika dia datang masuk ke masjid sesudah azan. Langsung berkata guru sama dia, selama ini kamu belajar dan belum tahu bintingnya datang sebelum azan, kamu dah fantas jadi murid saya. Muridnya kaget, saya bukan sengaja melakukan, cuma saya keluar ambil air wudu. Apa kata guru? Biar kamu tahu, azan itu adalah panggilan untuk orang yang lalai. Karena dia suka lalai, malah dipanggil supaya datang. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira pernah enggak berupaya? Misal satu minggulah. Saya mau minggu ini mau datang ke masjid tapi sebelum azan. Cuba aja satu minggu. Maksud saya kenapa? Supaya Bapak Ibu kenal diri sejauh mana saya bisa melakukan yang terbaik. Paling tidak saya mau datang ke masjid tapi insya Allah tidak boleh terlewat takbirah pertama sama imam. Itu paling tidak. Wallahi Bapak Ibu, tidak sama di sisi Allah orang yang saf di saf pertama, salat di saf pertama sama salat yang di saf di kedua, tidak sama. Orang yang bisa takbiratul ihram sama imam sama yang masbuk, wallahi tidak sama di sisi Allah, walaupun dua-duanya dapat pahala salat. Allah Maha Adil. Kita masuk surga karena karunia dan rahmat dari Allah. Tapi nanti di dalam surga, ini tergantung perjuangan masing-masing. Yang datang duluan di saf pertama, derajatnya tinggi daripada yang di saf kedua. Yang aku heran pas hari Jumat, orang datang lebih awal, masjidnya kosong, tapi duduk di belakang. Heran aku, pas masuk masjid, saya lihat masjidnya kosong. Tapi justru lebih ramai duduk di belakang daripada di depan. Dia lupa Rasulullah SAW pernah berkata, Allahumma arham as-saffil awal, ya Allah rahmati ahli saf pertama. Sambil sahabat kata, ya Rasulullah terus saf yang kedua. Rasul jawab lagi, ya Allah rahmatilah saf pertama. Ya Rasulullah gimana saf kedua? Ya Allah rahmatilah saf pertama. Sambil tiga kali mendoakan. Sambil sahabat masih tuntut, terus ya Rasulullah bagaimana saf kedua? Kata Rasul, ya udah sekalian saf yang kedua. Tapi habis apa? Tiga kali doa dapat saf pertama. Dan ini jemaah sekalian, saya tidak membicarakan masalah boleh atau tidak boleh. Salat di masjid, di saf pertama, di saf kedua, di saf terakhir, menurut saya semuanya boleh. Tapi ini menunjukkan perlombaan yang terbaik di antara kita. Makanya kalau kita ingin diberi oleh Allah yang terbaik, bahagia yang terbaik, sehat yang terbaik, berkah rezeki yang terbaik, keturunan yang terbaik, kita juga harus punya tugas memberi yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbaik tahajud, terbaik salat sunnah qabliyah ba'diyah, terbaik duha, terbaik sunnah salat hajat, semua amalan-amalan walaupun hukumnya sunnah, kita lakukan yang terbaik. Supaya apa? Allah membalas yang lebih baik. Dan kita yakini Allah tidak akan membalas yang sama, tapi justru akan Allah membalas yang lebih
4: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

kebau. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita kesah. Wajjatu wajhiyal ladzi fatara as-samawati wal ardi wa muslima wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah. Sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup,

0: nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang gak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
2: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
3: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah.
0: Kaum Tsamud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat.
1: Fa'amma Tsamud fa'uhliku bit-taghiyah.
0: Maka adapun kaum Tsamud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
1: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
0: Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?
1: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ
0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'yaha udhunu wa'iyah.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu, langit menjadi rapuh.

0: Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka.
1: Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni zanantu anni mulaqin hisabiyam.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ishatin radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.
1: Kulu

0: Adam.
1: Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.
0: Wah.

0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: La aghna anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka anni sultaniyah.
0: Kekuasaan telah hilang dariku.
1: Khuzuhu fa'ulluh.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahil 'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: Falaysa lahul yawma hahuna hamim.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: Wa la ta'amun illa min ghislin.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: La ya'kuluhu illa al-khati'un.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: Wa ma huwa biqawli sya'irin qalilan ma tu'minun.
0: Dan ia, Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung.

0: sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilun min Rabbil Alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwal alaina ba'dhal aqawil.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la'akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: Fama minkum min ahadin anhu hajizin.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: Wa innahu latadhkiratun lilmuttaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
2: Ya, pendengar muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah Rasulullah.
3: Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

قال الله أكبر الله أكبر.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu lah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun lo yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: Tidak gitu. Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Rasulullah SAW bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum billayli wa malaikatum binnahari wa istami'una fi solati subhi wa solati al-asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum fa yas'aluhumullah. Ada malaikat yang ta'aqabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yang ta'aqabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yang ta'aqabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan begitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semuanya berkumpul di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Nah, Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Dia tak apapun yang bergonta-ganti mereka. Tidak ada hentinya. Dan berkumpul. Di sholat subuh, di sholat subuh, wa sholat al-asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jika lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi.

guru, keinginan untuk tahu, bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz, ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah wa'alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahu ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan kemudian tinggal sejak awal hambaku melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Nanti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah.

0: Islamic Center Samarinda. SMP Islamic Center Samarinda merupakan sekolah yang berada di kompleks Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur. SMP Islamic Center Samarinda merupakan pendidikan lanjutan menengah pertama yang di bawah naungan Yayasan Baitul Muttaqin dan di bawah pengawasan langsung oleh Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.
1: Kurikulum SMP Islamic Center menggunakan kurikulum nasional dipadukan dengan kurikulum kekhasan Islamic Center, yaitu kurikulum Asma'ul Husna. Tujuan dari perpaduan ini adalah untuk mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis.
2: SMP Islamic Center memiliki visi misi yaitu membuat siswa bertakwa muslim, berdaya cipta, dan juga berwawasan global. Salah satunya adalah dengan menggunakan program-program unggulan, habituasi pembiasaan dari pagi hingga sore hari, namun siangnya mereka memiliki waktu untuk istirahat dalam qailullah. Ada juga pembinaan karakter yang dimulai dengan gema bangsa, pramuka, ekskul qailullah, dan bina prestasi.
3: Sekolah di SMP Islamic Center menurut saya sangat menyenangkan dari ustadz-ustazahnya, pembelajarannya. Bahkan di SMP Islamic Center kami juga diajarkan tentang akidah dan akhlak seorang muslim-muslimah. Dan ini menurut saya sangat penting karena akan menjadi bekal kami saat kami dewasa.
4: SMP Islamic Center itu berbeda. Apa bedanya? Yaitu adalah kurikulumnya mengaitkan sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna, yang dimana ini akan diterapkan kepada siswa dan siswi SMP Islamic Center, dan itu akan membuat karakter SMP Islamic Center berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain.
5: Berprestasi.
6: Luar biasa.
7: Keberhasilan pendidikan tidak hanya didapat dari usaha salah satu pihak saja, namun juga keterkaitan antara orang tua, siswa, dan guru di sekolah. Hal yang paling penting dalam proses tersebut, kita memahami bahwa keberhasilan siswa bukan hanya saat mereka berhasil mendapatkan nilai terbaik dalam bidang akademik, namun saat mereka mampu menjadi pribadi yang unggul dalam bidang mereka sendiri dan memiliki karakter muslim yang tertanam kuat dalam diri mereka. SMP Islamic Center menyadari bahwa kerjasama tersebut perlu dibangun dengan menjalankan program-program yang tidak hanya bertujuan untuk siswa, namun juga orang tua, agar kemudian terjalin kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan siswa.
0: SMP Islamic Center Samarinda yang berdiri pada tahun ajaran 2019-2020 sampai dengan saat ini. Kami yakin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.

bukan hanya sekedar bangunan, bukan pula hanya sekedar tempat penitipan. Sekolah adalah mitra bagi orang tua untuk mengembangkan potensi peserta didik dan mengembangkan nilai-nilai baik di dalamnya. Mari bergabung bersama kami di SMP Islamic Center sebagai mitra pendidikan untuk

Dia mengatakan, ya baniya, wahai anak-anakku, idza ra'aytum min rajulin fi'latal khair, kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan baik darinya, fa'aminu bihi khaira, maka pasti jadikan orang itu baik, sangka baiklah kepada orang itu.

0: menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Langsung saja kita simak kajian tausiah oleh beliau dalam kajian tauhid kepada Kiai Haji Junadi Maksum. Disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: تفضلت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المشي الفاتحة أعوذ بالله من
2: niat untuk menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah salat subuh yang dicintai dan diberkahi oleh Allah rahimakumullah, ada tiga macam dosa besar yang apabila itu dilakukan oleh seseorang akan berakibat amalnya tidak ada artinya. Kalau ia sholat, sholat tidak ada gunanya. Kalau ia puasa, puasa tidak ada artinya. Kalau ia tolak umrah, umrah pun umrah hajinya tidak diterima oleh Allah. Kalau ia berzakat, berzakat nihil. Kalau ia berzikir, berzikir kada dinilai oleh Allah. Kenapa? Akibat ada tiga macam dosa besar. Nabi yang mengatakan salasun la yanfa'u ma'ahunna asyirku billah wa uququl walidain wal firaru minaz zahfi. Tiga macam dosa besar berdampak amal kita tidak berfungsi. Wah, ini rugi besar, ini celaka nih. Apa tiga macam dosa besar itu? Yang pertama kata Nabi asyirku billah, yaitu syirik menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah perlunya tauhid, disinilah perlunya iman yang kuat, disinilah perlu keyakinan yang lurus mantap, supaya jangan sampai iman kita rusak sehingga akibatnya amal kita tidak berfungsi, tidak ada artinya. Apa arti menyekutukan Allah? Yaitu menganggap ada Tuhan selain Allah. Memang kada pernah pang kita menyembah berhala, ya. Betul, kita memang tidak pernah menyembah matahari. Kada salah. Betul, memang kita tidak pernah menyembah bintang. Tidak pernah kita bertuhankan selain Allah. Tapi dalam itikad keyakinan, banyak orang yang jatuh kepada menyekutukan Allah, ada batuhan nang lain selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Macam apa kisahnya? Ketika dia pulang kerja, bawa hasil, kemudian dikasihkan sama bininya, nah istriku, ini adalah hasil usaha kita. Nih hasil usaha kita, diambil oleh nang bini. Kata Nabi, alhamdulillah wang kita berhasil berusaha, dapat untung, dapat rezeki. Ini namanya seorang laki melajari syirik, melajari menyekutukan Allah kepada bininya. Lakinya dosa besar, bininya terikut terjerumus kepada menyekutukan Allah. Di mana menyekutukan Allahnya, di mana? Padahal sembahyang tetap sembahyang, padahal tetap bertuhankan Allah, tapi di mana dia menyekutukan Allah? Nah, disinilah perlu deteksi yang cermat dengan ilmu tauhid, dengan ilmu iman. Di mana kesalahannya? Dia mengatakan, nih wahai istriku, inilah hasil usaha kita. Inya menganggap apa yang ia berikan kepada bininya adalah hasil dari usaha, padahal Allah menegaskan innallaha yarzuqu liman yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan rezeki kepada orang yang dikehendakinya. Rezeki bukan hasil dari usaha, rezeki bukan hasil dari kerja keras, rezeki bukan hasil dari ikhtiar. Rezeki adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah rezeki itu hasil dari usaha, maka setiap orang berusaha akan dapat hasil. Tapi buktinya banyak orang berusaha kada berhasil. Tapi buktinya banyak orang nang berusaha bangkrut. Tapi buktinya banyak nang orang berusaha gagal. Tapi banyak orang yang berusaha akhirnya bangkrut. Tapi banyak orang yang berusaha tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ini artinya isyarat bahwa rezeki itu bukan hasil dari usaha. Nah, ini nah, buannya tahu ada rumah ini hasil usaha nih. Tuh lah, bisa mengkredit mobil sampai selesai. Usaha tuh. Tuh nah, bisa beli tanah. Tuh hasil usaha tuh. Tuh kebun. Mulai tahun, mulai bujangan sampai tuh aku berusaha. Tuh lah, kebun. Nah, disinilah perlunya iman yang mantap, iman yang harus selalu aktif, iman yang harus terus-menerus menjala, yang tidak boleh pudar, yang tidak boleh redup. Yakinkan dengan mantap, apapun yang sampai ke tangan kita, berapapun yang kita terima, apapun hasil yang kita has dapatkan adalah mutlak minallah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Berapapun nikmat yang kau dapat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil kerja kerasmu, guys. Bukan hasil usahamu, coy. Tapi pemberian Allah. Ah, kadang merasa dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dosa yang sangat besar. Dosa nang kadada ampunannya, kalau dosa nang lain masih ada toleran dan dapat ampunan. Dengan dia bertobat, dengan dia memperbaiki diri. Tapi Allah menyatakan, Innallaha la yaghfiru dzunuba ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, tapi Allah masih bisa mengampuni dosa selain syirik, menyekutukan Allah. Masih ada harapan ampunan, masih ada harapan selamat. Tapi bila orang menyekutukan Allah, sungguh amat sangat besar dosanya. Kalau ia beramal, amal kadada artinya. Kalau ia beribadah, ibadah kadada gunanya. Kalau ia mati, masuk neraka jahanam selama-lamanya. Innahu wa may yusyrik billah fama'wahumun nar. Innahu wa may yusyrik billah haramallahu alaihi aljannah fama'wahumun nar. Sesungguhnya orang yang

masuk surga, pasti tempatnya dalam neraka. Na'udzubillahi min. Nah itu perlunya iman tauhid yang mantap dan kuat. Jadi yakinilah rezeki yang didapat, yakinilah rezeki yang diterima adalah minallahi subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita ingin berkah berusaha, ada lima syaratnya. Usaha apa aja? Usaha apa aja? Usaha tailor kah? Usaha berjualan kah? Lima syaratnya kalau ingin berkah. Tanpa lima syarat, usaha orang tu tidak berkah. Arti kada berkah tu kada manfaat nang baik, bahkan mencelakakan dirinya. Lima syarat orang berusaha. Satu, kalau berusaha jangan sampai meninggalkan yang dipardukan oleh Allah. Itu satu. Bila berusaha tertinggal nang diwajibkan oleh Allah, tak ketinggalan nang dipardukan oleh Allah, kada tak kegawi. Wah, ini menandakan usaha itu kada berkah dan akan membuat jauh dari hidup nang baik. Kada akan selamat dunia akhirat. Kenapa? Meninggalkan nang dipardukan oleh Allah. Karena berusaha kada sempat sembahyang, karena berusaha kada sempat beribadah nang fardu. Rugi besar ini. Menangkap nang halus, terlepas nang besar. Celaka ini. Fardu, kewajiban nang harus ditunaikan, mesti nomor satu. Nah jadi, jangan jadi penghalang usaha itu untuk mengerjakan yang dipardukan oleh Allah. Karena banyak aja sekarang ini orang nang asik bekerja, bekerja, bekerja, berusaha, tapi sembahyang kadanya. Nah ini celaka nih. Dua syarat orang ingin berusaha berkah. Jangan sampai dengan usaha nang ditekuni itu menzalimi orang lain. Jangan sampai dengan usaha yang ditekuni menzalimi orang lain. Apabila usaha itu mengandung kezaliman kepada orang, amalnya akan habis, usahanya tidak akan bermanfaat, tidak akan berkah, akan mendatangkan petaka baginya. Kayak apa gerang berusaha itu menzalimi orang lain? Dengan berusaha inya menipu orang lain, dengan berusaha inya merugikan orang lain. Inya kalau pedagang mengurangi takaran, mengurangi timbangan, kan zalim nih. Itu bukan membuat bahagia, tapi tempatnya di dalam neraka jahanam kelak. Apa itu bahagia? Apa itu berkah? Usaha menceburkan dia ke dalam azab yang amat sangat pedih, kada berkah. Jangan sampai dalam usaha itu ada unsur penzaliman kepada orang lain. Tiga, kalau kita berusaha dalam usaha itu, yakini bahwa rezeki bukan hasil dari usaha. Nih, nah kaitan dengan kita bahas nih. Yakini rezeki bukan hasil dari usaha, tapi rezeki itulah hasil pemberian Allah, hasil karunia Allah. Usaha dilakukan itu syariat, ikhtiar dikerjakan itu sebab. Sebab kita lakukan, ikhtiar kita perjuangkan dengan maksimal mungkin. Tapi yakinilah rezeki hasil yang menentukan adalah Allah. Usaha ikhtiar kita kerjakan, untung ruginya datang dari, sukses gagalnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mantap dan demikian. Jadi tetap aja nya berusaha, tetap aja nya ikhtiar, tapi mantap dalam hatinya iman bahwasanya rezeki ujinya dari Allah. Aku ini hanya menjalankan syariat saja. Untung ruginya, sukses gagalnya, Tuhan yang menentukan. Aku ini kada kuasa. Lalu bismillahnya. Nah, bismillahnya melakukan usaha. Maka bila kaya itu usaha, satu berpahala. Usaha itu jadi pahala. Kenapa? Karena mengerti rezeki dari Allah. Aku ini yang berikhtiar.
sehingga inya lepas dari menyekutukan Allah, lepas dari berbuat syirik. Hmm.

ini keyakinan ini nih, nang sering jarang dalam pandangan batin, pandangan iman nih. Kemudian kada belajar nih, kalau kada mendengar tausiah, kada tahu nih perasaannya. Usaha itu nang mendatangkan untung dan hasil. Jadi yang ketiga, kalau ingin usaha itu berkah, yakinilah sebelum kita berusaha bahwa rezeki dari Allah, nang membagi-bagi rezeki Allah, untung rugi banyak sedikit hasilnya Allah tentukan. Aku ini sekejar jalankan syariat. Nang keempat, kalau ingin usaha itu berkah, jangan sampai dengan usaha itu keliwatan batas. Malam, siang, pagi, sore, wah kerja keras, usaha-usaha. Malam, siang, pagi, petang, ada tahu kiri kanan sampai tetangga meninggal aja ada tahu. Saking sibuknya berusaha dan usaha. Wah, ini namanya keliwatan, keterlaluan. Mengejar usaha sehingga full. Kada tahu kiri kanan, kada tahu malam siang. Santai aja berusaha, slow aja berusaha. Yakinilah rezeki sudah ditentukan Allah. Nahnu qasamna baina ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ujar Tuhan, kamilah yang membagi, sudah kami tentukan rezeki kalian sudah. Kalau memang ditentukan Tuhan rezeki untukmu 1 juta, tidak akan pernah lebih daripada 1 juta. Bagaimanapun kau kerahkan kekuatan, bagaimanapun kalau kau kerahkan kemampuan, tetap rezeki sudah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan lebih daripada apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Yakini itu. Lalu berusaha tetap sesuai dengan yang baik, dengan yang benar, waktu tetap terjaga, tidak diporsir dengan pool, malam siang pagi petang, karena yang meyakini rezekinya dari Allah sudah ada ketentuannya. Aku ini berusaha ikhtiar, Tuhan yang memberikan rezeki, ketentuan kata banyak sedikitnya Tuhan melakukan, bukan dengan kerja keras, dengan pool diporsir lalu berbanyak rezekilah, tidak akan melebihi apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menjanjikan, nahnu qasamna baina ma'isyatahum fil hayatid dunya. Yang terakhir, dalam berusaha, usaha sudah dilakukan, kemudian tidak menzalimi orang, kemudian tidak meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah. Yakin pulang bahwa rezeki itu bukanlah hasil dari usaha, tapi adalah pemberian Allah. Kemudian dia bekerja dengan sewajarnya, sampai waktu istirahat, malamnya tidur, santai aja. Nah, lebih daripada itu, jangan lupa Tuhan itu senang kalau kita minta kepadanya. Berdoalah selalu. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma rzuqna, wahai Allah, beri rizki aku rizqan wasi'an, rizki yang luas. Halalan, halal lagi. Tayyiban, bagus pula. Mubarakan, penuh.

Rizkinya berkah, rizkinya permintaannya sudah disampaikan dengan doa, ikhtiar ia laku.

Oh, maka orang ini belum dapat hasil sudah dapat pahala, dapat untung yang besar. Belum dapat keuntungan dunia, sudah mendapat keuntungan akhirat. Sudah selangkah, sukses, berkah dalam berusaha. Kenapa? Karena terpenuhi syarat yang 5 perkara. Jadi usaha tidak membuat dia menyekutukan Allah, imannya tetap selamat, rezekinya berkah, hidupnya baik, imannya tetap menyala, selamat dunia, selamat akhiratnya dalam berusaha. Para jamaah salat subuh yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kembali, dosa besar yang berakibat amal kita tidak ada artinya adalah menyekutukan Allah. Contoh lagi, orang yang menyekutukan Allah, begitu dia sakit lantas dia pun berobat, rupa-rupanya sakitnya tidak kunjung sembuh, bahkan opnam di rumah sakit. Setelah opnam di rumah sakit diobati, seminggu tambah parah, sampai masuklah ruangan ICU. Kondisinya semakin lemas. Berbagai macam tindakan sudah dilakukan oleh sang dokter. Tindakan secara medis sudah sempurna diberikan. Obat-obat yang patin diberikan, obat yang mahal. Namun tidak membuahkan hasil. Dokter pun berbisik-bisik kepada keluarga si pasien. Ujar dokter, keluarga pasien, ini pasien ini menurut kebiasaan, nah kayak ini kondisinya, 3 hari lagi mati biasanya. Oh, dokter, ilmu kedokteran. Karena ujar dokter berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah ini, penyakitnya ini sudah kelihatan luar biasa ini parahnya dan sulit diobati. Dan sekarang aja dokter, aku ini angkat tangan. Kenapa? Sudah macam-macam tindakan pengobatan secara medis diberikan tapi tidak membuahkan hasil. Sudah cukup ikhtiar, hendak dibawa bolik-bolik, silakan ya dokter. Lalu keluarga ini pun berembuk. Ujar keluarga, kalau sudah demikian keadaannya, sudah diberikan tindakan dan berhari-hari dan dokter sudah angkat tangan, dah kita bawa pulang aja sudah. Untuk apa juga dokter sudah angkat tangan dan pengobatan sudah habis maksimal? Apa juga di rumah sakit menambah biaya aja? Akhirnya keluarga berembuk. Ada yang memberikan saran, coba pang bertanya kepada julak nang ujung sana tuh lah. Napa kira siapa tahu ada obat kampung, siapa tahu ada nang bisa memberikan mengapakah misalnya ramuan-ramuan atau jamu kah, apakah obat kampung, obat herbal. Nah, akhirnya diberikanlah, ujar si julak, coba-coba ai rebuskan air kunyit, rebuskan serai, rebuskan daun pandan, rebuskan kumis kucing, rebuskan kayu manis, macam-macam dibuat. Nah, jahe direbuskan, macam-macam dibuat, diminumi lawan si pasien ini. Begitu diminum sehari agak membaik, 2 hari bisa duduk, 3 hari kau makan, hendak makan apa? Sate. Kau makan sate, diminum terus, seminggu sigar,
seminggu sigar. Nah, akhirnya bisa keluar rumah, bisa berjalan keliling, tak dapat dengan tetangga. Ay, ujar tetangga katanya sakit. Ujar tetangga kayak kastanya parah sakitnya. Benar ujarnya, aku 10 hari di rumah sakit. Bahkan aku sempat masuk ruangan ICU, diberikan tindakan sudah macam-macam dengan segala macam cara, tapi dokter sudah angkat tangan dan aku dipulangkan. Dan di rumah ada julak menyuruh menyembuskan macam-macam daun. Begitu dicoba ku minum, seminggu minum sigar aku, sembuh aku. Minum daun, daun apa tadi? Kan ingat lagi dah. Sigar aku. Nah, inilah iman kada aktif. Inilah gara-gara kada bertauhid yang mantap. Inilah gara iman kepada Allah kurang mantap. Dikiranya yang menyembuhkan ramuan dedaunan, dikiranya yang menyembuhkan kunyit, dikiranya yang menyembuhkan daun sarai, dikiranya yang membuat ia sigar karena minum jahe, dikiranya yang membuat ia sihat karena kumis kucing. Disinilah dia telah jatuh kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal wa idza maritta fa huwa yashfi. Bila anda sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Bukan daun serai, bukan daun pandan, bukan jahe rebusannya. Dialah Allah yang menyembuhkannya. Nah, kada merasa dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namanya syirik khafi namanya. Syirik yang tersembunyi, syirik kada kelihatan. Kalau orang menyembah berhala, nampak syiriknya bertuhankan lain Allah. Kalau orang menyembah matahari, nampak syiriknya bertuhankan matahari. Kalau orang menyembah bulan, bintang, nyata syiriknya bertuhankan bulan, bintang. Tapi orang yang berkeyakinan membuat aku sembuh karena minum ramuan jamu, aku dengan sihat karena minum itu dan minum obat ini, maka ini tidak nampak syiriknya, tapi sama dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ha. Loh, kok sampai jalan kaki ke sini? Iya nah, aku semingguan minum jamu, kuat aku berjalan. Han, kada merasa kada nih? Berarti jamu nang menetangkan kekuatan, padahal kekuatan itu kudrat irada Allah, kekuatan itu kudrat Allah, bukan jamu, coy. Kenapa jamu yang dianggap mendatangkan kekuatan? Kuat aku berjalan lah, dapat sampai 25 kilo berjalan kelapa, minum jamu. Menyekutukan Allah lagi. Aku buatnya 2 hari kehujanan. 2 hari kehujanan berturut-turut. Demam aku yang gigil, mana pilek, kepala sakit. Makanya aku ada datang. Demam 2 hari kehujanan. Nih. Berarti dia meyakini yang mendatangkan sakit itu adalah hujan. Berarti hujan punya kudrat mendatangkan sakit. Berarti hujan punya kuasa mendatangkan dia demam. Padahal sakit adalah datang dari demam, datang dari Allah. Apapun sakit tidak ada datang dari siapa-siapa, mutlak adalah karena Allah yang mendatangkan. Mestinya dah, dengan sebab kehujanan aku buhannya, nah Allah menguji aku dengan sakit. Dengan sebab kehujanan aku buhannya, aku diuji Allah dengan sakit. Nah, bujur tuh.
mantap imannya, karena ia menganggap sakit itu datang dari dengan hanya hujan itu sebab. Buktinya kalau orang kehujanan sakit, setiap orang kehujanan sakit terus, tapi banyak orang kehujanan kan sakit-sakit. Mestinya yang benar tadi seorang suami supaya jangan menyekutukan Allah, mestinya nih, nah wahai istriku, alhamdulillah nina kita dapat rezeki dari Allah, Allah memberi rezeki alhamdulillah dengan sebab kita berusaha, Allah memberi rezeki alhamdulillah, selamat imannya. Mestinya nih si sakit nang sembuh nih, alhamdulillah Allah menolong dengan berusaha baikhtiraku minum ramuan, minum serai, minum jahe, alhamdulillah Allah betolong, alhamdulillah sigar aku. Nah selamat itu. Dikit aja tuh merubah, mantapkan iman. Aku habis keundangan sana, pemakan kambing, sakit kepala aku, naik tekanan. Berarti kambing, daging kambing mampu punya kudrat mendatangkan sakit. Padahal sakit kepala kah, apapun, tidaklah datang dari siapa-siapa. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tidak ada yang mendatangkan mudarat, tidak ada yang mendatangkan sakit, tidak ada yang mendatangkan manfaat, tidak ada yang mendatangkan keuntungan, tidak ada yang memberikan hasil. Dialah Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dialah Allah yang maha perkasa dan maha kuasa. Manfaat dan mudarat, sihat dan sakit, untung dan rugi, minallahi subhanahu wa ta'ala. Mantapkan dari Allah, itulah la ilaha illallah. Tidak ada yang mendatangkan kecuali hanya Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang menyehatkan kecuali hanya Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang mendatangkan rezeki hanya Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang mendatangkan kekuatan hanyalah Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sekali la ilaha illallah, sampai mati tetap la ilaha illallah. Maka itulah kalimat iman, dan kalimat itu harus diulang dan diulang, sehingga ujar Nabi, jaddidu imanakum, hanyari iman kalian, jangan hanya baju saja hanyar, hanyari iman kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu al-iman, bagaimana ya Rasul cara menghanyari iman agar mantap terus berpegang kepada Allah, manfaat mudarat datang dari Allah, sihat dan sakit mantap Allah yang memberikan, mantap dengan yakin, bagaimana supaya iman terus menyala, bagaimana supaya mantap keyakinan kepada Allah, bagaimana agar iman terus hanyar. Ujar Nabi, aksir min qawli la ilaha illallah, ulang-ulang, ujar Nabi, ulang-ulang kau menyebut la ilaha illallah, selalu dan selalu ucapkan kalimat tersebut, maka itu akan membuat iman jadi hanyar. Bahkan kalimat itulah yang disuruh dan dianjurkan orang ketika diambang kematian, sakratul maut. Orang sakratul maut tidak disuruh baca tasbih, orang hendak mati tidak disuruh baca salawat, orang hendak mati tidak disuruh baca tasbih, orang hendak mati disuruh apa? Lakinu mautakum la ilaha. Orang hendak mati di ambang sakarat, dituntun, dizikirkan di telinganya, la ilaha illallah. Karena Nabi menjamin apabila orang itu la ilaha illallah ucapannya, mantap di hatinya segalanya adalah Allah, dakhalal jannah, orang itu akan dimasukkan ke dalam surga. Semoga kita semua ini termasuk orang-orang yang istiqamah di dalam iman, sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah, dan di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang yang ahli la ilaha illallah, masuk surga bighir hisab dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Minta ampun maaf halal, minta ridha salah hilafnya.
Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Ya Allah, jadikan pertemuan demi pertemuan di tempat ini penuh rahmat, penuh berkah, penguat iman, pengukuh keyakinan. Jadikan pertemuan ini mendatangkan berkah, berkah dunia, berkah sampai akhir hayat. Bersihkan dosa-dosa kami dengan ampunan-Mu. Bersihkan maaf, bersihkan dosa kesalahan kami dengan maaf ridha-Mu. Terima taubat-taubat kami. Wahai Allah, jadikan kami termasuk orang yang selamat di dunia, selamat pula di akhirat. Jadikan kami termasuk orang yang min husnil khatimah. Waj'al akhir kalamina minad dunya inda di ajalina qawla la

Dengan majas, makanya saya masuk ke jalan mata karena tidak lain saya.

menyentuh sesuatu yang tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu. Yang ada hanya Allah semata. Maafi kalbi. Wa yurullah. Pada saat ini

spesial keluarga saya semua, seluruh warga baik NTB pada umumnya, Sumbawa khususnya yang ada pada hari ini. Izinkan saya memulai dengan menyampaikan saya mencintai Anda semua karena Allah. Ini yang pertama kali saya ke Sumbawa. Berangkat sebelum subuh, dua pesawat, tiga kali off. Perjalanan terbang tinggi, cukup dinamis, ada turbulensi, cukup panjang, tapi Masya Allah endingnya membahagiakan. Sebelum turun

0: kita mesti berani terbang, mesti menghadapi rintangan, mesti melewati tantangan. Orang yang terbiasa melewati tantangan adalah orang-orang yang memiliki kekuatan paripurna. Orang yang berani terbang, orang yang akan membuka wawasan dan mencapai kemajuan. Dan yang paling membahagiakan, saat tiba di hotel itu muncullah ayat-ayat Quran yang insya Allah menginspirasi pertemuan kita malam ini yang terkait dengan filosofi terbang. Untuk itulah kenapa nanti ada orang-orang yang mengilustrasikan kemajuan negeri itu seperti pesawat terbang. Ada negeri dengan pilot yang hebat, ada negeri yang menggunakan co-pilot, ada negeri autopilot. Kalau kita ingin gabungkan, ini menarik Pak, Ibu, saudara-saudariku sekalian. Pak Bupati, tidak mungkin ada pesawat terbang itu kalau tidak ada orangnya. Dan orangnya itu mesti saling bersinergi. Ada yang bertugas, ada yang menjadi penumpang. Kalau pilotnya ada, penumpangnya tidak ada, pesawatnya terbang tidak? Tidak. Kalau penumpangnya ada, pilotnya tidak ada, terbang tidak? Tidak. Pilot ada, penumpang ada, landasannya tidak ada, terbang tidak? Pilot ada, penumpang ada, landasan ada, yang ngatur penerbangan ATC-nya tidak ada, terbang tidak? Tidak. Jadi untuk terbang, untuk menemukan sesuatu yang baru, untuk mendapatkan sesuatu yang luas, pengalaman bagus, mendapatkan kemegahan, melihat semua hal dengan jelas, maka mesti ada kumpulan orang-orang yang bersinergi dengan profesi yang berbeda-beda. Di Al-Quran semua itu disebut dengan umat namanya. Jadi kalau satu negeri ingin maju, Sumbawa 64 tahun ingin maju, ingin menginspirasi, ingin jadi negeri yang hebat, kabupaten yang berkembang berkemajuan, maka syarat pertama mesti ada umatnya, mesti ada penduduknya yang datang kompak, punya satu tujuan, visi dan misi yang sama. Umat namanya. Apa namanya? Dan inilah pembuka yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Jadi begitu disebutkan Ustaz Sumbawa milad yang ke-64 turun dari pesawat, yang muncul pertama kali itu kata umat. Quran surah ketiga ayat 104, wal takum minkum ummah. Jadi kalau Sumbawa ingin maju, Sumbawa ingin berkembang, Sumbawa ingin mencapai peradaban, pertama mesti ada umatnya dulu. Alhamdulillah 509.234 jiwa, 24 kecamatan, 8 kelurahan, 157 desa. Umat Sumbawa. Sudah ada umatnya Pak Bupati ini. Penumpang lengkap. Sekarang kalau penumpangnya lengkap, maaf, tujuannya nggak ada. Pesawat kalau kita naik nggak ada tujuan, mungkin terbang tidak. Maka teruskan ayatnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Mesti ada tujuan. Mau kemana pesawat itu dikemudikan? Di mana landingnya? Apa tujuannya? Maka yang pertama dilakukan kata Al-Quran, semua warga Sumbawa itu kalau kita tarik ke Sumbawa mesti kompak bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama. Mesti punya visi. Karena itu ketika saya turun, pertama yang saya lihat Sumbawa Samawa. Itu tujuannya. Ada berkito syara, syara berkito kita Allah. Itu tujuannya. Jadi 509.234 orang itu yang masuk ke pesawat Sumbawa itu, tujuan akhirnya landingnya Samawa. Yada'una ilal khair, semua mesti kompak. Betapapun penumpang pesawat berbeda-beda, fungsinya tidak akan sama, tapi tujuannya mesti sama. Jadi kalau satu pesawat tujuannya berbeda, nggak akan pernah nyampe pesawatnya.
1: Satu kali pesawat sudah siap terbang, penumpang sudah siap, tiba-tiba ada yang nyerobot ke kelas depan. Pramugari kasih

0: tahu, Pak, tempatnya bukan di sini. Enggak mau dengar, saya ngantri dari sebelum subuh katanya. Diberitahu tak pindah, diingatkan juga tak mempan, bingung. Tiba-tiba datang seorang alim ulama lihat kiai tokoh tuan guru, ditanya kenapa? Diceritakan begini begini begitu. Kursinya di belakang, duduk depan kelas bisnis. Tenang aja. Dibisiki oleh beliau ini, begitu dibisiki tak tunggu lama langsung pergi ke belakang. Pramugari heran kemudian tanya, "Tuan guru, apa yang dibisiki tadi?" "Saya cuma tanya, Bapak mau kemana?" Dia jawab, "Saya Sumbawa, Pak." Maka disampaikan, "Sumbawa belakang, Pak, depan Mataram." Kalau yang satu pengen ke Mataram, yang satu ke Sumbawa, yang lain ke Dompu, yang lain ke Bima, tujuan berbeda, tak mungkin pesawat bisa landing dengan sempurna. Maka semua penumpang ketika masuk ke satu pesawat namanya Sumbawa mesti sepakat, semua warga Sumbawa visi akhirnya landingnya Samawa. Sepakat? Setuju? Kalau sudah sepakat, ya'muruna bil ma'ruf. Ingat, di Quran itu ada tayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada soleh. Di terjemah mushaf diterjemahkan dengan kalimat yang sama tapi penekanannya beda. Kalau tayyib, tayyib itu kesehatan fisik. Orang kalau makannya sesuai kebutuhan, fisiknya sehat, orang Arab tanya kaifa haluk? Alhamdulillah ana tayyib. Artinya fisiknya sehat, kuat dan baik. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan. Kalau makan dapatkan dari yang halal, konsumsi yang menyehatkan, yang baik-baik. Enggak semua yang enak-enak mesti dimakan kalau tidak menyehatkan. Duren enak, duren satu panci sakit. Madu Sumbawa bagus, makan madu minum madu baskom penyakit. Halalan baik, iba. Tapi tidak semua yang tayyib fisiknya itu punya visi, punya sifat yang baik, punya khair. Kan ada orang namanya tayyib, dia sehat, dia baik, tapi dua kali puasa, dua kali lebaran gak pulang-pulang tuh. Maka ketika seseorang menjadi baik, kebaikannya diterjemahkan dalam bentuk visi, punya sifat jujur, sederhana, tawadu. Maka oleh Quran dirubah kalimatnya dari tayyib menjadi khair. Kuntum khaira ummah. Nah, kalau yang khair ini diterjemahkan, dipraktekkan dalam bentuk perilaku, jujur, iya. Bagaimana mengetesnya? Ketika disogok, dia berani menolak. Pak Bupati disampaikan, Pak, ini ada proyek, kata pengusaha, kalau Bapak terima, fee-nya 1 miliar. Maka kata Pak Bupati, maaf ya, jari saya ini jadi tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Masya Allah. Lalu pengusaha itu balik lagi, Pak, fee-nya tambah 10 miliar. Pak Bupati bilang, sebentar, saya istikharah dulu. Tak ada. Insya Allah beliau ini saleh. Insya Allah ya. Beliau anak dari seorang imam besar di masa kesultanan. Saya hafal, dan ini imam besar di masjid ini. Lahirnya 10 April 1956, saya hafal itu. Pak Adin 31 Agustus 1958. Bu Bupati 10 November, saya tahu itu. November bulannya, Novianti itu November. Kembali. Nah, kalau dipraktekkan, semua punya peran, tapi dipraktekkan menjadi baik, maka berubah namanya menjadi ma'ruf. Kembali ke Quran surah ketiga ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair samawa wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi kalau sudah masuk pesawat besar namanya Sumbawa, pasti di situ penumpangnya beda-beda. Ada yang bagian pilotnya yang kemudikan, ada co-pilot asistennya di samping. Perannya enggak sama. Siapa yang harus jadi pilot? Yang bisa menerbangkan pesawat. Dia punya kemampuan, dia punya keahlian, dan jangan lupa, karena terbangnya ke atas, dia harus punya ketakwaan. Karena kalau sudah di atas, sepintar-pintarnya pilot, di tempat angin yang tidak terdeteksi, jatuh. Di tempat badai yang bisa tidak terlacak oleh radar, tenggelam, hilang. Makanya semua pendidikan pilot bukan cuma pintar secara teknis, tapi punya jiwa spiritual yang tinggi. Maka kalau kita ingin menerbangkan negeri Sumbawa menuju baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, maka pilotnya bukan hanya pintar, birokratnya bukan hanya pandai, tapi juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu izin Pak Bu, hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2262. Semua nabi rasul yang diutus ke bumi dari sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita urutkan nasabnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Gharib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahu bin Amir bin Kinan bin Rafahshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail bin Matushalab bin Kinan bin Anwas bin Fis bin Adam alaihi salam. Coba ulangi. Nah itu kalau diurutkan nasabnya, kata Nabi di Al-Bukhari nomor hadis 2262, qad ba'athallahu nabiyyan aw ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada seorang nabi diutus untuk menjadi pilot umat, pembimbing umat, qaidul ummah, kecuali dilatih dulu oleh Allah. Apa di antara pelatihannya? Menggembala kambing. Enggak ada nabi kecuali pernah menggembala kambing. Saya penasaran, Pak, Ibu, dengan hadis ini. Saya datangi tempat kambing langsung ke kaki bukit. Saya lihat karakteristik kambing. Allahu Akbar. Ternyata kambing itu kalau mengembik saja, itu ada 3 jenis embikan kambing. Ada berapa jenis? Lapar. Terancam. Sakit. Sering-sering bergaul dengan kambing, ternyata paham kapan kambing itu sakit, kapan kambing itu lapar, kapan kambing itu terancam. Dimengertilah kenapa pemimpin itu idealnya awalnya pendidikannya didekatkan kepada kambing, sehingga dia tahu suara rakyat. Lapar, Pak. Bagaimana cara memutarkan ekonomi supaya rakyatnya enggak lapar? Alladzi at'amahum jo'a. Sakit. Gimana caranya bisa mendapatkan pengobatan yang layak? Putar. Terancam, ada konflik. Bagaimana menyelesaikannya? Kambing. Jadi pilot itu enggak sembarangan. Ada tuntutannya, ada pendidikannya, dan ada hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ketika pilotnya, bupatinya, wabubnya, forkompindanya dengan satu pesawat yang sama, tujuan yang sama, membangun ketakwaan kepada Allah, maka turun kemudian ayat dalam Al-Qur'an surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal. Kalau ada satu penduduk negeri semua kompak beriman kepada Allah, meningkatkan takwanya, pemimpinnya juga punya sifat takwa, forkompindanya kompak, kata Allah, aku akan buka semua pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi untuk memakmurkan negeri itu. Tidak cukup dengan amin itu, kita harus gali lagi. Satu. Yang kedua apa? Nanti kita belajar kisah Nabi setelah ini. Maaf izin, saya tanya dulu, kita sampai jam berapa ini? Siap. Anda silakan sampai subuh, saya jam 10 pulang. Saya subuh dari Amalela insyaallah. Ya. Ini baru mukadimah, kita belum mulai ini. Ya, tenang, kita belum mulai ini. Yang kedua, semua mesti mengerti perannya. Nanti ada pilot, ada co-pilot. Belakangnya ada siapa? Ada pramugarinya. Sebelumnya ada peran air traffic control-nya, ada bagian afronnya, ada bagian pramugari-pramugaranya. Levelnya kemudian ada kelas first class. Setelah itu bisnis, ekonomi, sampai ke bagian belakang.
1: Tapi semuanya di pesawat yang sama, saling mensubsidi. Maaf, pilotnya hebat, kemampuan tinggi, tapi tidak mengikuti panduan dari ATC, nggak akan sempurna terbangnya. Karena itulah eksekutif yang ada dalam pesawat itu mesti kompak dengan legislatif yang membimbing lewat aturan-aturan perundang-undangan. Jangan keluar dari aturan. Pak, kata legislatif, radarnya lurus, Pak. Lurus, jangan belok. Begitu belok, pesawat nggak sampai ke tujuan. Tapi juga legislatif jangan usil. Sudah tahu radarnya lurus, dibelokin sama legislatif, belok ke tujuan. Maka kalau tempatnya pengen makmur, pengen bagus, legislatifnya yang membuat perundang-undangannya, membuat aturannya, mesti kompak dengan eksekutifnya, kita punya tujuan samawa. Kita punya arah yang sama. Kita kompak terbang supaya terbangnya nyaman, landingnya tenang. Dua. Tiga. Maaf, biasanya kalau first class, VIP, kelas bisnis, yang naik penumpang itu siapa? Penumpangnya siapa? Maaf, saya tanya sebentar. Pejabat atau pengusaha? Pengusaha. Karena itu disebut kelas bisnis karena kebanyakan adalah pebis. Di belakang pejabat ada pengusahanya. Tapi ketika naik, tiketnya dengan kelas ekonomi beda tidak? Mahal tidak? Mahal. Karena itu pengusaha ketika membeli tiket mahal, bukan hanya untuk mendapatkan fasilitas, tapi supaya bisa mensubsidi ke bawahnya, sehingga afturnya mudah untuk dibeli, kelas ekonomi bisa naik pesawat yang sama. Tapi sehebat-hebatnya pengusaha, dia nggak boleh masuk kokpit, kemudian mengendarai pesawat. Ah, ini dia. Sekaya-kayanya pengusaha, coba-coba masuk kendali pilot, megang setirnya pilot, jatuh pesawat. Karena itu yang kedua, nanti kita belajar, tenang, ini baru mukadimah. Pesawat bisa terbang, ada pilotnya, co-pilotnya, ada petugas forkompindanya dari pramugarinya, pramugaranya, penjaganya, ATC legislatifnya. Setelah itu, supporter fondasi ekonominya. Kalau Sumbawa ingin maju, Sumbawa ingin mendapatkan inspirasi, bikin database, Pak. Berapa pengusaha-pengusaha yang ada di sini? Sinergi kan? Kalau perlu sekarang era digital, bikin digitalisasi. Dari UMKM sampai yang ke atasnya. Bikin aplikasi Sumbawa Samawa misalnya. Siapa yang jualan beras? Siapa yang jualan madu? Siapa yang jualan susu kuda liar? Siapa yang jualan kain tenun? Siapa yang jualan batik? Masukkan aplikasi, ketika orang Sumbawa membutuhkan sesuatu, klik, langsung membeli di Sumbawa. Dari orang Sumbawa, ekonomi berputar di dalamnya dan berkembang membangun kabupatennya. Yang tidak ada di Sumbawa, baru kemudian keluar dari Sumbawa. Yang fasilitasi siapa? Yang datang siapa? Pebisnisnya. Jadi kalau semua kompak punya tujuan yang sama, sharingnya akan merata. Yang ketiga, agak cepat sebentar ya, masyarakatnya, rakyatnya, pilot sudah bagus, eksekutifnya bagus, legislatif bagus, penumpang di belakang berisik terus, ngobrol sampai ke depan, belum waktunya nurunin koper, sudah berdiri koper dibuka. Belum saatnya buka sabuk pengaman sudah dibuka, pesawat goyang. Maka dari itu, mesti ada kekompakan dan sinergi antara pilotnya, petugasnya, plus para penumpang keseluruhan, termasuk rakyatnya. Maka jika satu komponen pesawat ini sudah siap, terbangnya nyaman, maka insya Allah seperti yang tadi saya alami, terbang dan landingnya akan smooth dan nyaman sampai ke tujuan, mendapatkan satu anugerah batik yang luar biasa, makannya enak, ketemu orang-orang yang enak, difasilitasi dengan nyaman, dan insya Allah berkah dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang baru kita masuk pada teorinya. Tadi mukaddimah. Bapak ibu sekalian, saya mau tanya sebentar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di mana? Mekah. Hijrah ke mana? Oh, salah kan? Itu baru dasar tuh. Lahir di mana? Mekah, betul. Hijrah ke mana? Bukan. Oh, jangan maksa.
0: Kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam.
1: Nabi Muhammad hijrah kemana? Sampai begini belum tahu wallahu a'lam. Hijrah Nabi itu bukan ke Madinah. Hijrah Nabi mulanya ke Yathrib. Kemana? Pertama, apa itu Yathrib? Yathrib itu Bapak Ibu, nanti kita tarik nih spiritnya, undang-undangnya dibawa ke Sumbawa dengan moto tadi. Yathrib itu nama dari salah satu umatnya keturunan Nabi Nuh alaihi salam, namanya Yathrib bin Qaniyah bin Mahlil. Dia salah satu yang masuk, bapaknya itu Qaniyah bin Mahlil, umatnya Nabi Nuh, masuk ke kapal besar Nabi Nuh, berlayar setahun 10 hari sampai reda kemudian banjirnya. Setelah merapat, Yathrib menyebar berpetualang dengan yang lain, menemukan satu tempat tinggal di situ. Dulu setiap orang tinggal menemukan tempatnya, maka tempatnya akan diberi nama dengan orang yang pertama kali menemukannya. Kanaan singgah di tempat wilayah dekat Palestina, diberi nama tempatnya dengan Kanaan. Yathrib singgah di satu tempat 400 km dari Mekah jaraknya kurang lebih, maka tempatnya disebut dengan nama Yathrib. Tapi ingat, Yathrib sebelum Nabi hijrah, maaf sekali, tempatnya tidak ideal. Bukan seperti Mekah. Nanti kita akan lihat kenapa Allah menghijrahkan Nabi ke Yathrib, bukan ke tempat lain. Bukan Taif yang dipilih, yang sudah maju berkembang, pertaniannya bagus, perkebunannya bagus, orangnya sudah tersusun rapi, sistemnya bagus. Hijrahnya ke Yathrib. Satu, ekonominya tertinggal, bahkan jauh di bawah resesi Yathrib. Pasarnya berantakan. Yang menguasai cuma Yahudi. Harga bisa diatur, kapan pengen naik-naik, kapan pengen turun-turun. Konflik gak pernah selesai. Dua suku besar, Aus dan Khazraj, 600 tahun tidak pernah tuntas. Bila ada yang meninggal di Aus, wafat di Khazraj. Sakit di Aus, luka di Khazraj, Yathrib. Nabi itu diutus, diperintahkan hijrah, ternyata ke tempat yang belum siap. Ke tempat yang belum tertata. Allah ingin memberikan kurikulum kepada semua eksekutif birokratif di masa depan, yang nanti akan dikumpulkan kurikulum ini oleh Al-Imam Al-Bukhari, diberi nama dengan Kitabul Imarah, bab tata kelola negara. Pindah kemudian ke Yathrib, diperintahkan untuk memberikan petunjuk bagaimana menata kota negeri dari yang tidak siap menjadi negeri yang berperadaban. Maka apa yang Nabi lakukan pertama kali sebelum berangkat ke Yathrib? Allah persiapkan beliau tim yang khusus terlebih dahulu. Maka dipilihkanlah oleh Allah 40 orang untuk mensokong misinya Nabi, dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. 40. Berapa jumlahnya? Coba lihat pelan-pelan ya. Nanti kalau kita keluarkan skemanya dalam bentuk kurikulum hadis, Anda akan memilih Anda kira-kira akan menjadi siapa. Contoh. Maaf. Satu, ada di unsur militernya, baik itu urusannya pertahanan atau kamtibmas. Nanti sepeninggal Nabi ada 12.000 sahabat, level komandan ini 38 panglima, satu kemampuannya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Satu kemampuannya. Pelan-pelan, lihat baik-baik. Kenal Umar bin Khattab?
0: Kenal di mana? Saya sudah terbang-terbang jauh-jauh dari Amerika, landing di Jakarta, ke Sumbawa, ketemu orang kenal dengan Umar.
1: Umar itu sebelumnya jenderal besar. Ada yang ahli strategi, ya, tata kelola negara, namanya Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Nanti Anda akan lihat Amr bin As ini di backup cuman bawa beberapa kelompok ekspedisi ke Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, berakhir di Syam. Sekarang 4 negara, Lebanon, Yordania, Palestina, kemudian ada satu lagi Syria. Berhenti di situ, semua tempat yang dipijak itu berubah maju, berperadaban, dan muslim. Dan Afrika Utara sejak saat itu jadi provinsi. Anda bayangkan, provinsi Afrika Utara. Gubernurnya nanti Musa bin Nusair, panglimanya Tariq bin Ziyad, dan dari Tariq ini bisa membawa peradaban sampai ke Eropa di Iberia. Puan-puan, Abu Bakar As-Siddiq pernah dengar? Abdurrahman bin Auf pernah dengar? Itu pebisnisnya. Dipilihkan oleh Allah, ini Abu Bakar, Uthman, ini Abdurrahman bin Auf, ini di bidang ekonomi. Umar Kemudian nanti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian nanti ada Khalid bin Walid. Ini di bidang militer dan Kamtibmas. Siapa lagi nanti? Ada Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, ini intelektualnya. 40 pertama disiapkan sebelum hijrah ke Yathrib. Ternyata untuk membangun sebuah kota yang berkemajuan, punya peradaban, isinya hebat, mesti ada tim kecil ad hoc yang kuat dulu, yang disiapkan yang kokoh dulu, dengan 4 pondasi penting. Satu, saya agak cepat pengetahuan, Pak. Kalau Sumbawa ingin maju, prioritaskan pendidikan, Pak. Pendidikan yang bukan hanya mencerdaskan, tapi juga mendekatkan, ingat baik-baik, mendekatkan anak negeri dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, maaf sekali lagi, Indonesia ini bukan sekadar negara kesatuan Republik Indonesia, tapi amanah dan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan pembukaan Undang-Undang Dasar, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan. Dari dulu keinginan luhur ada untuk merdeka, tapi apa yang mewujudkannya? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena itulah dasar negara kita yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha. Tujuan pendirikan pun keluarkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2002-2003 itu. Perhatikan yang bagian menimbang pasal B poin kedua itu. Perhatikan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan kepada negara pemerintah untuk, perhatikan baik-baik nih, menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebelum pintar, takwa dulu. Sebelum pintar, iman dulu. Sehingga ilmunya dibimbing oleh iman. Ketika dibimbing oleh iman, ilmunya membangun, tidak mencelakakan. Saya baru pulang dari Amerika, pintar-pintar, tapi karena imannya kosong, kriminal juga banyak, Pak. Mau nembak orang kapan saja, bisa tembak. Mau mabuk kapan saja, mabuk. Mau zina kapan saja, zina. Secara sistem rapi, secara personal hancur. Iman dan takwa. Baik, kita kembali lagi, pelan-pelan. 40 orang disiapkan, berangkat ke Yathrib. Nah, ini yang paling penting. Apa yang pertama diperintahkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tim ini untuk merubah Yathrib yang tidak ideal menjadi kota yang berperadaban. Satu, perintah Allahnya, perhatikan baik-baik. Akha bainal muhajirin wal ansar. Al muakhat al ukhuwah al insaniyah wal ukhuwah al islamiyah. Allah perintahkan persaudarakan dulu semua masyarakat yang ada di Yathrib, sehingga semua punya visi yang sama, punya soliditas, punya sinergi, kompak mencapai tujuan. Jadi maaf, kalau sudah kita punya keinginan 64 tahun Sumbawa ingin maju, ingin hebat, penduduknya mesti kompak, mesti solid. Jangan terpecah belah, jangan saling mencaci, jangan banyak bertengkar. Apalagi kalau terjadi di kalangan masyarakat-masyarakat yang sudah beriman. Maaf ya, maaf sekali lagi, maaf sekali lagi. Di zaman jahiliyah, yang terpecah belah itu yang belum beriman. Ketika sudah beriman, semuanya bersatu. Di zaman jahiliyah, yang terpecah belah itu yang belum beriman. Ketika sudah beriman, semua bersatu. Jadi iman itu mempersatukan. Iman itu membawa cinta. Iman itu membawa kemajuan. Jadi kalau ada orang yang sudah beriman tidak senang dengan persatuan, tidak senang dengan kemajuan, dipertanyakan keimanannya. Ya, lihat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la. Ayat 103 dibuka dengan ayat 102. Panggilannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya-nya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuhnya munada menguatkan, haknya tanbih mengingatkan. Alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Memanggil semua tanpa kecuali. Kata Allah, hey, yang menyatakan dirinya sudah beriman, saya tidak peduli laki-laki, perempuan, besar, kecil, profesinya apa, tinggal di mana, merasa dekat, merasa jauh, merasa tengah-tengah, saya panggil kalian semua. Apa panggilannya? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Nah, kapan menjadi muslim? Ayat 103-nya. Wa'tasimu bihabdillahi. Kata Allah, jangan terpecah belah. Bersatu semua. Dan persatuan itu ditandai dengan keimanan. Yang paling menarik, untuk menyatukan ini, Allah memberikan kurikulum bahkan dalam ibadah, sehingga semua nyaman bisa merasakan sesuai dengan pilihannya. Contoh, maaf ya. Maaf. Di sini kalau subuh ada yang kunut?
0: Kunut.
1: Ada yang tidak kunut? Ada. Yang kunut betul, yang tidak kunut betul, yang salah, yang tidak sholat subuh. Zaman Nabi yang kunut ada? Ada. Yang tidak kunut ada? Ada. Tapi enggak ada yang tidak sholat subuh. Kenapa? Karena ternyata setelah dipelajari dalam fikih, ini saya akan tunjukkan sesuatu yang penting, karena informasi yang saya terima 99,99% penduduk di Sumbawa ini muslim. Betul? Betul? Maka saya ingin lihat, nanti saya tanya Pak Kapolres Pak Dandim ini, muslim betulan atau muslim KTP? Kalau muslim betulan, gak akan ribut. Muslim betulan, gak akan banyak berselisih. Muslim betulan, pasti kompak. Muslim betulan, pasti semangat mengaji, semangat belajar. Maka apa yang pertama Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW? Perhatikan, satu manhaj. Apa namanya? Manhaj itu kurikulum kehidupan yang umum. Dan disusun langsung oleh Allah, disampaikan lewat firman-Nya untuk diteruskan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ternyata manhaj itu disesuaikan oleh Allah sesuai dengan kemampuan hamba-Nya. Kalau kita mampu satu cara, maka ditunjukkan satu cara, satu dalil, satu petunjuk, gak ada bedanya. Contoh, kalau kita sholat takbir, apa bacaannya? Allahu Akbar. Pernah dengar ada orang takbir mengucapkan Allahu Rahman ada? Allahu Rahim ada? Satu cara, satu dalil, Allahu Akbar. Tapi kalau manusianya tak sanggup melakukan dengan cara yang sama, dengan cara yang tidak serupa, maka Allah berikan perbedaan dalam penunaiannya supaya semua bisa menunaikan sesuai dengan kemampuannya. Contoh, ada dari segi bacaan, ada dari segi apa? Quran turun berapa riwayat? Ini ada Ustaz Hasibuan nih, Qori luar biasa nih, Masya Allah. Quran turun apakah satu riwayat? Tidak. Quran turun dengan 7 riwayat. Bahkan nanti ada 10 riwayat. Ternyata riwayat ini bukan sekedar cara baca yang beda. Karena di Arab itu sukunya banyak, lisannya berbeda. Ada yang gak bisa baca A, bisanya E saja. A, E, Ana, Ani, Anta, Ente. Ada. Sehingga ketika turun surat Wadduha, ada yang gak bisa wadduha, bisanya wadduhe. Wadduha, wadduhe. Wallayli idha saja, wallayli idha saje. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ule. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardi. Saya baca wadduha, Anda tertawa. Saya di Afrika, saya bacain wadduha. Ada yang ketawa karena dia gak bisa A, bisanya E. Itu dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari, gak bisa. Terus sekarang wilayah Palestina, wilayah Syria, Lebanon, itu pakai imalah semua. E, madrasah, madrasah. Mungkin Betawi dari sana tuh belajarnya tuh. Turun riwayat, pakai E. Ada yang lebih ekstrim lagi. Nggak bisa sin, bisanya sod. Ihdinas siratal mustaqim. Riwayat kolom sin. Ada yang nggak bisa sin, Allah turunkan pakai sod. Muhammad SAW ajarkan pakai sod. Ihdinas siratal mustaqim. Sod, hafaz dari Asim. Yang dahsyat, ada yang nggak bisa sin, nggak bisa sod. Bisanya zai. Sin. Z. Sod. Z. Sin. Z. Sod. Zai. Maka turunlah riwayat nanti menggunakan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ternyata ketika Allah turunkan, dibimbing sesuai kemampuan kita. Bukan untuk berselisih. Yang benar sin, tidak. Yang benar sod, bukan. Di Libya pernah ada 2 ahli Quran, hafal Quran 30 juz, berselisih gara-gara sin dan sod. Yang satu bilang, ngaji sama gurunya, riwayat pakai sin. Yang benar sin. Kata temannya, yang benar sod. Akhirnya mereka putuskan datang sama syekh kita yang lebih tinggi. Begitu datang kata syekhnya bijak, ya bunai iqra, ihdinas siratal mustaqim, pakai sad, hasbuk. Ya bunyi ikra, kamu baca ihdinas siratal mustaqim pakai sin, hasbu. Kalian berdua salah. Yang benar ihdinas siratal mustaqim pakai zal. Syekhnya ingin mengajarkan, kalau kamu walaupun sudah hafal Quran 30 juz satu riwayat, kamu hafal Quran dengan satu riwayat, jangan bertengkar dulu. Mungkin di atas kalian ada yang lebih tinggi, jadikan itu sebagai kemudahan untuk beribadah. Itu poinnya. Jadi kalau kita paham fikih seperti ini, maka kita bisa memilih. Saat kita memilih, itulah pilihan kita disebut dengan mazhab namanya. Apa namanya? Singkatan dari mazhaba ilaihi. Apa yang cenderung untuk dipilih disingkat menjadi mazhab. Contoh, bismillahirrahmanirrahim, hadisnya ada 70. Cara bacanya ada 4. Satu, jahr. Bismillahirrahmanirrahim, jahr. Yang kedua, silent. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah silent, jangan dekatkan kepada mikrofon supaya makmum dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama aja jahr. Yang ketiga, enggak dibaca sama sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat, riwayat Abu Hurairah di Al-Bukhari, baca rakaat pertama dengan jahr. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat selanjutnya tidak dibaca sama sekali. 70 hadis, 4 cara. Tapi kan kalau kita mau sholat, enggak mungkin praktekan keempat-empatnya. Besok saya subuh, saya ingin sesuai sunnah, selengkap mungkin saya bacakan keempat-empatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak dibaca sama sekali. Kita harus pilih salah satu. Makanya Imam Abu Hanifah, kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, saya enggak pilih bismillahirrahmanirrahim dijaharkan, saya enggak baca. Maka di madhab Maliki, madhab Hanafi, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka dikenal pilihannya madhab Hanafi yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i, kalau enggak ada yang pilih jahar, nanti enggak ada yang baca jahar, sementara riwayatnya ada. Maka beliau mempopulerkan yang jahar, bismillahirrahmanirrahim. Pilihan al-Imam Asy-Syafi'i, madhab Syafi'i. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Yang jahar ada, yang dibaca kencang ada, yang enggak dibaca ada. Ada riwayat satu lagi, dibacanya silent, maka beliau pilih yang silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka dikenal dengan mazhab Hambali. Maka ketika dipilih, ini bukan kelompoknya Syafi'i, bukan kelompoknya Ahmad bin Hanbal, bukan kelompoknya Maliki, bukan kelompoknya Hanafi. Yang ada adalah semua dari Nabi, tapi dipilih salah satu untuk memudahkan bacaan kita sesuai jalur yang Nabi tunjukkan kepada kita. Jadi jangan disimpulkan kalau ada imam ngimamin di sini tiba-tiba bismillahirrahmanirrahim jahar. NU nih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mama dia.
0: Saya tugas di Saudi 2010, Prof. Tugas pertama menyambut jamaah. Begitu sampai Masjidil Haram salat Isya, yang ngimamin Syekh Sudais. Mazhabnya Hambali, bismillahnya sir. Tiba-tiba membukanya dengan kalimat, dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu komentar makmum samping saya, iki imamnya Muhammadiyah loh. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram.
1: Jadi kalau ini diajarkan sempurna, insyaallah yang NU kompak, Muhammadiyah kompak, NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Al-Khairat, duduk semua, bangun Sumbawa. Dan semua bersaudara. Nasab Al-Khairat, Habaib, Wasliyah demikian. Kumpulnya 13 Jumadil Akhirah, sama dengan bulan April 1905. Di dekat wilayah Tanah Abang namanya, didirikan Jamiatul Khair. 1905 kedatangan seorang syekh besar namanya Syekh Ahmad Surkati. Sur artinya ahli, kati artinya kitab. Asalnya di Sudan, tinggal lama di Mekah. Diundang saat datang kemudian ke Nusantara, datang wilayah di Jakarta sekarang ini, maka kumpullah para tokoh-tokoh besar, termasuk dua bersaudara. Di antara saudara itu ada yang bernama Muhammad Darwish. Muhammad Darwish nama asalnya. Nanti punya saudara jauh namanya Kyai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari. Dua-duanya itu saudara jauh, nasabnya nyambung di Sunan Giri. Ya, Kyai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, dikenal dengan Pangeran Benawa bin Abdullah bin Abdurrahman, dikenal dengan yang paling menarik nanti nyambung ke Raden Ainul Yakin, ya, dari Ainul Yakin sebelumnya Jaka Tingkir, anaknya siapa? Anaknya Sunan Giri. Di Sunan Giri ini nasab Kyai Haji Ahmad Dahlan bertemu, diasbatkan. Ya, Muhammad Darwis ngaji dengan Muhammad Hasyim Asy'ari di Semarang dengan Kiai Haji Soleh Darat, berangkat kemudian ke Mekah, berguru di guru yang sama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, pulang ke tanah air ganti nama jadi Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek, Gerbek 1, Gerbek 2, Gerbek 3 bin siapa? Azmas Khan, nyambung siapa? Maulana Ishaq, ayahnya Sunan Giri, nyambung di satu nasab itu. Keturunan siapa? Nanti Ali Zainal Abidin nyambung ke Al-Husain, adiknya Al-Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah Zahra bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'b bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Abdi bin Muqawwam bin Nahur bin Ya'ub bin Yasub bin Nabi bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar au bin Nahu bin Abdul bin Kinan bin Al-Fakhshar bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihwail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tif bin Adam alaihi salam. Kaija Ahmad Dahlan melihat ini umat ini gak berkembang dipendirikan, ngaji kitabnya pakai kitab pegon, dipaksa oleh Belanda gak mengerti bahasa sendiri, dikembangkan oleh beliau, pendidikan mesti maju, budaya mesti berkembang, rumah sakit mesti didahulukan, fikihnya terapan, budaya, fakulti, pendidikan. Muhammadiyah kemudian masuk ke bidang itu 18 November 1912. Kiai Hasyim melengkapi, kalau pintar pendidikan, kemudian khasanah keilmuannya kosong, nilai-nilai porosnya kosong, maka dikembangkan ulamanya, Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Secara hijriahnya nanti 100 abad, 100 tahun, 1 abad insya Allah di tahun ini, 1444. Jadi dari 1344 Hijriah sekarang 1444 100 tahun Nahdlatul Ulama. Jadi dua-duanya bersaudara, dua-duanya kompak. Ketika yang satu mimpin satu kunut, di belakang tidak kunut, mengaminkan. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, mufti besar Saudi rahimahullah, dalam fatwanya mengatakan, beliau Hambali, tapi beliau mengatakan kalau ada yang di belakangnya itu makmumnya mendapati imamnya membaca doa kunut, maka aminkan di belakang mengikuti kunutnya. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Jangan sampai terjadi Allahumma hdina fi man hadait bid'ah. Atau yang kedua, imamnya pas tidak baca doa kunut, makmumnya enggak usah sujud sahwi. Kalau kita pelajari ini, mukminnya kompak, fikihnya terbuka, enak kemudian kita belajarnya, maka mudah pesawatnya terbang. Tinggal tenaga dikuatkan, di atasnya lebih tenang. Itu yang bacaan. Masih ada waktu? Dua, gerakan nih. Contoh gerakan. Kalau dari i'tidal, sami Allahu liman hamida, rabbana walakal hamd. Turun mau sujud, pakai telapak tangan atau lutut dulu? Yang pakai lutut, angkat tangan.
0: Lutut.
1: Yang telapak tangan.
0: Nah.
1: Sisanya pakai kepala duluan. Tugas ulama di MUI, di Kemenag, di tokoh-tokoh ormas menerangkan yang pakai lutut kenapa, yang pakai telapak tangan kenapa, supaya paham. Sebab saya baru mendarat dari Tripoli, ngajar di Bekasi, suami istri gak tegur sapa gara-gara lutut dan telapak tangan. Ini nyata, nyata Pak Bupati.
0: Suami pulang, Bekasi kan penyangga Jakarta, macet. Nyampe rumah gak kekejar ke masjid, sholatnya di rumah, kelihatan oleh istri. Allahu Akbar, begitu turun rupanya istri ngaji di pengajian A, suami pengajian B. Begitu turun dari i'tidal ke sujud, yang turun lutut duluan. Istri melihat dengan pandangan yang heran. Huh? Begitu salam tanpa mukaddimah, ini salahnya. Tanpa mukaddimah. Sedangkan suami status pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan. Apa ciri khas pemimpin? Ciri khas pemimpin apa? Ciri khas pemimpin tidak ingin dipimpin. Menerima masukan, tidak menerima saran. Ini masuk tanpa mukaddimah mengatakan, "Papa tadi salatnya salah." Hah? Di mana salahnya, Mak? Harusnya waktu sujud yang turun telapak tangan dulu, bukan lutut. Pemimpin defense, dipersalahkan langsung. Kata suami, mama yang gak baca hadisnya. Padahal dua-duanya gak baca. Itu dari pulang kerja, udah penat di pekerjaan, ketemu macet, pulang ke rumah, terjadi perbedaan cuma masalah tangan dan lutut, gak sapaan semalaman, bayangin. Besoknya datang ke kami untuk bertanya, masih senggang kita masih bisa terima ngobrol-ngobrol. Begitu saya jelaskan, kenapa Pak Ibu? Saya bilang, Pak Ibu, yang Bapak pakai lutut,
1: Itu ada di kitab Sunan Abu Daud, nomor hadis 838. Ini kitabnya, paling kanan sebelah bawah. Rawinya Wa'il bin Hujur. Ibu yang pakai telapak tangan, cuma beda dua nomor, bu. Nomor hadis 840. Ini paling kiri sebelah atas. Rawinya Abu Hurairah. Oh, gitu toh Pak Ustaz. Tapi pertanyaannya begini. Kenapa di hadis itu dicontohkan dua dan redaksinya unik? Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil. Faliyadha rukbataika qabla yadayk. Kalau engkau mau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Itu riwayat Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat Abu Hurairah, idza sajadta kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Faliyadha yadayka qabla rukbataika. Kalau engkau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Kalau Anda ngajinya hanya versi terjemah, yang belajar tasrifnya adalah tabaya tubuh YouTuban, fasbaka yu fasbiku fasbukan, tarjamayu tarjimu terjemahan, itu pasti potensi akan khilaf. Yang benar telapak tangan, yang benar lututnya, mana yang benar di antara itu? Ternyata Allahu Akbar. Rahasianya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa. Kenapa ibil? Kata Quran, hei, kenapa enggak riset unta? Disebutkan ibil. Untanya Nabi Soleh, hatta naqatallahi wasuq. Ya, fakadzabuhu fa. Kenapa naqah? Hatta yalijal jamalu fis samil. Kenapa jamal? Kenapa ba'ir? Maka saya temukan rahasia itu ketika mengajar di Tripoli. Saya punya komunitas tafsir. Ini bisa ditiru nih di Sumbawa nih. Jadi kami mengeluarkan hewan di Quran untuk diriset. Prakteknya di kebun binatang. Jadi ada kelompok kera, kelompok unta, kelompok gajah, dan beberapa kelompok yang lain. Kenapa Yahudi dikutuk jadi kera? Itu ada hikmahnya nanti. Kenapa bukan tikus? Nanti ada hikmahnya. Saya langsung masuk ke unta saja. Ternyata kalau ibil itu unta umum tanpa tunggangan. Dan ketika diriset, unta itu ternyata, saya tanya dulu nih, unta punya berapa kaki? Baik, saya ulangi, berapa kaki? Salah. Unta punya dua kaki. Yang depan itu tangannya, yang belakang kakinya. Betul, ini yang bicara palang unta. Begitu kami tanya, kan unta itu dua kakinya, dua tangannya. Yang depan itu tangannya, belakang kakinya. Unta itu punya selaput di matanya untuk menahan badai. Jadi kalau sedang badai di padang pasir, unta tinggal nutup pakai kacamata selaputnya, dia lewat begitu aja. Anda mau pakai Lamborghini, Lamborghini, Ferrari, macam-macam, mogok Anda, unta lewat, lihat aja jalan. Unta. Unta punya tembolok bisa menampung air minum di punduknya sampai enggak minum sebulan, unta. Tapi ibil, unta yang belum punya beban, tangannya depan dua, maaf, kakinya belakang dua. Ba'ir, ba'ir itu unta yang sudah ada beban, biasanya di atasnya barang dagangan, kalau enggak tunggangan. Ternyata tipikalnya beda. Kalau dia tidak punya beban, maka yang dilipat yang pertama itu depannya, tangannya. Baru kemudian kaki belakangnya. Kalau dia punya beban karena berat, maka yang dilipat pertama lututnya ke bawah, baru depannya. Maka pahamlah kita hadis Nabi tadi. Wa'il bin Hujur masuk Islam lebih dulu dibandingkan dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Wa'il di awal, Nabi masih sehat. Perang Badar ikut, Uhud ikut, lututnya masih sehat. Maka ketika dilihat oleh Wa'il, beliau turun dari i'tidal ke sujud, lutut lebih dulu karena masih sehat. Tapi ketika Abu Hurairah masuk Islam, usia Nabi 60 tahun. 3 tahun sebelum meninggal, meninggal kurang lebih 63 tahun. Saya tanya, biasanya kalau penyakit-penyakit senior sepuh, yang terserang pertama kali apanya? Lututnya. Makanya di riwayat-riwayat hadis tentang sholat, ketika Nabi semakin sepuh, beliau kadang pakai tongkat, kadang nyender-nyender di samping dinding, karena lututnya bermasalah. Itulah yang menyebabkan ketika turun dari i'tidal ke sujud, Abu Hurairah melihat mendahulukan telapak tangan dibanding lutut, karena lutut bermasalah. Maka muncullah di ilmu hadis namanya al-jam'u wa taufiq. Gabungkan dua hadisnya, lihat isyaratnya. Oh, ini kemudahan dari Nabi. Yang punya lutut bermasalah, silahkan gunakan telapak tangan. Jangan menyimpulkan tuanya. Karena al-hukmu al-ibaratu bi'umumil lafwi, la bi khususis sababi. Bukan karena sebabnya, keumuman lafadnya. Jadi jangan iseng-iseng. Di sini ada anak muda, begitu turun dia i'tidal ke sujud, dia dahulukan telapak tangannya. Anda katakan, tua dia. Tidak. Mungkin lututnya bermasalah. Dia main bola, dia kena cedera. Yang punya masalah di lutut, gunakan telapak tangannya. Kalau paham begitu, enggak ada yang bid'ah. Yang salah yang pakai kepala duluan tuh. Itu. Jadi ngaji kita perdalam dulu. Jangan sampai di dalamnya kita sibuk saling berpecah belah. Kita ingin sumbawanya maju, kita lupa bahwa perbedaan itu diberikan kepada kita untuk dipelajari supaya memudahkan kita dalam berkehidupan, bukan supaya berselisih dan membangun perpecahan di antara umat manusia. Jelas di sini? Yang ketiga, ini yang terakhir. Yang ketiga, yang terakhir. Baik, pelan-pelan, lihat sini, fokus. Di Sumbawa ini ada non-muslimnya tidak? Ada non-muslimnya? Ada non-muslimnya? Ada. Saya tadi lewat, saya tanya, di sini apa Pak? Oh ini Ustadz, semakin ke arah barat ini nanti ada saudara kita yang Hindu. Semakin ke timur nanti sampai ke NTT ada saudara-saudari kita yang Kristen, Nasrani. Di sini ada etnisnya yang Masya Allah ini Cina, yang ini Arab, yang ini lokal dan sebagainya. Semua menyatu. Nabi saat hijrah ke Yathrib, itu penduduknya Muslim semua atau tidak? Tidak. Heterogen. Maka apa yang beliau lakukan? Perhatikan baik-baik. Inilah yang merubah Yathrib kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini syiarnya Prof. Din nih. At-Tamaddun Al-Islam ini. Negeri yang berperadaban, yang memberikan warna dan cahaya. Apa yang Nabi lakukan? Perhatikan baik-baik. Nabi mempersatukan semuanya dalam satu kesepakatan visi dan misi serta tujuan, membangun satu negeri yang memuliakan dan menyejahterakan untuk keseluruhannya. Maka sekalipun kita duduk tinggal di Sumbawa, kita menyatu dalam konteks keindonesiaan, enggak semuanya mesti dudukan dengan satu tujuan yang sama, cita-cita yang sama. Jaga yang prinsip toleransinya. Toleransi yang prinsip itu adalah saling membiarkan, menunaikan dengan kelapangan tanpa mengganggu, bukan ikut-ikutan. Contoh di akidah misalnya, maaf, yang muslim silahkan sholat di masjid, adan di masjid, yang kristen silahkan ibadah di gereja, jangan yang muslim adan di gereja, gak nyambung. Sholawatannya silahkan di masjid, tapi toleransi kehidupan sosialnya disepakati. Ada yang sakit, jangan lihat apakah muslim atau non muslim, jenguk. Pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga itu walaupun cuma kuahnya. Masya Allah, hafal bagian akhirnya. Jadi Anda masak sop Sumbawa yang terkenal enaknya itu, kemudian ada kuahnya, Anda makan kambingnya, Anda bagi kuahnya ke tetangga. Tetangga tanya, kenapa Pak Bupati saya dikasih kuahnya saja? Hadis Nabi. Memahaminya bukan begitu. Nabi itu jauh sekali berfikirnya. Walaupun Anda masak kuah, jangan salah persepsi ke tetangga. Sekarang bumbu banyak. Bumbu opor ada, opor ayam, rendang ada. Tapi opor itu bumbunya, isinya tempe. Jangan sampai bumbu opor ayam isi tempe, nyebar bau ke tetangga. Dikira Anda masak opor ayam, ternyata tempe. Bagi. Sekarang musimnya musim share tuh, hati-hati yang bikin status yang punya rumah makan tuh ya. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, apakah hadis itu mengatakan kalau tetangga Anda muslim saja? Ada begitu? Tidak. Hadisnya universal. Mungkin tetangga Anda itu non muslim, kanan Anda Hindu, kiri Anda ada yang Kristen, Anda masak makanan, baunya nyampe, bagi. Jangan dilewatin. Yang muslim dikirimin, yang Hindu, yang Kristen gak dikasih. Dia tanya, kayaknya enak ya opornya. Emang enak sih, cuman sayang Anda kafir. Gak begitu ya. Bagi. Bagus kan? Cobain, enak tidak enak. Berikan porsi yang cukup layak. Ketok, sampaikan. Begitu menyampaikan, Pak terima kasih, Bapak baik sekali. Katakan, bukan baik, Islam yang mengajarkan saya untuk berbagi. Itu. Besok dia mengembalikan panci, dia sudah kenal assalamualaikum, assalamualaikum katanya. Udah tahu tuh. Terima kasih Pak, enak sekali. Cuma saya mau tanya aja, hari ini Islam mengajarkan berbagi lagi tidak? Udah kenal tuh kalimat kebaikan. Coba-coba saya tes hadis yang lain. Kalau Anda punya tanaman tumbuh, buahnya sampai ke tempat tetangga, itu milik siapa buahnya? Milik bersama. Astu, ayo, ulama kita tuh milik bersama, hakun mustarak itu. Jangan sampai tetangga Anda cuma ngelihat buahnya, kedapatan sampah, ya, yang nikmati buahnya Anda. Sebelum buahnya menguning, maka sampaikan kepada tetangga, maaf Pak, Ibu, ini pohon mangga. Iya tahu, punya bapak kan? Iya betul. Tapi buahnya kebagian ibu. Nanti kalau sudah ibu pengen, gak usah minta saya, ambil aja, itu hak ibu juga. Ketentuan dari mana itu? Nabi Muhammad mengajarkan supaya ibu yang mendapati bagiannya, jangan sampai mendapatkan sampahnya saja. Kenalkan Nabi Muhammad. Oh begitu Pak hukumnya? Iya, indah ya Masya Allah. Cuman sialnya besoknya ayam kita main ke tempat dia. Dan dia belum tahu hukum ayam beda sama tanaman. Maghribnya dikira ini kita opor ayam.
0: Insyaallah. Ah, jadi saya berharap insyaallah 64 tahun Sumbawa rukun. Insyaallah maju. Iman dan takwa soleh insyaallah. Kompak ya. Dan saya tutup dengan hadis Nabi. Di hadis Muslim. Jilid pertama syarah Sahih Imam Sahih Muslim Imam An-Nawawi. Dari 9 jilid, jilid pertama hadis nomor 11 sampai 12 paling kanan di pertengahan. Haddatsana qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kama qala sayati alaikum zamanun aw unasun, akan tiba satu masa kalian akan dapati beragam manusia orang-orang, di antara mereka yuhaddithunakum bima lam tasma'uhu aw wa la yasma'unahu aba'ukum, kalian akan dengar mereka memberikan ceramah, pengajian atau bahkan doktrin yang kata Nabi kalian dengarnya aneh. Jangankan kalian, orang-orang dulu pun kalau dengar itu akan ikutan aneh juga. Jadi Abu Jahal se-Abu Jahal Abu Jahalnya itu kalau dengar kata-kata demikian ikutan aneh juga. Kok bisa ya? Kata Nabi iyyakum wa iyyahum, waspadalah. Contoh, saya agak cepat, kenal Abu Jahal? Ayo kenal. Abu Jahal dan beberapa gengnya itu datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian utusan satu malam menyampaikan begini kurang lebih, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhtalafna, kita memang beda, tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih. Udah gini aja, maaf, malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita, kita gantian aja katanya. Maka turunlah satu ayat, bahkan satu surah, yang itu menjadi legasi tertinggi toleransi dalam berakidah. Uliya ayyuhalka la'abuduma, sampai ujungnya lakum dinukum, tuh, untukmu agamamu, untukku silahkan yakini apa yang Anda yakini, kami mengerjakan apa yang kami yakini, jangan saling mengganggu, kalau ingin kenal silahkan tanya, kami terangkan, kita saling menghormati. Toleransi tertinggi. Tapi Abu Jahal, se-Abu Jahal, Abu Jahalnya, dia mengatakan kita memang beda. Tahu perbedaan. Orang sekarang ada yang mengatakan semua agama sama, menuju Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Abu Jahal, se-Abu Jahal, Abu Jahalnya tidak pernah mengatakan itu. Makanya kata Nabi, hati-hati, nanti semakin maju berkembang, semakin banyak yang aneh-aneh. Dan di antara yang paling aneh puncaknya hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya tutup. Atadrunal muflis, kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut di hari kiamat? Qalu, sahabat berkata, al-muflisu minna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata', menurut kami yang tak punya uang sesen pun, tak ada aset sedikit pun. Perhatikan, secara ekonomi rugis. Tapi kata Nabi, al-muflisu min ummati, ada orang akan bangkrut di akhirat, dia mengaku umatku. Nabi tidak mengatakan umatnya Musa, umatnya Isa, umatku, ngaku umatnya Rasulullah. Yati yaumul qiyamati bi salatin, dia datang di hari kiamat dengan bekal-bekal pahala sholat yang banyak dia kerjakan di dunia. Nakirah itu banyak, di sholat, rajin sholat, meningkat sholatnya. Wasyamin, rajin puasa. Wazakatin, sebagian bahkan senang zakat, sedekah. Cuman sayang, wayatikod syatama hadha, anehnya di umat ini, di masa ini, dia rajin sholat saat yang bersamaan rajin mencaci. Wakadafa hadha, senang nguduh. Wabaraba hadha, senangnya berselisih. Wa akala mala hadha, senang mengambil hak orang lain. Kelihatan sholat tapi korupsi juga, kelihatan sholat tapi menipu juga. Puncaknya wa sabaka dama hadha, ada yang akan merekayasa pertumpahan darah dan menyebutkan nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar, tembak. Allahu Akbar, boom. Hati-hati. Dan membawa nama Islam, membawa nama Allah. Hati-hati. Awas ya.
1: Kalau ada yang doktrin-doktrin begitu, hati-hati tuh. Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, tinggalkan, tinggalkan. Waspadalah, waspadalah. Itu bahaya.
0: Saya izin Pak Kapolres ya. Prof, ini saya waktu di Lampung dulu, kejadian bom di Jalan Tamrin tuh meledak tuh. Saya di Lampung. Itu pertanyaan jemaah dalam sesi tanya jawab, polos sekali bertanya tapi penting. Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya.

0: sholatnya diberikan kepada orang yang difitnahnya itu. Diambil pahala puasanya diberikan kepada orang yang dizalimi itu, ditransfer otomatis. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya maka diambil dosa orang yang dizalimi itu, ditimpakan kepadanya, faturiha finnar. Maka kita bermohon kepada Allah, kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan insyaallah Sumbawa pada khususnya, NTB dan Indonesia pada umumnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpinnya dibimbing mendapatkan hidayah supaya mereka memahami bahwa di akhirat akan dihisab, sehingga insyaallah membuat kebijakan yang benar, ulama-nya dijaga, diikhlaskan, umatnya kompak dan dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka tamamal hamdi kama 'allamtana an nahmadak ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم نشتاق فنصلي على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته يا الله jika ada satu pun hambamu berada di area masjid ini atau sekitaran tempat ini datang membawa dosa, jangan biarkan dia pulang kecuali engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada di antara kami yang tengah merasakan kegelisahan datang ke tempat ini, jangan biarkan ia pulang kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asran illa yassartah, jika ada yang tengah mengalami kesulitan dalam pekerjaannya, kehidupan keluarganya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasannya datang pada malam hari ini, mudahkan, ringankan, hilangkan kesulitannya. Allahumma wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridhan wa fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, setiap kami yang datang tentu membawa hajat yang tersembunyi, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Maka mohon dengan keikhlasan amalan mereka ya Allah, dan dengan kuasamu kabulkan doa-doa mereka yang mungkin tidak terucap di malam hari ini namun tersembunyi dalam jiwa mereka. Allahumma ij'al Sumbawa ya Allah qaryatan taradaha wa tuhibbaha. Ya Allah, jadikan Sumbawa ini kabupaten yang kau ridai, kabupaten yang kau cintai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, termasuk dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia yang kau ridai, engkau berkahi, engkau jadikan sebagai inspirasi dalam kehidupan global saat ini. Allahumma ya arhamar rahimin, ishtaqna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, la tudayyi' fursatan lana linalqa ya Allah wa natalaqqi ala rasulikal mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Ya Allah, kami merindukan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon kelak saat kami berpulang, jangan hilangkan kesempatan untuk bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faj'al ya Allah qulubana muwahhada, alif baina qulubina alwahdaka ya arhamar rahimin wa jannibna min at-tafriqah. Karena itu mohon ya Allah, lembutkan hati-hati kami untuk bersatu dalam kebaikan, mengikuti teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perpecahan di antara kami. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma hdi umara'ana liyakunu udala, Allahumma altaf qulubahum ya Allah liyuqarribu ilayka ya arhamar rahimin zulfa. Ya Allah, lembutkan hati para pemimpin kami. Bimbing mereka ya Allah untuk melahirkan kebijakan yang berkeadilan. Ingatkan mereka ya Allah bahwa mereka akan dihisab di hari kiamat dengan segala pertanggungjawaban. Maka ringankan hisab mereka dan sayangi mereka ya arhamar rahimin. Wahfad ulama ana waj'u mukhlasina lakad-din, dan mohon jaga para ulama kami ya arhamar rahimin. Jadikan mereka orang-orang yang lurus dan ikhlas dalam berdakwah menegakkan kalimatku ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita bisa menyimak ceramah yang penuh makna dari Ustadz Adi Hidayat. Dalam kesempatan ini, beliau telah menyampaikan begitu banyak pelajaran berharga yang sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai umat Islam, serta bagaimana kita dapat mewujudkan kemajuan bersama dalam masyarakat. Ceramah yang kita saksikan tadi mengajak kita untuk merenungkan filosofi hidup yang penuh dengan tantangan, seperti halnya penerbangan. Ustadz Adi Hidayat menegaskan bahwa untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan, kita harus berani menghadapi rintangan dan tantangan. Seperti pesawat yang harus melewati turbulensi sebelum sampai di tujuan, kita juga perlu memiliki keberanian untuk melewati kesulitan dalam hidup. Namun, ketika kita sampai di tujuan, semua penat dan lelah itu akan terbayar dengan kebahagiaan yang luar biasa. Saya ingin mengajak Anda semua untuk berperan aktif dalam menyebarkan pesan-pesan positif ini. Jika Anda merasa terinspirasi oleh ceramah ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol like, share, dan subscribe.

agar lebih banyak orang bisa merasakan manfaat dari ceramah ini. Selain itu, mari kita bersama-sama mendoakan Ustadz Adi Hidayat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan beliau kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan dakwahnya. Ustadz Adi Hidayat telah memberikan banyak ilmu dan inspirasi bagi kita semua, dan sudah saatnya kita memberikan doa terbaik untuk beliau. Silakan tinggalkan doa Anda untuk beliau di kolom komentar. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan keberkahan bagi beliau dan seluruh umat. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga setiap ilmu yang kita dapatkan dari ceramah ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita jaga persatuan, terus tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bekerja sama dalam mewujudkan negeri yang maju, sejahtera, dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

orang tua kalian, kalian enggak pernah cium tangan. Mau wali sekalipun yang kalian cium kakinya, tapi orang tua kalian enggak hormati, percuma hidup kalian. Suksesnya kita di dunia, makmurnya kita di akhirat kelak, tergantung bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita. Durhaka jangan sama orang tua, sayangin orang tua. Ingat, setiap apa yang dilakukan anak kepada daripada orang tuanya, sekalipun orang tuanya telah wafat, dosa yang kita lakukan di atas dunia, maka saat itu pula orang tua kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Imam Syafi'i, barang siapa seorang anak dengan kaya raya memberikan nafkah kepada orang tuanya, memberikan hadiah dalam sehari 1 juta sekalipun atau 10 juta sekalipun, apabila mereka pernah menyayat hati orang tua mereka sampai meneteskan air mata.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat, atau sholatnya jelek, belang betong, dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya seperti

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: الحمد لله

0: Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.
1: Oh.

0: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
1: Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun.
0: Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.
1: Amen.

0: مُعْرِضِينَ.
1: Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.
0: فَقَدْ

Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Walau.

0: mubin.
1: Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun.

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

0: Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.
1: وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. قُلْ أَعْلَمُ

Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.

Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.

Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

0: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya?
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin datangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا عدوان إلا على الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهر. قال رضي الله عنه: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدام. Keinginan-keinginan yang cepat, himmah-himmah yang kencang tidak akan bisa menembus pagar takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah yang ketiga dari kata-kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, keinginan-keinginan sesuatu yang sangat diharapkan tidak bisa menembus pagar daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimanapun kuat dan kencangnya keinginan kita, tidak akan bisa merobek atau menembus pagar-pagar daripada takdir Allah. Artinya kalau memang Allah mentakdirkan A, kita tidak bisa untuk merubahnya menjadi B. Cuman usaha dan ikhtiar tetap kita laksanakan. Satu contoh, kalau memang Allah mentakdirkan si fulan ini sudah berakhir kehidupannya, nah kita tetap sebagai hamba berusaha berobat, terapi dan berbagai macam. Sawabiqul himam itu bisa dimaksudkan dengan quwwatul azimah. Artinya kekuatan cita-cita, keinginan. Nah, disinilah letak kelemahan seorang hamba. Walaupun dia ahli di bidang macam-macam, tapi kalau sudah penentuan, semua kembali kepada Allah. Tidak bisa apa-apa, tidak bisa menembus pagar takdir itu, tidak bisa. Tapi kita wajib usaha. Usaha itu wajib, ya. Usaha itu adalah sesuatu yang diberikan Allah anugerah kepada si hamba, walaupun nanti yang menentukan Allah sendiri, cuman kita tetap usaha. Nah, supaya usaha kita tidak sampai merasa mengakui, nah disitulah pentingnya juga dalam doa-doa kita. Nah, jadi keinginan kuat dalam diri kita itu menimbulkan beberapa perkara. Yang pertama, al-kasbu. Jadi sebuah cita-cita, angan-angan, keinginan itu pasti nanti yang pertama menimbulkan usaha. Nah, keinginan yang kuat itu muncul usaha, seperti orang yang sangat kepengen menjadi alim, apa usahanya? Belajar, mondok, apa macam. Ada orang yang pengen menjadi handak sugi, apa usahanya? Sungguh-sungguh dalam berusaha, berbisnis macam-macam dan lain sebagainya. Nah, jadi usaha itu mesti ada. Lalu kalau sudah usaha itu maksimal, yang kedua, ad-doa. Jadi jangan sampai kita lupa berdoa juga. Biar kayak apa aja belajar, kayak apa aja berusaha, jangan sampai menimbulkan sebuah kesombongan ketika berhasilnya dia. Oh, ini usaha saya, ini ikhtiar saya. Tak boleh, semuanya kembali kepada Allah. Nah, lalu doa. Dari keinginan yang luar biasa dan menggebu-gebu di dalam hati, maka akhirnya seseorang berada dalam sebuah doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkata, ya Allah, hamba sangat kepengin seperti ini, seperti ini. Hamba mau jadi begini, begitu. Tapi dengan barengan usaha. Pengen menjadi orang yang berilmu, apa usahanya? Belajar. Pengen menjadi orang yang rezekinya mudah, ya usahanya bisnis macam-macam, ya. Nah, jadi doa itu sangat penting, karena doa
silahul mu'min, doa itu senjatanya orang yang beriman.

0: kan. Jadi bila kada sudah kada kawal lagi berusaha macam-macam, banyak berdoa aja lagi. Nah, kenapa ia sampai berdoa seperti itu? Karena ia tidak tahan lagi menyandang keinginan di dalam dadanya. Jadi sebuah keinginan apa aja, bahwa dia hendak jadi apa, sudah usaha sudah apa macam, tinggal penentuan. Nah, dalam penentuan inilah doa itu penting. Doa itu bisa berupa doa, bisa berupa wirid macam-macam. Bama dia usahanya ini alhamdulillah lancar. Nah, supaya tambah lancar dan tambah barokah, mesti dibarengi lagi dengan wirid. Nah, ini bila mengamalkan ini, bila mengamalkan gini-gini, doanya ini. Nah, itu. Jadi itu sebuah wirid, itu dimaksudkan agar ketika nanti dalam sebuah prosesnya tidak lepas dari ketentuan Allah, dan tentu dalam permohonannya mudah-mudahan ketentuan Allah itu yang baik untuk dia. Karena bisa jadi nanti tidak baik. Nah, jadi keinginan di dalam dadanya sehingga ia meminta dan berdoa kepada Allah. Nah, yang ketiga at-tawajjuh. Ya, jadi yang pertama al-kasbu, dari berbagai macam keinginan yang menggebu-gebu, yang menggelora di dalam dadanya, maka timbullah satu usaha, dua doa, tiga tawajjuh. Tawajjuh itu dari orang-orang soleh namanya karamah, dan jika dari orang fasik namanya istidrajnya. Jadi at-tawajjuh karena daripada usahanya, doanya, timbullah karamah. Kalau dalam urusan dunia, sukses lah bahasanya gitu ya. Kalau dalam urusan akhirat, Allah memberikan kemuliaan kepada seseorang. Oh, sidin ahli tirakat puasa, mulai puasa Senin Kemis sampai puasa Daud, sampai puasa terus hari-hari. Nah, ini namanya orang yang luar biasa usahanya. Usaha apa? Usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara puasa. Kenapa? Bila dia puasa, dia merasa dekat betul dengan Allah. Nah, itu namanya ikhtiar. Lalu ditambah dengan wirid-wirid dan doa. Nah, ketika dia istiqomah, terjadilah namanya at-tawajjuh. Apa itu? Karamah, kemuliaan yang diberikan Allah. Kadang beliau tidak tahu, Pak. Orang aja yang tahu. Sidin kena tahu apa-apa, sidin tahunya ibadah aja. Orang nang tahu sidin memiliki kemuliaan. Orangnya masya Allah, akhlaknya bagus, hidupnya sabar, di mana-mana tidak ada masalah. Ya, sidin tidak tahu. Sidin tahunya ibadah, ke masjid, ke majlis, di rumah, berusaha, begawi ala kadarnya. Dengan orang baik, kini ke majlis, ke masjid, itu aja bolak-balik. Tapi masya Allah, orang melihat beliau memiliki kemuliaan. Nah, seperti orang dulu yang mempunyai keinginan yang kuat terhadap sesuatu, lalu ia mentawajuhinya, misalnya batu, maka batu jadi emas. Jadi banyak cerita-cerita orang-orang dulu ya. Kalau orang sekarang, Bang, ya mungkin wallahualam, karena sudah faktor berbagai macam terkontaminasi macam-macam. Kalau dulu memang orang-orang dulu murni ikhlasnya, ibadahnya, kuatnya, himmahnya. Jadi keinginan dalam sebuah amalnya itu berbagai macam mereka. Ada yang berdiam di dalam hutan, ada yang berada di atas loteng dia beribadahnya. Jadi kalau orang-orang dulu itu himmah. Himmah itu keinginan keras atau semangat dalam ibadahnya luar biasa. Ada yang beribadah di bawah tanah, seperti di Tarim itu banyak kamar-kamar khalwat para aulia soal itu di bawah tanah. Habib Abdurrahman Segab itu di bawah ya, di dalam. Seperti kemarin kami ke Uzbek, itu ada khalwatnya sepupu Nabi dan sahabat Nabi Qusam Ibnu Abbas, itu di bawah tanah, dalam tanah, turun di bawah tanah, ada kamar khusus. Ya, jadi bila merasa sesuatu yang kada baik, ceritanya itu mungkin ada melihat apa, langsung beliau bersembunyi, berkhalwat selama 40 hari 40 malam di bawah tanah itu. Nah, jadi himmah orang-orang dulu luar biasa. Nah, ketika mereka dalam himmah itu, dalam semangat ya, karena Rasulullah juga berkhalwat kan. Nabi kan berkhalwat juga di Jabal Nur. bersembunyi juga Nabi, beribadah juga di Jabal Nur itu. Artinya tidak bergabung dengan manusia di Mekah. Nah, disitulah Rasulullah bertemu dengan Sayyidina Jibril. Nah, itu Nabi berkhalwat. Jadi kita pun satu saat berkhalwat. Kalau istilah guru sekumpul, sering-sering kita sendirian, Jisidin. Sendirian itu mengamar. Mengamar itu maksudnya ba'amal, bawirid. Kenapa? Karena satu saat kita pasti sendirian. Ya, pasti sendirian. Isi sendiri itu apa? Baca Quran kah, berzikir kah, apakah? Ini sendirian. Jadi rumah aku jarang ini keluar, cuma main HP sama ya bohong juga. Main game macam-macam. Nauzubillah ya. Sendirian terusnya baca Quran, bawirid, sembahyang. Ya, kita jalani beberapa hari ya, enak, tenang ya. Paling ya ke masjid, habis pulang terus wirid lagi. Ini yang santai. Kalau yang sibuk kerja, kerja bagus-bagus ya. Nah, jadi orang-orang dulu itu mentawajuhinya. Maka bilanya hendak emas, batu ini menjadi emas, jadi emas. Atau daun, maka daun jadi duit. Dan pelepah daun kelapa, maka bisa jadi buaya dan sebagainya. Karena tawajuh, arti tawajuh itu keinginan. Bama ada dulu orang cerita, saya lupa nama walinya. Sidin ini di jalan ya, sekalinya orang itu kehabisan bensin. Kai ya, ada duit kah? Aku kada dapat duit di sini. Ini ulun kehabisan bensin kai ai. Ambil sini. Banyu. Ambil sini sa ember itu, Pak. Banyu. Buka aja sini. Buka tumpahi sini di sepeda motor. Cuma ngaran si ini tahu bahwa orang ini ada kelebihannya, ya sudah. Jalan nak? Jalan. Ada mati. Coba kita ya. Itu namanya orang tawajuhan ya. Nah, jadi apa yang dikehendaki Sidin, banyu aja isinya. Sampai datang, sampai habis di anu itu beli minyak lagi tidak masalah. Nah, itu orang bahari ya. Jadi saking kuatnya. Kenapa jadi beliau bisa begitu? Karena usahanya ada, doanya ada. Usaha di sini amaliyahnya, wiridnya macam, doanya juga ada. Nah, jadi banyak, seandainya yang melakukan itu orang yang soleh, maka namanya karamah. Atau orang yang fasik, maka namanya istidraj. Artinya sanastadrijuhum min haitsula la ya'lamun. Istidraj itu lanjuran setan, padahal orang ini fasik. Kenapa bisa memiliki kemuliaan kayak gitu? Setan yang melanjurkan. Arti itu melanjurkan bahasa kita mengabulkanlah bahasa enaknya. Padahal sih itu sembahyang kada, puasa kada, kok bisanya berjalan di atas air? Nah, itu setan yang melanjutkan, bukan karamah, tapi istidraj. Tapi kalau orang itu berilmu, berakhlak, ibadahnya luar biasa, ya, dan memang di mana-mana orang mengakui kesolehan beliau, nah, itu memang sudah namanya karamah. Kayak pernah kejadian musim kemarau kayak gini, abah guru sekumpul ke belakang rumah digoyang sidin pisang. Nah, goyang sidin pisang kayak hujan. Jangan nggak apa, pisang berdoa tadi sidin. Pohon pisang berdoa, pohon pisang berdoanya kada berdosa, kabul. Ini berdoa manusia. Nah, manusia macam-macam. Nah, jadi semuaan itu karena ikhtiar daripada amaliyahnya dan doanya sehingga Allah memberikan kemuliaan. Kenapa bisa jadi emas, duit dan buaya? Ini dicontohkan saja, padahal itu batu, daun, kelapa, daun kelapa. Karena ia punya keinginan yang kuat di dalam hatinya. Jadi keinginan orang saleh ini ketika ingin Allah kabulkan. Kenapa? Karena keinginan orang yang soleh itu bersih hatinya. Ada sebuah cerita wali, ketika orang sholat istisqa, beliau tidak. Benar enggak? Beliau cuma berdoa, ya Allah, aku pernah memandang wajah Abi Yazid Taifur bin Isa Al-Bastami, kabulkan ya Allah doaku. Dengan berkat aku memandang wajah orang soleh, mudah hujan, malah kabul nang doa pengemis ini daripada nang sholat istisqa. Nah, kenapa? Yang ini orangnya hatinya bersih betul. Memandang wajah orang soleh aja dengan bewasilah ya Allah, dengan berkat ulun memandang wajah orang soleh, kalau kada salah namanya Abu Yazid Taifur bin Isa Al-Bastami, kabulkan, turunkan hujan dengan keberkahan beliau dan dengan rahmatmu ya Allah. Hujan, nah, itu namanya wasilah kepada orang soleh. Iya. Nah, jadi ketika dia ingin, Allah kabulkan. Nah, kita ini ingin juga, Pak, cuman banyak dindingnya. Apa dindingnya? Ya dosa tadi. Kalau orang soleh tidak ada dinding, bila sitrin wala hijab, kada ada dinding sidin. Jika ya, bahasa Banjar, apa nang dipandirakan sidin jadi, apa nang sidin handaki jadi. Apalagi kalau majizub, ya, kalau majizub jangan coba-coba kita. Apa dia ngomong? Jadi makanya kalau ada wali itu makamnya majizub, dulu ada di Bulungan Habib Abdullah, kalau kada hilam Al-Idrus kalau enggak salah, belum pernah ke situ. Nah, itu kita kadang-kadang menyuruh sidin berdoa, Pak. Karena kalau sidin berdoa sembarang sambat jadi. Jadi kita nang berdoa. Ha, sidin amin, amin, amin. Ha. Jadi pernah di Habib Hasyim Bulungan pas MTQ. Ini banjir kan, Bulungan itu kan rancak banjir juga. Jadi dibisiki, "Bib, ini kita kedatangan tamu nanti ini. Sementara ini tinggal berapa hari lagi, 2 hari kalau kada hilap. Arena MTQ aja banjir." Beliau keluar pada rumah. Begitu keluar pada rumah, cuman menginjakkan ke parit gini kakinya, dah tarik sidin. Besok surut langsung. Wah, itu Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus kalau enggak salah ngaran sidin. Belum pernah ketemu beliau. Nah, ini Masya Allah, ini banyak orang yang majizub. Orang yang majizub itu ditarik akalnya sehingga batinnya ini bersih, hanya Allah saja yang diingatnya. Jadi apa nang dihendaki sidin kabul, karena kada ada dinding apa-apa. Kalau kita ini nafsu inilah, hendak itulah, apalah dan sebagainya. Nah, jadi baik usaha doa ataupun tawajuh, ketiganya berasal dari kekuatan cita-cita di dalam hati atau keinginan di dalam hati. Maka la yahsulu kullun minha idza aradal aqdar. Semuanya itu tidak akan berhasil apabila berlawanan dengan takdir Allah. Jadi kada kawa kita hendak melawan takdir Tuhan. Kalau memang sudah kayak begini, ya kayak begini. Kalau memang sudah kayak begitu, ya kayak begitu. Cuman kita kan bisa memohon. Contoh sekarang kita musim kemarau. Ini memang sudah Allah takdirkan musim kemarau. Tapi kan kita usaha bisa. Apa usahanya? Memohon. Yang mengabulkan, ya kembali kepada Allah, kita akan minta aja. Yang namanya minta dikabulkan, alhamdulillah. Kada dikabulkan, jangan sampai kita buruk sangka. Wah, maka sudah sholat apa? Oh, mungkin Allah simpankan dulu. Allah berjanji pasti mengabulkan, cuman tidak berjanji mensegerakan. Nah, itu yang perlu kita ingat. Yang penting tugas kita minta aja. Urusan kabul kada kabul, segera tidak segera, itu urusan sidin. Walhamdulillah kabul cepat betul. Nah, sudah. Oh, mungkin sidin tahan dulu, sabar apa enggak. Atau juga mungkin nanti kapan-kapan di sana beliau Allah kumpulkan. Bisa jadi juga. Ya, kadang-kadang ada keinginan-keinginan kita yang sampai sekarang belum terkabul. Aku hendak benar ini, hendak benar itu. Nah, mungkin nanti Allah akan memberikan satu sir di dalamnya itu. Makanya la yahsulu kullun minha idza aradal aqdar. semua itu tidak akan berhasil apabila berlawanan dengan takdir Allah. Nah, orang yang kuat keinginannya untuk menjadi orang yang kaya, lalu ia berusaha dengan berbagai macam usaha, kalau takdirnya miskin, kada kau bapa-bapa jua. Cuman kan secara logika, bila orang itu giat usahanya, pasti ada hasilnya. Amun nang dasar pengoliran, ya pengolir juga hasilnya. Ada mungkin orang nang gawian goreng aja sugih. Di mana datangnya? Artinya secara akliyah, bila sidin rajin, berhasil. Bila sidin koler, enggak. Nah, cuman ada orang yang memang usahanya macam-macam, tapi kok belum juga. Nah, ini namanya kita kada kau melawan takdir. Disitulah kelemahan kita. Nah, kalau takdirnya miskin, maka usahanya akan selalu gagal. Seberapa banyak dan keras pun usahanya, ndak bisa menembus pagar takdir Allah. Nah, mungkin usaha ini ndak cocok. Bisa kita minta nasihat guru. Ulun sudah usaha ini guru wai. Bipai kayak apa pendapat pian? Coba aja simbo usaha yang lain pulang. Coba amalkan ini. Cocok. Ya bisa. Usaha ini enggak cocok, pindah ke yang lain. Enggak cocok juga, pindah ke yang lain. Kembali kita ke yang pertama kemarin, al-kasbu dengan ya. Jadi antara bekerja dengan tadrij, kan ingat ya, yang pertama kemarin pembahasan kita. Kalau sudah berusaha aja macam-macam kok belum juga, kita tidak boleh la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kita berputus asa, enggak boleh. Usaha lagi, coba lagi. Sama kita berobat itulah. Sudah berobat, enggak cocok juga. Pindah lagi dia. Obat lagi dia, enggak cocok juga. Coba lagi yang lain. Enggak boleh mengatakan sudah capek dah. Terserah aja, enggak boleh. Itu namanya berputus urusan kabul kada kabul, sehat kada sehat tu Allah yang menentukan. Yang penting kita usahanya macam-macam ya, terapi ya, ini ya, itu dan sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud dalam hikam tadi, sawabiqul himam la takhriqu aswaral aqdar. Cita-cita yang kuat dan doa yang dipinta dengan sungguh-sungguh, kalau tidak didukung oleh takdir, maka tidak akan berhasil. Maka ada istilah orang bahari. Apa aja orang bahari? Tawar datang, penyakit hilang. Itu. Ada orang bahari kayak itu, Pak. Tawar datang, penyakit hilang. Ya memang waktunya hilang. Dijapai sidin aja, pakai bismillah aja, Riam. Ampe, nah. Dasar nang tawarnya datang, penyakitnya pas anak hilang juga. Ya kan gitu, kalau ada juga, sudah juga ditawar macam-macam. Bahari kakanakan sakit gigi, urunnya penyakit gigi bahari. Ada wadah kai susubuhan, maka syaratnya susubuhan. Yang biasanya subuh datangnya kai. Apa aja kai? Bawa jarum bae bahari, jarum awan duit bahari berapa ya, 2000 kah? Tak tahun 83 itu. Di mana sakit giginya? Sini. Kainya, ulinnya kain ini, ulin di hadapan kain. Picik, pakop. Jadi habis dibaca sidin, dipukulkan sidin, anu paku tuh di ulin tak. Kayak apa? Masih sedikit lagi kayak. Wah ini kan ada lagi tuh. Mana ada lagi kita? Tawar ya, hebat orang bahari. Ulinnya. Jadi pakai ada kayu khusus baca sidin kena paku tuh picik je sidin picik tes ampe selesai. Kawa minum es. Ayo logikanya kan aneh ya, aneh. Bisanya sakit gigi nang dipukul ulin. Wah ini kada kawa itu tuh, di mana mandak itu. Tapi masya Allah orang bahari kuat keyakinannya. Ingat dulu itu. Aku kelas 2 SD, rancak sakit gigi. Bawa gini, tersalah-salah makan ke abang, bawa situ.
1: tak pukul sidin
0: lain gigi ulin yang dipukul pak ampe. Itu garanya tawar datang penyakit hilang. Jadi bagaimanapun cita-cita yang kuat ya mesti didukung dengan takdir. Doa bagaimanapun hebatnya tidak akan diterima dan berhasil apabila berlawanan dengan takdir. Nah, cuman tetap usaha kita. Contoh kayak ini musim kemarau, ya belum waktu hujan belum. Sudah minta, karena memang disuruh kita minta. Cuman syaratnya dijalankan. Apa syaratnya? Masyarakatnya disuruh bertaubat kepada Allah. Nah, disuruh memperbanyak sedekah walaupun sedikit-sedikit masyarakatnya. Disuruh menghentikan maksiat. Nah, ya apa sholat istisqa digelar maksiat masih aja kada hawa juga. Iya kalah. Kena 3 hari sebelum pelaksanaan sholat istisqa dianjurkan masyarakatnya puasa. Nah, amun syarat-syaratnya ini dilaksanakan, nah, siapa tahu Allah kan Rahman Rahim. Bisa jadi Allah seorang yang merubah. Makanya orang bahari ada yang lagi khutbah hujan. Lagi khutbah aja hujan. Belum selesai pelaksanaan hujan. Ada yang lagi sembahyang hujan. Kenapa? Karena memang syarat-syaratnya dipenuhi duluan. Itu bahari pak ya. Wah ini bang guru, ya mungkin juga belum dikabulkan aja. Ya, kita baik sangka aja. Tapi memang jelas maksiat di mana-mana masih tetap aja. Nah, jadi bagaimanapun hebatnya tidak akan diterima dan berhasil apabila berlawanan dengan takdir Allah. Baik yang berdoa itu nabi ataupun wali, karena takdir sudah ada terdahulu sebelum kita berdoa. Umpama orang ini sudah waktunya ajal. Berdoa sidin tetap ya mati juga. Cuman paling kadang mungkin wafatnya bagus. Tapi ada Ustaz, kata dokter secara hitungan ini sekitar 2 hari aja lagi. Secara hitungan ilmu medis. Tapi ternyata didoakan oleh Pak Kiai Sadimin. Nah, ini bahaya nih. Didoakan Pak Kiai Sadimin panjang umur sampai 2 tahun. Pertanyaannya, apakah Pak Kiai Sadimin ini bisa merubah takdir? Enggak, karena Pak Kiai Sadimin ini orang yang ikhlas, hatinya bersih, lalu berdoa, Allah kabulkan. Bisa jadi. Itu kan semuanya kembali kepada Allah, bukan kembali kepada kita. Sekalinya si Din, alhamdulillah sehat. Tuh, orangnya bersedekah, orangnya silaturahim. Bilang pulang pada Pak Kiai Sadimin, wah, beri banyak sih amplopnya, tambah doanya panjangnya, kabul ya kalau itu. Kita tidak tahu itu rahasia Allah. Nah, bagaimanapun hebat dan kencangnya, tidak akan bisa menembus pagar takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, seperti itu juga tawajjuh. Bagaimanapun orang mentawajukan sesuatu tidak akan terjadi kalau takdirnya tidak terjadi. Seperti orang mentawajuhi batu untuk jadi emas, kalau takdirnya terjadi hanya dengan disentuhnya sedikit saja lalu ditawajuhnya maka jadi emas. Nah, ini tidak mungkin terjadi, tapi bisa terjadi kalau terhadap orang soleh. Abah guru sekumpul kalau kada salah sekitar tahun 90-an. Sidin ke dealer mobil, dulu mobil yang ngetren Mercedes Benz, Pak. Itu. Jadi pas sidin ke toko Cina itu, sidin duduk kayak gini nah. Tanya, "Itu berapa, kok?" "Sekian, kalau enggak salah 200 juta itu." Mahal betul. Nah, abah guru cuma dari sini aja nah. Jadi ajudannya yang nah, yang waktu bahari duit 50 ribu gambar Soeharto. Nah, di sini ya. Oh. Langsung keluar duit 50 ribu sampai dihitung-hitung sampai 200 juta. Sudah cukup kasnya sudah. Jadi si kokoh ini tanya, "Pak Haji, kok bisa begitu?" "Itulah orang Islam kalau disayangi Allah." Itu aja jawaban guru sekumpul. Nah akhirnya si Cina ini masuk Islam, masuk Islam sendiri. Nah sepupunya ada di sini. Jadi pas waktu itu ulun membaiki AC, pintarnya bahasa Banjarnya Cina, Cina Banjar lah. Cina di Banjar. Pintar. Ulun pernah ketemu guru sekumpul ji ajar. Umpat sepupuku ya, sepupuku Islam, aku kada di sini. Nah, sepupu sini, sepupunya itu. Nang waktu itu di aler mobil itu nang melihat abah guru kan. Oh, 50 ribuan. Nah. Guru sekumpul amun sadimin kada kawa itu. Lain makamnya itu. Nah, mudah-mudahan beratan panjang umur, sehat walafiat, lahiran wabatinan, anak cucu kita beriman, soleh-solehah, dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita pada waktunya mudah-mudahan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikumsalam ya Kirim. Wa'alaikumsalam ya Rahman. Wa'alaikumsalam ya Ma'alam. وعلمنا ما ينفعنا ربي فقنا في الدين علمنا رشد ربي زدنا علما نافع رزقنا فهما اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانزل خير فاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ya mohon maaf karena masih ada kesibukan. Terima kasih, sampai berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sesuatu besar, besar, besar. Ada harus yang akan memakmurkan masjid. Anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, masjid.
1: Hanya gara-gara kerja sholat tinggal. Ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU, rumah sakit. Ayyalah sholat. Meleleh air mata pasien di ruang ICU. Ingin berwudu, ingin sholat berjamaah, tapi saat itu tak lagi terucap. Jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang. Sementara hari petang, sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasan bunda sholat? Kau bilang tak sama saya, hutan kisi. Ayo, apa alasan bunda sholat? Ayo.
3: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
2: Jangan kau putus asa.
3: Solusinya apa Ustaz?
2: Berjamaah di masjid.
3: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ya sudah, amin saja aku baca.
2: Walau dolim, amin.
3: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama, kul-huallah. Rakat kedua, kul-huallah lagi. Dia ketawa, bos. Saya serius ini.
4: Apa saya sholat ke Allah? Kata Allah, saya tidak butuh sholatmu. Kamu tidak sholat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuman kamu butuh dengan sholat itu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat, hayya ala sholat, karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara azan setelah hayya ala sholat, apa kalimatnya? Hayya ala sholat. Kalau sudah digenggam itu, aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti.
5: Ya, dan Premier Slim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
7: Allahu Akbar.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
7: Allah Akbar, asyhadu an la ilaha
6: illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatu qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد. حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي إلا فكن شفاعتي pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

masalah lagi. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasah. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid juhur sempurna contoh, sehingga khawarung minum juga di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah lihat di tapih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sehingga di warung dan makan macam-macam. Macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah sudah yang adanya najis ini. Lain halnya, untung kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi zawar, tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada summa ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

Nggak salindang nggak jadi embarakan Mbah Yamsa. Ngobrol kayak cacap meniti Mbah Sita. Bisa kisahnya, namun di baju, nggak kayak apa. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal sini. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa aja kan ya. Gak usah.

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan mengandar. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud, nah, sengaja batal kok, tinggal rukunya tidak jalan, rawatan sujud sadar aku belum rukuk, belum juga nah bangkit, bangkit berdiri rukuk sujud, oke tidak sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahut awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu, ya imam makmum asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang jujur hanya yang jujurnya berapa? 3. Yang jujur memang 3, imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambilnya pas saja susunannya. Nah, kayaknya si imam hendak salam sujud sahwi. Makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi. Makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Sujud sahwi, nah itu pulang salam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembayangnya. Kalau rahatan sebisanya itu mungkin bahagia sih ya, membaca sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata salam karena kali ingat.
0: Kali ingat sebisanya.
1: Asalkan waktunya dekat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dua kali sebisanya, hanya
0: assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Biasa
0: assalamualaikum warahmatullahi.
1: Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wiridnya panjang, ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi.
0: Sebelum salat dan

yang kau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika

0: ciptaan Allah. Sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu. Kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu.

0: membosankan menurutmu? Itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu? Itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya
1: istri.
0: Rasanya kita mesti inna apena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fa'al

0: orang yang tidak akan bahagia dalam hidup? Satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya. Dan yang kedua, orang yang sering mengkhawatirkan masa depannya. Mohon maaf, dia tidak akan pernah bahagia karena dia tidak bisa menikmati apa yang sedang Allah titipkan kepadanya saat ini.
1: Paling tidak kita berkata, apa isinya tadi? Kami mulai sepakat untuk membangkitkan ekonomi umat, launching market 212. Belanja air minum Islam. Tadi ingat saya ada mereknya. Makan produk Islam. Jangan sampai tabligh akbar teriaknya Allah Akbar, Allah Akbar. Pas makan donat Amerika. Datanglah ustaz bertanya kepada ustaz yang makan kue Amerika tadi. Ustaz, ya, tadi waktu tabligh akbar ustaz berteriak Allah Akbar. Sekarang kenapa ustaz makan kue Amerika? Mestinya Allah Akbar makan produk Islam lah. Apa kata dia? Amerika ini harus kita serang. Cara menyerangnya inilah dia. Allah. Ini tak betul. Sekarang susah membedakan mana betul mana batil. Betul? Bukan batil. Bukan. Oleh sebab itu maka bahwa kita berbeda dalam furu', cabang itu biasa. Coba perhatikan kami berdua dengan Ustaz Mahir Tuwaidi. Sama atau beda? Beda. Justru karena perbedaan itulah menjadi indah. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki beda. Sorban beliau di atas, saya di tengkuk. Baju beliau abu-abu agak kehitaman, saya putih. Sama-sama pakai cincin, tapi cincin saya satu, dia dua. Sama-sama pakai jam, jam saya di kiri, dia di kanan. Ajaknya berbeda, tapi kami sama-sama pakai baju. Ada yang kita sepakati. Tadi diminta saya sholat maghrib jadi imam. Nah, saya bilang tak ada suara. Maju beliau jadi imam. Rupanya lain cara dia sama saya. Bismillah dia tak sedengaran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gitu. Serasa di Masjidil Haram. Lalu kemudian sholat ba'diyah maghrib. Saya waktu ba'diyah tadi tasyahud akhir. Saya duduknya tasyahud akhir. Maaf-maaf cakap pantat menempel ke lantai. Beliau saya tengok tidak. Duduknya seperti duduk tasyahud awal. Tapi sama-sama Pak dia. Ada perbedaan tapi tetap sepakat dalam satu perbuatan, yaitu ya, ketika kita sedang duduk di warung kopi lalu kemudian azan, kita pun ke masjid. Kawan kita terus lanjut bermain. Kenapa tak kau ajak kawan tadi? Kita harus berlapang dada menerima perbedaan. Tidak bisa. Ini banyak kalimatnya hak, tapi uri dari hal batil. Kalimatnya batil. Ada saat-saatnya kita keras, tapi ada saat-saatnya kita lunak dan lembut. Dalam masalah ini tak ada contoh yang paling hebat. Tak perlu cari di Mesir, tak perlu pergi ke Madinah. Orang paling lunak tapi juga paling keras. Keras dalam berprinsip, lembut dalam khilafiyah. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Buya Hamka. Buya Hamka itu ormasnya Muhammadiyah. Masjidnya Masjid Al-Azhar. Sampai sekarang tegak berdiri. Beliau imam di sana. Beliau ketuanya. Tapi ketika datang tamunya orang NU Kiai Haji Abdullah Syafi'i, kita tahu bahwa Masjid Muhammadiyah azannya satu kali. Tapi untuk menghormati orang alim ulama ini, beliau perintahkan buat azan dua kali. Karena ini tamu. Tapi bukan berarti beliau mencela-mencela, bukan berarti tak berprinsip. Ketika beliau diajak oleh organisasi pemuda untuk menjumpai Paus Paulus, beliau tidak mau. Tolonglah Buya, tunjukkanlah kepada dunia bahwa kita berlapang dada menerima perbedaan. Apa kata Buya? Bagaimana mungkin aku bersalaman dengan orang yang sudah merubah akidah anak-anak bangsa itu?
2: Allah Akbar.
1: Allah Akbar. Bukan anti kebinekaan, bukan tak senang dengan non muslim, tapi ini masalah prinsip, ini masalah keyakinan. Ketika Buya Amka diminta mencabut fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang larangan Natal bersama, maka dia tidak mau. Ini tidak bisa tawar-menawar. Masalah mazhab. Ketika diundang beliau sholat subuh di Masjid Raya Jember, dia tahu bahwa Jember itu markasnya NU. Ketika beliau diminta imam sholat subuh, dia angkat kedua tangannya. Allahumma hdina fi man hadain, amin. Wa afina fi man afain, amin. Padahal kita tahu beliau Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam majlis tarjihnya mentarjihkan mazhab Hambali dan Hanafi dalam salat subuh. Tidak ada kunut subuh. Mazhab Syafi'i yang berkunut subuh. Nahdlatul Ulama memilih mazhab Syafi'i berkunut subuh. Buya Hamka mengangkat tangan di Masjid Raya Jember. Tapi bukan berarti dia tak berprinsip. Saat diminta menarik kembali fatwa Natal bersama, Buya Hamka tidak ada langkah mundurnya. Lebih baik mundur jadi ketua MUI daripada harus mencabut fatwa. Buya Hamka berhenti jadi ketua MUI bukan karena habis jabatan, tapi karena mempertahankan larangan Natal bersama. Allahu Akbar. Jadi ada saatnya kita berlapang dada, ada saatnya kita mesti berprinsip. Masalah usolli tak usolli, ini bukan prinsip. Ustaz dengar tadi ada kiri kanan Ustaz pakai usolli. Tidak. Kenapa? Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat itu qalbu. Di dalam. Tak bersuara, tak berbunyi, tak berhuruf. Itulah niat di dalam. Tapi ada sebagian orang, kalau tidak dilafazkannya, maka hatinya was-was. Kalau langsung dia ke masjid, Allahu Akbar. Ini kau beli apa pak dia? Solat jamaah apa solat kosong? Jadi imam apa jadi makmum? Maka dilafazkannya. Kau solat apa? Solat isya. Usalli fardal isya. Berapa rakaat? Arba'a rakaatin. Ada apa qadha? Ada'an. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Maka kuatlah hatinya. Allahu Akbar. Tapi ada sebagian tak perlu. Dia sudah ada dalam. Allahu Akbar. Kau kenapa tak berniat? Niat aku di dalam. Kok aku tak dengar? Mana kau dengar? Aku tak cakap. Nah, ini kita berlapang dada. Maka ulama di Mesir menulis buku Al-Fiqhu alal Madzahibil Arba'an. Fikih empat mazhab. Gunanya apa? Supaya kita tahu, oh, kawan saya yang melafazkan niat itu ikut ijtihad ulama-ulama yang tergabung dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, bid'ah. Makna bid'ah di situ artinya tidak dibuat Nabi. Tapi bid'ah bukan berarti haram, karena bid'ah bukan hukum. Bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu lima. Kalau kuat perintahnya, wajib. Kalau tak kuat perintahnya, sunat. Kalau kuat larangannya, haram. Kalau larangannya tak kuat, makruh. Kalau tak disuruh dan tak dilarang, mubah. Kalau perbuatan itu tidak dibuat Nabi, bid'ah. Tapi dia bukan hukum. Makanya Imam Is bin Abdus Salam, Imam Daqiq Al-Aid, Imam Daqiq Al-Aid membaginya, ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunat, ada bid'ah makruh, ada bid'ah mubah, bahkan ada bid'ah wajib. Itu dia bagi. Kenapa? Karena ada perbuatan-perbuatan yang tidak dibuat oleh Nabi, tapi dibuat sahabat Nabi. Kalau kita katakan asal tidak dibuat Nabi, maka bid'ah, dan bid'ah adalah dhalalah, dhalalah adalah nar. Maka berapa orang sahabat Nabi masuk neraka gara-gara itu? Siapa contohnya? Ini kita pulang nanti malam insyaallah. Belum nengok banyaknya kertas ni, mau dah jam 12 baru selesai. Abdurrahman bin Auf pulang malam ke rumah. Sampai di rumah dibacanya ayat kursi di empat sudut rumahnya. Sudut kiri, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sudut, Allahu la ilaha illa ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sudut pojok belakang, Allahu la ilaha illa ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sudut pojok belakang, empat pojok rumahnya dia baca ayat kursi, barulah dia tidur malam. Buka kitab Siyar A'lam An-Nubala dalam biografi Abdurrahman Ibn Auf. Ini tak pernah ni buat Nabi. Membaca ayat kursi empat pojok pulang malam mau tidur, tidak pernah dibuat Nabi. Maka kalau dikatakan asal tidak dibuat Nabi bid'ah, maka membaca ayat kursi empat sudut rumah itu bid'ah. Kalau dikatakan dhalalah, berarti berubah titel Abdurrahman bin Auf dari radhiyallahu an menjadi laknatullah alaih. Lalu apa namanya itu tidak dibuat Nabi bid'ah? Lalu apa namanya itu? Begitulah cerdasnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka dia katakan ini mustahdatsah, ini perbuatan tak dibuat Nabi, tapi ada yang mungkarah, ada yang mazmumah, ada yang mahmudah. Selama dia dipayungi dalil, walaupun dalilnya umum, maka dia adalah mahmudah. Tapi kalau tak ada dalilnya sama sekali, mazmumah, tercela, mungkarah, mungkar, batil. Nanti pulang ke rumah, baca ayat kursi di empat sudut rumah. Allahu la ilaha illa ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Empat sudut rumah. Apa nama perbuatan itu? Bid'ah, mustahdatsah, tapi bukan mungkarah karena masih dinaungi oleh sunnah. Di sinilah kita berlapang dada menerima perbedaan. Nata'awan fi mattafaqna. Mari kita berlapang dada tolong-menolong dalam perkara yang kita sepakati. Wa nata'adhar fi makhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Bahwa malam ini kita sama-sama sholat, ya, tapi dalam sholatnya tadi makmum ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Itu khilafiyah. Qulil ma'mum 'alaihim wa rabbalin. Amin. Yang satu baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang satu enggak, minta baca. Selesai solat tanya, kau kenapa tak baca? Menurut aku ikut mazhab Hambali, Hanafi, al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Faqiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaan seimam sudah mengcover bacaan ma'mum. Tak perlu aku lagi baca. Kau kenapa baca? Karena dalam mazhab Syafi'i dikatakan la salata, tidak sah salat liman yaqra' bi Fatihatil Kitab, kalau tak baca al-Fatihah. Sudah baca suara jahar, tak perlu baca lagi karena telinga makmum sudah mendengar. Tapi kalau sholat sir, sholat zuhur, sholat asar, makmum tetap baca karena telinganya tak mendengar. Tiga mazhab tentang masalah membaca Fatihah ketika menjadi makmum. Apa kata Syekh Abdul Aziz Ibn Ubas, Mufti Saudi Arabia? Saya bermazhab Hambali, diakui sendiri oleh Syekh bin Baz. Saya bermazhab Hambali, tapi dalam masalah membaca Al-Fatihah ketika jadi makmum, maka saya pakai hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Apa maknanya? Dalam hal ini Syekh bin Baz menganjurkan tetap membaca Al-Fatihah bagi makmum. Oleh sebab itu ini masalah khilafiyah. Bagi yang mau baca Fatihah di belakang makmum, silakan. Yang tak baca, sah. Lalu yang jadi masalah mana? Yang tak sholat isya. Ini kalau sesama kita berkelahi, Sementara di hadapan kita ke depan ada bolu yang pakai tua. Bolu pakai tua dimakan oleh orang yang sholat, masuk tua ke dalam darah. Tahu tua kan? Jangan semua selesai. Ustaz, apa tua itu Ustaz? Tua itu pohon kolang kaleng dipotong lalu keluar manisan nira. Nira ini melewati proses fermentasi, itu jadilah dia bubui tua diminum. Tua inilah mabuk yang paling jelek. Mabuk paling tak enak mabuk tua. Agak pahit-pahit di sini. Mabuknya kan pakai vodka, Budweiser, Mix Max, Carlsberg, apal juga. Itu lo orang ini orang susah, tua lah dicarinya, ditampungnya, bisu simpan. Ini lo orang susah melarat di dunia mabuk, di akhirat masuk neraka jahanam. Ada yang lebih parah lagi. Ingin mabuk tua pun tak ada, anda buatnya kopi. Setelah selesai kopi, tuang spiritus. Spiritus yang dulu untuk lampu strongkeng, akhirnya minum. Menyalalah api itu dalam. Oh, mencari begitu diminum, mencari di mana parit, musrudu, umbarit. Oh, mati kontan. Neraka jahanam tempat dia. Dapat yang dimuliakan Allah SWT. Ketika kita sekarang berhadapan dengan narkoba, bertonton narkoba masuk ke negeri kita, dalam apa? Dalam tiang-tiang pancang yang akan ditanamkan dalam gedung-gedung di tepi laut pencakar langit. Rupanya bukan tiang besi, narkoba di dalamnya. Kenapa lolos dari pemeriksaan? Kok bisa? Belum lagi yang masuk lewat pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di pulau-pulau terpencil. Ini musuh kita. Tapi ketika kita sedang sibuk membasmi ini, 3 hari yang lalu ada kawan mengirim gambar. Gambar ini penuh makna. 2 kambing sedang berlaga, besar, sedang berantam dengan tanduknya yang besar. Tiba-tiba 1 singa memakan pantat kambing dari belakang. Artinya apa? Kita sedang berhadapan dengan musuh, berhadap-hadapan langsung sekarang dengan musuh. Liberalisasi, sekularisasi, ateis, komunis. Tapi ada musuh lagi yang 1 barisan. Kita menyerang ke depan, dia menikam dari belakang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi memang begitulah indahnya dunia ini. Orang yang menghadapi ini adalah tempat berjihad, dia tak pernah putus asa. Musuh depan, musuh belakang dihadapi. Kenapa? Karena di sana dia akan menuai pahala. Allahu Akbar. Orang yang terlalu banyak mengeluh dalam hidup ini, kenapa banyak betul musuh kita ya Ustaz? Kenapa kita hidup sekarang ya Pak Ustaz? Kenapa kita hidup di zaman Ustaz Abu Bakar Ba'asyir? Kenapa kita tidak hidup zaman Abu Bakar Siddiq? Ente banyak betul mengeluh. Anda hidup zaman Nabi pun ente belum tentu sama Abu Bakar, mungkin sama Abu Jahal pula. Dunia ini tak pernah berubah. Apa yang terjadi dulu, begitu juga yang terjadi sekarang. Itu dialog kami dengan Abuya tadi sebelum datang ke sini. Ustaz Somad, apa yang terjadi sekarang ini, itulah dulu yang terjadi pada Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syaih. Apa kata Yahudi? Orang Nasrani itu tak ada apa-apanya itu. Wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syaih. Orang Nasrani pula berkata, orang Yahudi tak ada apa-apa. Perlu orang-orang yang membesarkan ulamanya, yang membesarkan umatnya, yang membesarkan bersatu, berbeda, tapi bisa bergandeng tangan. Kita pernah bangga pada ustaz-ustaz kita. Saya terus terang bangga, fotonya sampai sekarang saya simpan di hati. Ketika Ustaz Arifin Ilham bergandeng tangan dengan Ustaz Abu Jibril, bergandeng tangan dengan Ustaz Habib Rizik, bergandeng tangan dengan Ustaz Al-Mukarram Zaitun Rasmin, bergandeng tangan dengan Ustaz Bakhtiar Nasir, yang secara ritual ini berbeda. Ustadz Bakhtiar Nasir, Ustadz Zaitun Rasmin, alumni Madinah. Kita tahu alumni Madinah, bismillahnya sir, tidak pakai usolli, tidak pakai kunut subuh, bisa bergandeng tangan dengan Habib Rizik yang haulan maulidan yasinan tahlilan. Pokoknya yang ujungnya an-an-an semua itu. Maulidan, tahlilan, haulan, yasinan. Bisa bergandeng tangan dengan Ustadz Abu Jibril. Bisa bergandeng tangan. Luar biasa. Kalau Ustadz Arifin Ilham bergandeng tangan dengan Ustadz A'a Gim, itu biasa. Tak ada yang luar biasa. Tapi antara Ustadz Zaitun Rasmin bisa bergandeng tangan dengan Ustadz Arifin Ilham, ini luar biasa. Karena secara ritual mereka berbeda, tapi ada yang menyatukan mereka. Apa itu? Orang kafir yang akan mengambil hak kita. Ini harus ditentang. Allahu Akbar. Ustaz Somad, kalau ceramah jangan teriakkan Allahu Akbar. Kenapa? Karena yang teriak Allahu Akbar itu teroris. Kalau teriakan Allahu Akbar teroris, nanti muazin ditangkap semua. Gawat itu. Teriakan ciri-ciri teroris suka meneriakkan Allahu Akbar. Nanti muazin di DKI ini tak ada lagi yang teriak Allahu Akbar. Allah gede banget. Gawat kita. Ini Ustaz ngejek-ngejek ya. Itu pernah terjadi tahun 1924. Tumbang Turki Utsmani, naik Mustafa Kemal Ataturk. Dia bubarkan pengajian, tak boleh. Perempuan-perempuan dipaksanya pakai rok pendek. Liberalisasi, sekularisasi Turki total. Tapi apa yang terjadi? Umat tetap bangkit. Hari ini pondok tahfiz Quran terbesar di dunia bukan di Saudi Arabia, tapi di Turki. Allah Akbar. Yang datang mengirimkan bala bantuan ke perbatasan Bangladesh. Ini sedang diserang Arakan. Ada satu daerah kecil Arakan, kliennya Burma, Myanmar, Aung San Suu Kyi yang dapat Nobel Perdamaian Dunia, yang dulu kita kasihan melihat wajahnya, katanya dia orang perempuan paling baik lembut hati, rupanya berhati iblis. Aung San Suu Kyi, dia serang, dia hajar umat Islam di Arakan. Bangladesh tak mau membuka perbatasan. Apa yang dilakukan Turki? Bangladesh buka pintu perbatasan. Akhirnya Bangladesh membuka 500 ribu orang Arakan dari Myanmar, Burma masuk ke Bangladesh atas jasa siapa? Turki. Hari ini kebanggaan. Padahal 1924, artinya apa? Allah mau menunjukkan ke mata dunia, bolak balik kalian memadamkan cahaya Islam. Yuriduna yutfi'u nurallah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Allah menyempurnakan cahayanya. Allah tak akan pernah padamkan cahaya ini. Al-Islam ya'nu, Islam tinggi, Islam hebat. Wala yu'la alaih. Tak akan ada yang lebih tinggi, lebih hebat daripada Islam. Yang jadi masalah, adakah anak-anak kita di dalamnya atau tidak? Saya yakin anak yang berteriak itu pasti ada di dalamnya. Karena dari kecil dia sudah dibawa tabligh akbar. Saya tadi sempat merasa, gimanalah bapak ibu di belakang bisa mengetahui saya dengan Ustaz Mahir At-Tuwaili yang ceramah di depan. Rupanya gambar kami pun nampak lebih nyata di belakang. Bahkan lebih bersih pula wajah saya di belakang dari karena di sana pakai layar luar biasa. Besar-besar TV di sini dia. Tempat kami kecil-kecil lagi. Luar biasa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada musuh nyata, janganlah mencari musuh lagi. Sudah terlalu banyak musuh-musuh kita. Jangan sampai salah memilih musuh. Kita habiskan energi mati-matian untuk membid'ahkan Yasin, habis mati-matian untuk membid'ahkan tahlil, habis mati-matian untuk memberangus saudara yang seiman seakidah. Yang ketawa adalah musuh-musuh Allah. Ustaz Mahir Tuwaili jubahnya di atas mata kaki, sedangkan saya tadi pakai celana panjang di bawah mata kaki. Saya tak mengejek jubah dia, tak ada saya ejek dia. Nampaknya banjir nih. Tak ada saya ejek dia. Sudah bertambah pula tinggi sekarang ya. Tak ada. Dan dia pun tak mengejek saya. Ketika berjumpa tadi, dia tak langsung tunjuk kaki saya. Neraka jahanam itu. Tak ada. Bagi yang sudah memotong kaki celana, silakan. Bagi yang tak motong kaki celana, selama tidak diinjak-injak kena tai ayam, tak jadi masalah. Karena kalau sombong baru masuk neraka. Sombong baru masuk neraka, kata Imam Syafi'i. Kalau tak sombong tak apa-apa. Begitu kata Imam San'ani dalam Subuhus Salam. Begitu kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Begitu kata Syekh Tarbawi dalam Kaifana Ta'amal Ma'asunah. Begitu kata Syekh Atiyah Safar dalam Fatawa Al-Azhar. Kalau sombong baru haram. Kalau tak sombong tak apa-apa. Yang sudah motong kaki celana, silakan. Yang masih di bawah mata kaki celana, selama tak sombong tak apa-apa. Tapi jangan saling ejek-mengejek. Kalau masalah kaki celana saling ejek-mengejek, yang ketawa siapa? Yang tak bercelana. Mereka lah yang ketawa terbahak-bahak. Mereka lah yang menghabiskan ekonomi umat. Mereka lah yang menghabiskan. Sekarang kita sholat di masjid islami, menikah dengan anak gadis orang tuan haji islami, puasa sunat, puasa buka bersama islami. Tapi makanan yang dimakan tidak islami. Bolu pakai tua, martabak pakai telur ayam, telurnya tak dicuci, langsung keluar dari tak dicuci. Begitu dia pegang, ini kuali. Nah, dia ambil telur ayam langsung dari pabak, dari papan. Cus. Tangan itu juga yang membuat adonan. Itu kan najis. Najis itu. Sekarang siapa yang membuat kelola? Korea sedang buka rumah makan di Jakarta. Yang pertama diurusnya adalah label halal. Kenapa? Karena dia tahu orang Islam mementingkan ini. Ketika ketahuan ramai-ramai unjuk rasa di Amerika adalah Jews. Yahudi tidak makan babi. Yahudi sampai sekarang tak makan babi. Kenapa Yahudi tak makan babi? Karena Nabi Musa mengharamkan babi. Dan Nabi Isa tidak makan babi. Mereka tak mau itu. Unjuk rasa mereka, jangan kasih kami darah babi. Jangan pada filter rokok pakai hemoglobin sel darah babi. Orang Islam tak peduli. Oh babi, babi lah. Menang aja babi ini. Oleh sebab itu, maka kita harus tahu yang mana kawan, yang mana lawan. Jangan salah pilih lawan, jangan salah pilih kawan. Ini kawan saya, dia agak beda-beda sedikit sama saya. Mengapa saya tak berlapang dada? Ini adalah musuh saya. Sedangkan sesama negara NKRI, warga negara Indonesia, sama-sama Pancasila, kita disuruh saling hormat menghormati. Saya sedang makan di rumah makan, tiba-tiba datang seorang laki-laki mau ngajak foto. Kalau perempuan ngajak foto biasa, laki-laki ngajak foto. Ustaz Somad ya? Iya. Saya dengan anak saya, nama bapak, nama saya Advan. Ini namanya orangnya tak bersunat ini. Ini anak saya namanya Maria, dan ini anak saya namanya Daniel. Kami ingin foto sama Ustaz. Setelah foto, saya non-muslim Ustaz. Masya Allah, saya tidak pernah menyakiti perasaan mereka. Saya tidak pernah menyinggung mereka. Apa pula Ustaz tak pernah menyakiti mereka? Bolak balik Ustaz bilang mereka kafir-kafir. Yang bilang kafir itu bukan saya. Yang bilang kafir itu Allah. Coba tengok dalam Quran. Qul ya ayyuhan. Bukan saya. Kalau tak boleh menyebut kata kafir, robahlah. Ya ayyuhal man muslim. Itu Allah yang nyuruh. Allah yang nyebut. Apa kata Allah? Laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha. Laqad kafar. Kafirlah orang yang berkatakan Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Itu yang ngomong bukan saya. Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah.
2: Maka kalau ada orang mengatakan,
1: Ustaz janganlah bilang mereka kafir, walaupun mereka penganut Trinitas, mereka sebenarnya bertauhid, hanya interpretasi saja. Pret! Interpretasi apa? Baca Al-Quran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Al-Masih itu adalah Tuhan. Itu ayat Quran. Kalau tidak mau dengar cakap saya, tak apa-apa. Saya bukan ustaz. Saya hanya talibul ilmi, penuntut ilmu. Saya penuntut ilmu. Kebetulan diminta ceramah. Diminta saya ceramah ni kan? Diminta, okay, saya ceramah. Nanti sampai ada masanya tak lagi diminta ceramah. Ustaz Somad, jangan lagi ceramah. Pernah. Bukan belum pernah. Pernah saya dilarang ceramah. Dan kamu sadda, ingat aja. Datanglah bapak-bapak membawa baju koko. Ustaz Somad, jadwal kita yang 4 kali Ramadan kemarin, mohon maaf Ustaz jangan lagi datang ke masjid ini karena Ustaz tidak boleh ceramah di sini. Ada itu. Di mana Pak Ustaz? Tak boleh sebut tempatnya, menjaga kode etik di Malaysia. Tapi itu ada. Oleh sebab itu maka ini semua adalah tantangan di masa akan datang. Apapun nama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, FPI, HTI, NU, Perti, Persis, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan, semuanya sepakat solat subuh itu wajib. Betul? Tolong tunjukkan saya mana mazhab yang mengatakan solat subuh sunat makan. Kalau ada saya mau amalkan juga ini. Kadang kita musafir sampai jam 4, jam 5 capek, ngantuk. Kalau ada kan enak. Kenapa saya tak solat subuh? Sunat makan itu menurut Allah. Semuanya sepakat, wajib. Maka kita berlapang dada. Ketika Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna masuk ke dalam masjid bulan puasa, dia tengok ada orang tidak 23 rakaat, tidak tarawih. Yang satu mengatakan tarawih mesti 11 rakaat. Kalau lebih dari 11, bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Antara 11 dengan 23 berkelahi. Imam Syahid Hasan Al-Banna tersenyum bertanya, kalian kelahi kenapa? Gara-gara tarawih. Tarawih ini hukumnya apa? Sunnah. Kelahi di masjid hukumnya apa? Haram. Berkelahi di masjid rumah Allah, mengangkat suara tinggi, menunjuk. Ketika keluar masjid, nampak orang minum kamput, diam ya. Kamput itu apa Pak Ustaz? Mabuk kalau diminum. Diminum pagi, sore, malam. Ketika nampak orang pakai cadar, kerasnya bukan main mengejek. Halo pakai cadar. Nampak orang pakai rok pendek, diam. Apa itu? Setan. Mindset namanya. Mind otak set setan. Mindset otak setan. Berlapang dada menerima perbedaan. Kenapa kalau nampak orang pakai cadar ngejek? Minjani. Tapi kalau ada orang pakai celana sempit, diam. Kenapa diam mulutmu? Kenapa tak kau katakan ini batil? Nisaun, perempuan kasiatun, pakai baju ariatun, tapi telanjang. Kenapa kau tak tegakkan amar makhluk nahi mungkar? Ada apa? Oleh sebab itu ingat, terkejut anak itu. Ini Ustaz ceramah atau marah? Jangan terkejut anak. Memang sudah begitu style kami. Ada masanya nanti sudah tua, tak lagi bisa bersuara keras. Nanti 2027, 2037. Menanglah saya kemarin. Lembutlah. Bapak ibu sekalian, judul pengajian kita malam ini adalah bagaimana mengurus jenazah. Di hari ini kita masih cerita tentang hidup. Bagaimana umat anak-anak kita ke depan mesti hidup. Kalau sudah kumpul ramai begini, barulah bisa cerita ekonomi umat. Ini kan kaya-kaya semua. Kaya, apa tak kaya? Keramik sampai memanjat ke tiang. apa tak kaya? Di mana-mana AC setahu saya sekedar menempel saja. Ini AC tengok besar-besar AC. Luar biasa. Salat di sini macam berada hampir ke langit ketujuh. Ha, langsung awan mendekat. Ya nama kaya semua. Salat duha itu baik. Tapi untuk salat duha siapapun bisa. Anak TK pun bisa salat duha, betul? Baca Quran baik. Tapi siapapun bisa baca Quran. Anak SD pun bisa baca Quran. Jadi kalau ada orang kaya, amalnya baca Quran, sama macam anak SD. Kalau ada orang kaya, amalnya salat duha, sama macam anak TK. Orang kaya itu amalnya bukan salat duha. Amalnya bukan salat. Orang kaya amalnya apa? Kumpul sama-sama orang kaya, buka market Islam. Itulah kalau kaya. Orang kaya bukan yang cincinnya tiga pergi undangan. Orang kaya bukan yang baju kokonya harga 2 juta. Ini sedikit aja nampak. Iya Pak Ustaz, 2 juta nih. Siapa yang bertanya? Saya dari kamar mandi datang dia. Ustaz ada nengok jam saya yang 15 juta tisut itu. La ilaha illallah. Hampir saya tunjukkan jam saya. Kalau kau kaya, maka kumpul engkau. Saya diundang Habib Mahdi, Ketua FPI Palembang, Sumatera Selatan. Ustaz Somad, kita mau launching ini. Iyalah. Saya tak buat, saya tanya launching itu apa. Launching kata dia, launching kata saya. Launching, ya kata saya. Sampai di atas, kepada dokter-dokter spesialis Arab naik ke atas pentas. Launching apa kita masal? Rupanya dokter spesialis itu diajak ke atas pentas. Dokter spesialis ini duitnya banyak. Kerjanya sikit, duitnya banyak. Itu dokter spesialis. Kerjanya dibawanya martil kecil, pukul-pukulnya lutut orang. Nah, 7 juta. Lutut kiri 7 juta, lutut kanan 7. 14. 10 pasien dari pagi sampai sore. Berapa itu? 140. 10 hari berapa? 1,4M dokter spesialis. Jadi kalau ada dokter spesialis, baca Quran aja kerjanya. Itu bukan amal kau Pak dokter spesialis. 1,4 M duitmu, baca Quran lah kau cuma pandainya. Kalau duitmu 1,4 M, berkumpul engkau banyak ramai-ramai, kau buat market. Baru lah Ustaz bisa ceramah. Jangan beli ke toko sana, tapi beli toko mana? Kamu toko mana? Belilah ke toko Islam. Kalau kuat suaramu membid'ahkan saudaramu, kuat juga lah mulut engkau berkata, beli ke sini. Jangan beli.

0: ada bermasalah dengan makanan.
1: Makanannya halal, tepungnya halal, tapi campurannya dia memang bukan. Mereka bersih, tapi dia tidak toharah, tidak suci.
0: Ini Somad ini menciptakan masyarakat eksklusif ini. Ini dia akan membuat orang sektarian ini. Ini anti kebinekaan ini.
1: Saya sedang mengingatkan umat saya. Anda yang mendengar pengajian ini salah sendiri.
0: Kenapa dengar pengajian kami?
1: Kalau mau, datang kemari. Tak apa-apa. Yang non-muslim mau datang masuk masjid, mana kami tahu kau bersunat tak bersunat? Memangnya ada di pintu itu menengok satu-satu? Kan tidak. Dengar baik-baik, masuk Islam, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.
0: Yang paling enak pekerjaan adalah di badan intelijen negara, mengawasi orang tapi dapat pahala dan dapat pengajian.
1: Paling enak,
0: saudara-saudara kita di kepolisian, di tentara, angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut. Saya belum pernah ceramah di laut lagi. Tapi ini keutamaan luar biasa. Kita bangga menengok saudara-saudara kita punya kekuasaan, tapi ditolongnya untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kedepan habis ngumpul-ngumpul, apa yang kita lakukan? Bangkitkan ekonomi umat. Buka market-market, buka tempat-tempat sarapan, buka untuk sekolah-sekolah. Apalagi ke depan politik Islam. Kira-kira yang kumpul malam ni kalau diagak-agak berapa ribu? Ada 1,000. Katibin lagi 3,000. 1,000.

kali 1000 berapa? Sejuta. Kalau sejuta kita punya suara, kita bisa menentukan siapa bupati kita. Betul? Kota tempat saya tinggal, Pekanbaru, 1.200.000 pembentuknya. DPT, daftar pemilih tetap, yang akan mencoblos 300-an. 300. Maka kalau ada dua calon, 150 plus 1 sudah bisa duduk. Tak usah terlalu muluk sampai 1 juta. Karena cerita mengumpulkan 1000 orang payah. Sholat Jumat aja pun kadang 100 orang. Yang 50 mendengar, yang 50 lagi naik langit ke-7. Kalau di masjid itu ada ini pasukan inti. Nah, ini yang malam ini banyak naturalisasi ini. Ada yang dari Cirebon, ada yang dari Bandung, ada yang dari Depok, ada yang dari Bogor. Nah, ini 300 saja pasukan inti kita satu masjid. Di kota itu ada 1000 masjid, 300.000. Kalau kita punya suara solid 300.000, kita bisa tentukan siapa bupati kita, siapa wali kota kita ke depan. Allahu Akbar. Tidak akan mungkin naik menyembah berhala, klenik, dukun, yang suka patung, yang suka nyembah hantu, lembu, setan, nyembah batu. Tak akan mungkin naik koruptor. Kenapa? Karena kita punya bergaining suara. Kami Ikatan Jamaah Masjid punya persatuan. Kalau Anda ingin kami pilih, tanda tangan materai 6.000. Setuju? Label halal calon bupati. Jadi label halal bukan cuma untuk makanan. Maka orang Islam akan berkata, coblos dia. Kenapa? Udah ada label halal di keningnya. Halal. Pilih dia. Ustaz Somad, ya, saya rencana mau caleg nih Pak Ustaz. Mantap. Apa saran Pak Ustaz? 3, kalau kau duduk di sana nanti, pertama, kau perjuangkan perda syariah. Yang kedua, kau perjuangkan pelajaran agama masuk dalam sekolah umum. Yang ketiga, kau perjuangkan perda zakat dan busana muslimah. Kalau kau berhasil nanti, kau perjuangkan ini, surga tempat engkau. Karena kau sudah beramal dengan amal yang tak

yang dilakukan orang lain. Ustaz pun tak bisa melakukan ini. Habis itu dia tutup hati, sampai sekarang tak pernah saya teleponnya. Maka gerakan-gerakan ini terus bangkitkan. Orang yang punya bakat politik, kalau sudah menengok orang banyak begini, apa yang ada di pikiran dia? Wah, ini dua kursi nih, gitu. Tidak mempan lagi, datang dia bawa karpet satu gulung, tegak di depan, bawa kue kotak, bawa dua botol minuman. Bapak ibu jamaah sekalian, pilih saya ya, nanti saya bawakan karpet lagi di DP-nya. Tapi kalau saya tak duduk, ini saya jemput lagi. Tak zamannya lagi. Saya bawakan karpet, Pak. Tak usah kau bawa karpet. Karpet kami banyak. Saya bawakan kipas. Tak perlu kau bawakan kipas. AC kami banyak. Saya bawakan keramik. Tak usah. Lebih-lebih keramik kami sudah. Tapi kami ingin kau tanamkan akidah dalam anak-anak kami. Kau tanamkan pelajaran agama, Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam. Gurunya dari mana? Diangkatlah alumni-alumni IAIN, UIN, dan STAIN yang sekarang susah mencari pekerjaan dari fakultas syariah. Angkat dia jadi guru fikih. Dari fakultas usuluddin, angkat dia jadi guru akidah. Angkat dia jadi guru tafsir. Angkat dia jadi guru hadis. Dia tak punya bakat pendidikan. Buatkan program setahun, akta 4. Angkat dia. Gajinya dari mana? Honda. Honda honor daerah. Bisa. Itulah makna APBN, APBD 20% untuk pendidikan. Bisa. Yang penting apa? Political will, politik. Kalau kita sudah bersatu, habiskanlah energi untuk apa? Kumpul ramai-ramai. Tabligh Akbar, ekonomi umat majukan, persatu umat terjaga, politik.

kalau orang Islam tidak mengerti politik, dia akan dipimpin politisi yang tak peduli pada Islam. Allah. Buatlah lokal.

ada duit untuk beli semennya Pak Ustaz. Yang kaya tapi tak punya tanah, duitnya ada. Kau sanggup buat berapa lokal? Aku satu lokal. Ente berapa? Saya satu lokal. Ente berapa? Satu lokal. Kita buat apa namanya? SMPIT. Full day. Pagi kan bapak kerja, jam 6 sudah berangkat. Pulang sore, anak di mana? Titipkan ke sana. Tiga lokal.

0: kelas 3 Pak Abdul Aziz. Tamat dari sana, bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa, hafal 3 juz, hadis 120 hadis. Mertua mana yang tak bangga? Kalau orang tua bangga itu biasa. Ini mertua bangga menengok menantu. Sekarang apa yang terjadi? Anak dinikahkan dengan anak lajang, Pak. Anak pangki, kukunya hitam, di atas black kutek, di bawah black daki. Apalah yang diharapkan generasi ke depan dengan anak menantu model seperti? Sekolahkan anakmu ke Al-Azhar Mesir. Tadi ada adik kelas saya datang di tempat ruang kami makan. Dari Azhar ya? Iya. Baru pulang ya? Iya. Sudah menikah? Belum. Silakan datang. Ada 3 calon sudah kami siapkan. Masya Allah. Saya terus terang iri. Saya balik dulu tak ada yang nawarin macam ini. Enaknya adik-adik kelas yang sekarang balik ini. Memang lain orang lain nasibnya memang. Kenapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang bisa menolong agama Allah. Pendidikan. Syekh Muwaffaq dari Turki diusir oleh Bashar al-Assad dari Suriah. Dia kemudian 5 tahun sudah tinggal di Turki dan dia seorang mursyid tarekat Syaziliyah Aswaja. Dari dialah saya mengambil pendapat Bashar al-Assad laknatullah alaih. Itu bukan saya baca koran. Ini Abdul Somad banyak baca internet. Tidak. Saya mengutip pendapat Syekh Muwaffaq, ulama besar, ahli hadis, tinggal di sambung sanad saya dengan Syekh Muwaffaq sampai ke Imam Abdul Hasan As-Sazili. Bukan saya ambil dari koran. Raja Maroko tempat saya belajar sudah berpesan, jangan percaya kau pada koran. Yang bisa kau percaya cuma 2, harga sama tanggal. Apalagi berita tentang nabrak tiang listrik nih, dari yang bisa percaya. Oleh sebab itu maka Syekh Muwaffaq, apa kata Syekh Muwaffaq ketika dia akan pulang ke Suriah? Abdul Somad, Turki itu luar biasa proses sekularisasinya. Tapi kenapa sekarang tetap bangkit? Disebutkannya nama guru-gurunya, nama syekh-syekhnya. Lalu apa kata beliau? 5.000 sekolah yang ditinggalkan oleh tuan-tuan syekh kami. 5.000, bapak yang kaya buat SMP IT, SMA IT, SMP IT, SMA IT. Saya baru pulang beberapa bulan yang lalu, minggu yang lalu, dibawa oleh sahabat Dr. Irham di daerah Bogor. Dibuat pesantren besar, orang kaya, hanya menerima setahun 20 santri saja, tapi jurusannya SMA IPA. Saya kaget, kenapa anak ini hafal Quran? Hafal Quran semuanya, tapi IPA. Ini anak hafal Quran itu apa? Nanti dia tidak bisa masuk ke Mesir. Di Mesir kan ijazahnya harus sanawiyah, aliyah. Kenapa IPA? Yang apa kata Ustaz Irham? Kami tak perlu ustaz, karena anak-anak ini sudah ustaz semua. Kami ingin anak ini IPA, tamat SMA, ijazahnya IPA. Nanti dia akan masuk fakultas kedokteran. Dia akan jadi dokter spesialis tapi hafal Quran. Dia akan masuk Akabri, dia akan jadi panglima, dia akan jadi kapolri, dia akan jadi kapolda, tapi dia hafal Quran. Dia akan masuk fakultas hukum, dia akan S3 di Leiden University, PhD, filosofi of doctor, tapi dia hafal Quran. Anak-anak inilah yang akan mengobati kita sakit di rumah sakit. Anak-anak inilah yang akan membela ulama 20 tahun akan datang. Ketika Abdul Somad dikriminalisasi, siapa yang akan menjadi pengacara? Siapa yang akan menolong dia? Apa sanggup anak fakultas syariah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, perbandingan mazhab? Mana mereka tahu? Orang-orang yang belajar hukum Belanda inilah yang akan menolong. Makanya kalau ada anak fakultas hukum datang ke saya, Ustaz Somad, aku sudah SH, ada yang nyuruh ngambil MH, tapi rasanya belajar hukum Belanda ini masuk neraka, masuk surga kau. Tetap lanjutkan, lanjutkan kemana-mana, tapi imanmu tetap kuat, sholat duhamu tetap, sholat tahajudmu tetap. Inilah yang menolong ke depan. Bersatu, bersama, ramai, tabligh akbar. Tapi what's next? Apa setelah ini? Ekonomi umat bangkit, politik kesadaran bangkit, bangun sekolah, sekolah, sekolah. saya tidak setuju membangkitkan umat dengan kekerasan. Ledakkan kedutaannya, bunuh turis-turisnya, larikan anak gadisnya. Bukan tolong-menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Saya mulai jam 8, sekarang jam 9. Di mana-mana saya ceramah 60 menit, sesuai dengan tertulis di botol 600 ml. Tapi di masjid ini sengaja botol juga dipasang. Nampaknya sudah bocor jurus saya ini di mana-mana. Apa ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu yang dapat saya sampaikan dalam tanya jawab. Selanjutnya saya serahkan kepada Al-Mukarram Ustazuna wa Sahibuna Ustaz Mahir At-Tuinihi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung komen langsung biar benar pasal ini.
1: Alhamdulillah pada malam ini yang mulia hari ini kita semua dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia kan?
2: Bahagia.
1: Suara yang saya dengar cuma di depannya, belakang macam denganku. Bahagia kan? Bahagia. Harus bahagia. Biar malaikat-malaikat rahmat itu betul-betul.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Nampak keluar bacaan itu orang-orang ikhlas dalam
0: kasih. Amin.
1: Semoga kita istifadah dapat faedah dari apa yang kita sampaikan tentang semangat baru.
0: 13.000.
1: Apanya?
0: Yang melancar.
1: Ya itulah, karena antum yang kita
0: tahu. Baik, sure.
1: Kalau saya lagi, saya emang apa
0: antum
1: dan sih.
0: Hah?
1: Jadi dia bisa patuh sholat menjawab beberapa yakni al-asilah dari kaum muslimin dan muslimat yang sudah kita saring. Sudah kita saring, ya Ustaz Bidayat. Mudah-mudahan bisa menjawab semuanya dan singkat pamit dari kami.
0: Yang menonton kita malam ini 16.000 di alam ghaib. Demi terciptanya kajian yang nyaman dan khusyuk, tolong nasihati kami yang datang ke kajian yang masih sibuk dengan handphone kami, yang masih sibuk upload foto di sosial media, yang masih sibuk dengan hal-hal lain hingga tindakan kami mengganggu kekhusyukan beberapa orang yang berniat mendengarkan kajian dengan khusyuk. Tolong Ustaz, demi kebahagiaan setiap kajian, ada Ustaz-Ustaz kita, kalau nampaknya orang main HP, langsung, kamu yang ini. Saya termasuk yang tidak keras. Saya ini Ustaz yang lembut. Bagi saya, zaman edan, mau aja orang ke masjid dalam bidah. Itu saya agak lunak saya dalam masalah itu. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Somad itu Ustaz keras, itu tuduhan yang menyakitkan. Tapi saya anjurkan, janganlah sibuk foto aja. Tapi masalah foto, dari atas foto, dari bawah foto, kalau perlu beli drone dari atas. Share, bagikan ke kawan-kawan, tunjukkan, begini kami mengaji. Allahu Akbar. Jangan disangka orang kami ramai kalau dangdut yang meracun kucing garong saja. Mengaji kami ramai begini sehingga daerah-daerah lain yang lemah iman, yang tak tahu bagaimana cara buat pengajian, oh begini caranya buat pengajian. Yang selama ini pengurus-pengurus masjid kalau pengumuman, kita bangga karena wakaf masjid sampai hari ini infak sedekah 200 juta. Bukan di situ letak bangganya pengurus masjid. Belikan TV-TV besar macam ini, ha? Besar. Saya pun ganteng pula di TV. Ustaz, mengapa orang bunuh diri masuk neraka? Bukankah kematian telah ditentukan Allah? Nampaknya mau bunuh diri. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menulis kitab judulnya Al-Insan Bainal Musayyar Wal Mukhayyar, manusia antara dijalankan dan berjalan sendiri, manusia antara dipilihkan dan memilih sendiri. Dulu ketika lahir menjadi orang Melayu, apakah Ustaz Maher At-Tuailibi memilih atau dipilihkan? Bapak jadi orang Jawa, memilih atau dipilih? Dipilihkan. Maka kita tak boleh ejek orang, eh Batak, eh Cina, tak boleh. Karena dia tidak pernah memilih, dia dipilihkan. Tapi ada saatnya kita memilih. Malam ini mau datang ke pengajian, memilih atau dipilih? Memilih. Mau bunuh diri, ada pisau silet, memilih atau dipilihkan? Mulai ragu kan? Ketika Buya Hamka baca bukunya Tasawuf Modern, baca itu tulisan Buya Hamka di saat dia betul-betul down dalam penjara, naik tapak sepatu ke atas mejanya, hei Hamka, kau pengkhianat bangsa. Nampaknya pisau silet di dinding penjara. Apa kata setan? Hamka, ambil pisau silet itu, potong urat nadimu. Tak ada gunanya kau hidup. Kau di Maninjau, Sumatera Barat, diangkat sebagai datuk nenek mama orang Minangkabau. Dan sekarang engkau bergelar doktor dari Al-Azhar honoris causa. Sekarang kau dituduh sebagai pengkhianat, mau menjual negara ke Malaysia. Bunuh saja dirimu. Tapi dia lawan dengan iman. Ada saatnya kita memilih. Kenapa dia masuk neraka? Karena dia memilih ikut ajakan setan. Maka kita selalu membaca ayat-ayat, ayat kursi, doa-doa, supaya jangan sampai setan membisik, bunuh ke diri, bunuh, bunuh, bunuh. Di kantor ditekan atasan, di jalan ditangkap polisi, di rumah ditekan bini. Stres. Menengok Baygon macam Coca-Cola. Akhirnya bunuh diri. Maka jahanam. Makanya kau mesti banyak-banyak sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Sekarang saya mau minum dari botol pakai tangan kiri atau dari tebang kanan dengan gelas. Memilih atau dipilihkan? Memilih. Allah kasih saya kuasa sama basar, kalam, kudrat, iradat. Gunakan sama, gunakan basar, gunakan kalam, gunakan kudrat, gunakan iradat. Pakai tangan kanan, ucapkan bismillah, minum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya mau nanya Ustaz, saya melarang dan mencaci maki orang untuk

sesuatu yang saya larang itu. Di mana tuh Pak Ustaz? Kabura maqtan indallah. Murka yang paling besar di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun. Kau bicara tapi kau tidak lakukan. Ini umum, dia tak sebutkan apa larangan yang kau orang suruh larang tapi kau lakukan itu apa? Pacaran. Kau jangan pacaran, nikahlah. Ini yang banyak, ini ngaji, ini kan anak muda nih, aktivis kampus. Jangan pacaran, jangan pacaran. Pacaran di lima. Berhentilah pacaran. Ustaz Felix Siau kan udah keluarkan buku, udah putusin aja. Bagaimana hukumnya apabila sholat sunat rawatib saat tahiyat akhir hanya membaca tahiyat sampai dengan sholawat kepada Nabi, namun tidak membaca sholawat kepada Nabi Ibrahim? Sah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pakai sayyidina, yang enggak pakai sayyidina, Allahumma salli ala, enggak pakai sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup. Kalau ibarat makan, ini makan nasi pakai kecap aja lah. Tapi tadi kita makan, masya Allah, ada tempenya, ada tahunya, ada sambalnya, ada asamnya, ada ini, ada dessertnya, ada. Wah, itu sampai akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad rabban fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alamtu wa ma asraftu wa ma ta'lamu bi minni antal muqaddimu wa antal mu'akhiru ba'ina

rahasia besar di dalam Al-Quran. Tapi ini di antara kita saja. Istighfar itu, itu kunci paling cepat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling cepat. Paling cepat. Dan istighfar itu di antara tanda mengikuti Nabi yang paling utama, sehingga dengan mengikuti itu cinta Allah diturunkan. Buka Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika umatku itu kalian mencintai Allah dengan benar, cinta yang tulus, bukan cinta di lisan. Orang yang sering minta ampunan kepada Allah untuk mengikuti sunnah Nabi, kata Nabi banyakin istighfar, ya fattabi'uni, kita sering istighfar, maka turunlah ampunan Allah kepadanya. Yang kedua, cinta Allah turun kepadanya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihillahu man ittaba'a ridha.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

0: Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."
1: Oh.

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

0: khalidun.
1: Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja.

Ia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

0: Amin.
1: Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: الظالمين.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

0: يتقون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: Alim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat. Niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

0: Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.
1: Was

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

0: الصادقين.
1: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

0: kafirun.
1: Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kandaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Ya.

0: zalimin.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.
1: Wahai

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah

kecantikan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: ampun.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: السحت لبئس ما كانوا يعملون.
1: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

0: Amin.
1: Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: تقتلون.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

0: Alim.
1: Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: yakun.
1: Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: يَعْتَدُونَ.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: Alun.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

kamu melihat banyak di antara mereka, tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
0: Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin.
1: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

0: الْمُحْسِنِينَ.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Amin.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. La.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

0: muhsinin.
1: Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: الرحيم.
1: Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya.

0: Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para Rasul, lalu Dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para Rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui segala yang gaib.
1: إِذْ

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah, ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: Alamin.
1: Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, 'Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah'?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

0: Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.
1: In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim.
0: Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas
1: mau usia berapapun, mau 40, 50, 60, 70 tahun, Anda keluarkan zikir ini di pertengahan malam, mohon kepada Allah, maka digugurkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu yang buruk-buruk. Allah ganti sisa hidup Anda dengan lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, selama ini salah saya menjalani hidup. Saya minta ampun ya Allah. Mohon jadikan sisa hidup saya lebih terukur dan lebih baik dari sebelumnya yang pernah saya jalani.
2: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu. Kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narizukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu littaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah. Terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Al-Iman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya, akan mudah dilewatinya.
3: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 wujud sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur, walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Tidak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal.

0: dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat. Tiga kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah lima.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu
2: hadha min thulutsil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatan min alladhina ba'du wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara alima an lam tuhsuhu wa taba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam, dalam tatapan Allah, penguasa di bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billahil. Kemuliaan seorang mu'min itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
1: Keutamaan-keutamaan salat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh roh mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku

0: yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu. Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam. Karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Allah menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.

0: yang perlu dikasih motivasi sih dalam hidup. Lalu alamun anakun akanakun wasidai. Seandainya mereka tahu pahala sholat kisah berjamaah dan sujud berjamaah, ya atau huma abuan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat kisah dengan sholat sujud. Rakaat al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat subuh qabliyah subuh, sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Walaupun anda telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Seperti yaudah ya Allah, oh itu salat subuh yang kemarin sempat saya berkiduran. Lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah.

0: yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar di langkah yang kedua. Ketahuilah teman-teman, kegagalan merupakan hal pasti dalam kehidupan. Mungkin di masa depan kita akan mengalaminya. Tapi percayalah, orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus-menerus bangkit tanpa sedikit pun berkata ingin menyerah sampai akhirnya mereka berhasil.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab dalam membaca Al-Quran. Pendengar, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas 4 adab di antara adab-adab membaca Al-Quran, yaitu yang pertama adalah mengikhlaskan niat kita dalam mempelajari dan membaca Al-Quran. Kedua, mengamalkan kandungan Al-Quran. Ketiga, selalu mengingat Al-Quran dan memperbaharui bacaan Al-Quran. Dan yang keempat adalah, jika kita telah menghafal Al-Quran, hindarilah untuk mengatakan saya telah lupa ayat atau surat Al-Quran. Akan tetapi katakanlah saya telah terlupakan atau dilupakan terhadap ayat atau surat Al-Quran. Baik pendengar, kita lanjutkan adab selanjutnya. Yang kelima, kita diwajibkan untuk menghayati kandungan Al-Quran. Sangat banyak dalil-dalil syar'i yang mengharuskan penghayatan terhadap kandungan ayat-ayat Al-Quran. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-82, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak memikirkan Al-Qur'an? Sekiranya Al-Qur'an datangnya dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menghayati kitabnya, yaitu dengan melaah makna-makna yang terkandung di dalamnya, memikirkannya lebih dalam tentang hal-hal mendasar serta perkara-perkara yang mengikutinya dan perkara-perkara yang berkaitan erat dengan hal mendasar. Dikarenakan penghayatan terhadap kitabullah merupakan kunci pembuka bagi setiap ilmu dan pengetahuan yang akan menghasilkan setiap kebaikan. Dengan penghayatan ini pula akan menambah keimanan di dalam hati dan akan mengokohkan pohon keimanan tersebut. Dengan menghayati Al-Quran akan diketahui siapakah Arab Ma'bud, yakni siapakah Tuhan yang berhak disembah, beserta sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna dan sifat-sifat kelemahan yang harus dijauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan penghayatan juga akan kita kenali jalan yang akan mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sikap kaum yang meniti jalan tersebut, dan balasan pahala bagi mereka setelah tiba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga akan dikenali musuh Al-Quran yang sebenarnya dan jalannya akan mengantarkan kepada siksa, dan sifat kaum yang berada di atas jalan tersebut serta apa saja yang ditimpakan bagi mereka di saat sebab-sebab datangnya azab ada pada mereka. Dan setiap kali seorang hamba semakin menelaah kandungan Al-Quran, maka akan bertambah ilmu, amal dan keyakinannya. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala
memerintahkan dan menganjurkan penelaahan terhadap Al-Quran, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengabarkan bahwa inilah maksud dengan diturunkannya Al-Quran. Generasi terbaik dari umat ini, yaitu dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, dan generasi setelahnya telah mempraktikkan hal itu dalam amal perbuatan mereka. Imam Ahmad telah meriwayatkan bahwa mereka, yakni para sahabat, mengambil bacaan Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 ayat, dan mereka tidaklah mengambil 10 ayat berikutnya sebelum mereka mengetahui kandungan ilmu dari ayat-ayat tersebut kemudian mengamalkannya. Para sahabat berkata, "Maka kami mempelajari ilmu Al-Quran dan mengamalkannya." Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Malik bahwa seorang tabi'in telah mendatangi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, lalu ia berkata kepadanya, "Bagaimana pendapat Anda mengenai seorang yang membaca Al-Quran dalam 7 hari? Zaid radhiyallahu anhu berkata, "Itu merupakan hal yang baik, namun membacanya dalam setengah bulan atau dalam waktu 10 hari lebih saya sukai daripada membacanya dalam 7 hari dan tanyakan kepadaku mengapa demikian." Maka tabi'in tersebut berkata, "Saya bertanya kepada Anda." Zaid radhiyallahu anhu menjawab, "Agar saya dapat menghayati dan memahaminya." Selanjutnya, adab yang keenam adalah boleh membaca Al-Quran dalam setiap keadaan kecuali junub. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang mendasari hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertera di dalam surat Ali Imran ayat 191, "Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Mereka yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri dan duduk serta dalam keadaan berbaring. Kemudian landasan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah dijelaskan mengenai hal ini. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan Mekah, beliau sedang membaca surat Al-Fath di atas tunggangan beliau." Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersandar di kamarku dan saya dalam keadaan haid, lalu beliau membaca Al-Quran." Adapun bagi seorang yang sedang berjalan, dapat dianalogikan dengan seorang yang sedang berada di atas kendaraan, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Pada hadis Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan bolehnya membaca Al-Quran di kamar seorang wanita yang sedang haid atau nifas. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, hadis ini menunjukkan bolehnya membaca Al-Quran di dekat tempat yang najis selain tempat buang hajat atau WC, sebagaimana dikatakan pula oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik pendengar, kita lanjutkan ke adab yang berikutnya, yaitu tidak menyentuh mushaf Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini antara boleh dan tidaknya menyentuh mushaf Al-Quran dalam keadaan tidak suci, akan tetapi sebagai bentuk kehati-hatian kita, maka sebaiknya kita tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Akan tetapi diperbolehkan bagi kita untuk membawa Al-Quran
dengan menggunakan pembungkus atau kantung, karena yang seperti itu tidak termasuk menyentuh. Meskipun kita bisa membawa mushaf di kantong atau saku baju, kita tidak diperbolehkan untuk masuk WC dengan mushaf yang masih ada di dalam saku atau kantong. Kita harus meletakkan mushaf pada tempat yang sesuai dengannya dalam rangka mengagungkan dan menghormati kitab Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, jika kita terpaksa masuk WC dan takut mushaf tersebut akan dicuri jika ditinggal di luar, maka diperbolehkan baginya masuk WC membawa mushaf dikarenakan alasan darurat. Selanjutnya, adab yang ke-8, diperbolehkan membaca Al-Quran dari hafalannya bagi orang yang berhadas kecil. Pendengar, jika memang hadasnya hanya sekedar hadas kecil, maka boleh membaca Al-Quran melalui hafalannya, tidak dengan menyentuh mushafnya. Hal ini sesuai dengan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika ia menginap di rumah bibinya, yaitu Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, hingga ketika sampai pada pertengahan malam kurang atau lebih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, lalu beliau duduk dan mengusap wajahnya dengan kedua tangan beliau. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Lantas beliau bangun dan menuju ke tempat air yang tergantung, lalu berwudu darinya dan membaguskan wudunya. Nah, dari riwayat tersebut, bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau terbangun dari tidur adalah dilakukan dalam keadaan belum berwudu. Sehingga dari hal tersebut diperbolehkan bagi seorang untuk membaca Al-Quran dengan hafalannya jika hanya berhadat kecil. Berikutnya, di antara adab-adab dalam membaca Al-Quran adalah bolehnya membaca Al-Quran bagi perempuan yang sedang haid maupun nifas. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini dikarenakan tidak ditemukan dalil yang menunjukkan secara langsung tentang pelarangannya. Akan tetapi, menurut para ulama, pembacaan Al-Qur'an tersebut harus dilakukan tanpa menyentuh mushafnya. Para ulama mengatakan, adapun bagi perempuan haid maupun nifas, tidak mengapa membaca Al-Quran, akan tetapi dengan tanpa menyentuh mushaf. Ini menurut pendapat yang paling sahih dari para ulama, dikarenakan tidak jelasnya dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang perempuan haid maupun nifas untuk membaca Al-Quran. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa adab yang dapat kita pelajari berkaitan dengan adab membaca Al-Quran. Masih ada beberapa adab lainnya yang insyaAllah akan kita lanjutkan di edisi mendatang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

paling sakit, obatnya adalah puasa. Kalau antum wajahnya gelap, obatnya adalah qiyamul lail. Kalau antum berkicil hati, obatnya adalah membaca Al-Quran. Kalau antum susah bahagia, obatnya adalah salat tepat waktu. Kalau

telah memerintahkan bekerja dia bukan sekedar mencari nafkah, tapi bekerja bagian daripada ibadah kepada Allah. Dari pagi kita berjalan, setiap detik yang kita lalui, rasa lelah yang kita rasakan, peluh yang kita keluarkan, dia bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala mengatakan ada beberapa hal yang harus dijaga agar hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan

0: dengan cara yang haram, itu akan mengumpulkan, menambah harta yang kita punya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syair, jama'al haram ilal halal liyuksiru, dakhalal haram ilal halal fatuksiru. Maka jangan pernah menyangka, ketika kita kumpulkan harta yang kita punya, maka kemudian dicampurkan harta yang halal dengan harta yang haram, itu akan menjadi semakin bertambah banyak. Maka ketika dakhalal haramu ilal halali, masuk harta yang halal ke dalam harta yang haram, harta yang haram ke dalam harta yang halal, fabu'tiru, itu akan menghancurkan segala. Dan satu yang harus kita pahami semua adalah, Allah hanya akan memberikan kepada kita apa yang memang benar-benar akan menjadi haknya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baqad qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, waqa'u ma'ar raki'in. Baqad qala al-Nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, man shalla al-isha'a fi jama'atin fa ka'anna maqama nisfa laylah, wa man shalla as-subha fi jama'atin fa ka'anna maqama laylata kullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Masih pembicaraan kita pintu neraka yang ketiga, yaitu saqar. Kesalahan jadi dibuat ke dalam pintu neraka saqar karena di dunia tidak mau sembahyang. Kalau Al-Qur'annya masalakakum fi saqar, kenapa kalian dicampakkan ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin, kami di dunia tidak sembahyang. Semua orang Islam tidak ada yang tidak sembahyang. Yang menjadi permasalahan ialah satu, sembahyang kalau-kalau sama kada sembahyang. Karena belum ada jaminan lewat telek, lewat telepon, lewat impun, fake, orari memberitahu bahwa sembahyang kita itu sudah diterima. Kada ada belum. Ayo aja, silakan aja kalangkang dan galak ketawa apabila ibadah itu sudah diterima Allah dan dosa sudah diampuni Allah. Ayo ya senang. Tapi selama belum tahu dosa apakah diampuni, apakah ada diterima kadanya ibadah kita, di sini ada sedikit sedih. Karena tidak ada jaminan. Oleh karena itu kada ada bosan-bosannya, kada ada dulak-dulaknya, isukan kemarin kita beramal, kada hari ini isuk, isuk kada isuknya, nang diterima Allah. Nah, lalu kita membicarakan masalah sembahyang itu harus dijaga dan dipelihara. Keistimewaan sembahyang sudah luar biasa. Ibadah sembahyang itu ibadah satu-satunya gabungan campuran. Sembahyang itu dari tasbih, zikir, salawat, istighfar, Napa aja ada dalam sembahyang. Jadi apabila kita kulir beribadah, ambil air wudhu sembahyang sunat mutlak. Allahu Akbar. Sudah. Karena kita semakin batuha, semakin berkurang waktu guring. Semestinya dibawa beribadat. Ibadah napa? Dibawa ibadah sembahyang sunat mutlak. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hampir berusia 40 tahun. Apa gawian Nabi? Makhluat di gua Ira. Jabal, Jabal Nur, Jabal Sur kan hijrah, di Jabal, Jabal Nur. Wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira'in. Rasulullah itu makhluat di gua Hira, Jabal Nur. Nah timbul pertanyaan, ibadah apa yang dikerja Rasulullah? Ada dua ibadah. Pertama, sembahyang sunat mutlak. Yang kedua, tafakkur. Jadi ibadah zahir, ibadah batin. Ibadah zahir jungkang ruat sembahyang. Ibadah batin adalah tafakkur. Artinya Buya kayak ini, bila awak uyu panas capek lapah, dibawa istirahat. Tapi istirahatnya apa? Digunakan otak berpikir. Sudah dipadahkan malam tadi. Sudah tapakur tuh ganal bener pahalanya. Ba ungut, ba mandam, tapi nang dimandam makan nang lima. Sudah kita bicarakan. Kada mahayal, kada maramal, tapi tafakur. Jangan dibuang-buang pemikiran kita. Sudah tuhaan. Pikirkanlah kada kepada jurusan kebaikan. Nah, lalu sembahyang itu dijaga. Nah, kita buliki pula. Nah, ini tadi. Ibadah Rasul itu dua. Waktu makhluat di gua Hira, batang tubuh jungkang ruat, capek panat lapah uyuh bamandam, tapakur main kedua-duanya. Awas sigar sehat nyaman naik sama yang sunat. Tapi mun sudah uyo, batis asam urat, berdiri betungkau dahulu, lalu nang diperbanyak ibadah batin, termasuk tafakkur, supaya hidup tuh ada nilai. Rancak bicarakan, ni mahal harganya hidup mah. Mahal harga hidup, mahal, mahal banar. Kada semua orang diberi kayak kita nih. Kawa duduk di majelis taklim, nonton ilmu, kawa beribadah, alhamdulillah. Ulu sudah padakan, jangan mati. Garing aja kan awak datang. Garing aja kan udah kali, apalagi mati. Guna akanlah, manfaatkanlah umur semampaat mungkin. Daripada suruh lu panggah sepanggah pasar sama pasar sama sama bajurut orang bulikan saurang lu ki. Jangan duduk dahulu umpat maja Yasin. Hayu nyang mujalang mujalang mujalang mujalang. Panggil ini panggil sana cari kan ada sepanggah sana bajurut orang bulikan. Tuh ada menyinggung, ada tarang-tarangan. Bujur aja lah. menjelang. Jahat diri itu nah sudah masih anu aja orang lebih diri itu bilang nak marak bandar sudah malai daging dah ada kada kancang lagi jangan ibarat ayam tuh ada digalang sup lagi malai dagingnya kada cocok lagi digalang sup tuh kada ada lama lagi keping tawa umbul keping sudah ada awal lagi kancang tuh ada awal lagi bisa kembali kan tuh kayak apa lah kenapa lagi ada sambal lalu ya Allah ada mariket lagi sambalnya loloy ya Allah jangan ibarat maisap tuh ada lagi bagi gigi rompongan giginya deh lalu kita menjaga dan memelihara sembahyang supaya bernilai boleh ki pulang lah satu-satunya andalan sangu masuk ke dalam kubur adalah sembahyang nang tak banyak ibadah kita sembahyangnya tasbih belum terbaca zikir belum tentu dibaca salawat belum tentu terbaca satu-satunya nang ngeroten lima kali sarianan samalaman sembahyangnya amun diterima. Namun kalau diterima tak kisah. Mantap banget kan sampai yang 2-3 hari kan ada ingat pula. Nonton pula. Bicarakan pula, 3 hari kan ada ingat pula. Tapi kan ada dulak-ulaknya nonton ya Allah. Pertama 4 sualam. Kerjakan tepat pada waktunya. Dau, nging, siap sudah. Mah bahagianya lah. Untungnya sarumahan. Belum lagi benang mangenging. Sekitar 5 menit aja. Sekarang jam 12:31. Wek, sampai waktu sembahyang. Johornya 12:31. Allah salah. Laut lewat 12:36. Jadi jam 12:30 setengah satu itu sudah. Persiapan. Oh itu kan kita undangan pengantinan, undangan bupati, undangan gubernur, undangan presiden, boh setengah harianan berdahulu. Tapi kalau menerima undangan Allah Ta'ala, nah kada siap. Di situ kelemahan dia. 5 menit lagi setengah satu, 5-6 menit lagi sampai sudah siap menghadap kiblat. Ada joakah nah kayak itu tuh. Hingga jam 2. Kerjakan sembahyang tepat pada waktunya. 2 itu sudah tuh. 2 kerjakan lengkap dengan nang sunat-sunatnya. Nah itu kesempurnaan iman dengan sempurnanya mengerjakan nang wajib dan sunat. Sudahkah hari Kamis? Iyalah. Apakah iman kita sempurna? Apakah ada? Apakah kita menggawi nang wajib itu sempurna atau ada? Apakah nang sunat itu kita kerjakan apa tidak? Han, amun guru sakumpul apa jalan jinda? Bulik dulu pikiran kita ke rumah. Itihi laki, itihi anak buah, itihi cucu. Sempurna tidak mengerjakan kewajiban. Sempurna kada menggawi nang sunat. Bila sempurna mengerjakan kewajiban dan mengerjakan nang sunat, pertanda iman orang itu sempurna. Apabila kada sempurna mengerjakan kewajiban dan sembahyang sunat, mengerjakan nang sunat, kain ada dulu lah. Bapak Andi itu kain ada dulu. Kain aja, bukan ada bariakan, kada kain ada dulu. Nah, apa direncanakan? Aina dahulu, satu umat aja. Apabila sempurna mengerjakan yang wajib dan sempurna yang sunat, sempurna iman kita. Itihi laki, itihi anak buah, itihi minanto, perhatikan keluarga. Ya ada mengurus orangnya. Melihat anak, tambah yang sunat kada mau. Nang wajibnya kadang-kadang jam 2, asar jam 6:30. Mun saurang jua nang itu nasib ai sudah. Jadi iman seseorang itu tidak tahu sempurna tidaknya, tapi barometernya, ukurannya, tensinya. Bila beres mengerjakan yang wajib dan beres mengerjakan yang sunat, pertanda iman orang itu sempurna. Angkat. Jadi kita awal dengan ilmu. Apabilanya kada beres, berarti iman orang itu tipis banget. Nah, nang sunat-sunatnya. Tapi beresakan nang wajib serta beresakan nang sunat. Mataqarraba ilayyal mutaqarribun bimithli adai maftaradtu alaih wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtu kuntu sama'u alladhi yasma'u bih. Aw kama qala Dawud. Yang paling cepat mendekatkan diri hamba kepada Allah adalah dengan menunaikan kewajiban. Sesudah itu mengerjakan yang sunat. Sehingga orang itu dicintai oleh Allah. Lengkap mengerja dengan yang sunat-sunatnya. Berapa minggu sudah kita membicarakan yang sunat ini? Hanya 2. Pertama sembahyang doha. Ya Allah. Sembahyang tahajud bayangannya ajanya. Mun kita membicarakan banyak kayak sembahyang sunat, witir, duha, isyraf, tahajud, apalagi hajat, tasbih, macam-macam. Dengan sekedar banyak mengerjakan yang sunat, sekedar itulah pangkat kita tingginya di akhirat. Kalau kita kulir menggawi yang sunat, rendah martabat kita. Maka orang wayi ini pian amun inya sakulah tu isima diterima pegawai negeri, handak prajabatan, handak naik pangkat kuliah tu. Supaya kuliah itu tinggi pangkat, apalagi para pensiunan, tinggi pensiunan banyak menerima gaji. Dipikirkan orang benar supaya kaina tinggi pangkat. Tapi kenapa tidak memikirkan pangkat tinggi di sisi Allah Ta'ala? Kita ni buaya sudah di dunia ni kada bapa pangkat sudah, kada bapa pangkat di akhirat barangin. Apalagi kurangnya Allah Ta'ala memberikan pahala. Ulang ulangi 12 rakaat sembahyang duha. Maka nang 12 rakaat itu Allah perintahkan kepada malaikat agar membikinkan sebuah rumah dalam surga. Sudah dibicarakan. Bapakku 12 rakaat aja. Kalau inya sarakaat itu 1 menit berarti 12 rakaat alias 6 kali salam. 12 rakaat hanya sekedar 12 menit tambah 3 lagi 15 menit, artinya separapat jam sebuah rumah di dalam surga. Kulir jualah. Di dunia sudah rumah kada kaya orang, sudah di akhirat barang betanjak kena kaya orang. Oh, di dunia sudah kada kaya orang rumah, dan di akhirat barang hari-hari sembahyang duha 12 rakaat oma beisi perumahan dalam surga. Tanah kaplingan ditajakinya rumah. Nang laki kada hendak maulah rumah. Kayak apa kayaknya tuh sarumah juga ke dalam surga. Tapi aku sayang guru aja lawan laki kok, biarkan debar rumah kayaknya ulun bawa kandinya kayak di dunia bang jula kayak nggak kawa diatur nggak kawa mun di dunia ini bisa diatur. Contohnya pian sakit nah lagi kawa lah nolongi. Oh nang pian sakit laki pian sayang bener lawan mamanya nih lawan ibunya nih lawan nang bine nih ayo menyai kita sabar usahulang sakit gini nah. Kan ada sudah gue ya, di dunia aja ada nang kada kau betulung-tulungan. Nah kawalah menolongin laki dah kawa nang lambini pulang sakit kawala laki menolong kan kawa nang laki sakit gigi nang bini kawala menolong kan kawa anyar di dunia nang itu aja apalagi dia mun di dunia ni kawa diatur mun di akhirat kan kawa diatur lagi orang maturnya. Mudah-mudahan kita panjang umur, panjang umur, sehat badan, dalam mengerja taat ibadah pada Allah. Mun panjang umur, sehat badan di palataran aja rugi juga. Di palataran, kedua badima dudukan dan kacang-kacang, nukar kacang, bapak pandiran. Habis sakampungan dikuyai orang menggunakan umur tuh. Malalar pulangnya itu pandir itu gemenangar lajar habar waya ini ngapa gar umanya si anu tuh aja pidang sing ludeh ludeh eh ujar saya kong kira lah cair lo kulior sidin tuh sing ludeh mau kada tahu kahnya. Ujar bidan tuh 3 bulan. Ujar. Nah apa tahu nih orang nah itu? Ma ada akan padir nang ada karuan aja. Ujar rasa ikong pulang. Ujar nang kedua nang mahragu anak nih. Ujar rasa ikong pulang. Aku menang arai lawas. Ii besar jauhnya si anu tuh. Ujar nang ketiga nih pulang. Besar pak anakan. Ujar. Ujar nang keempat mau ntalai pil kabi cuma habis tangga. Ujar. Kenapa kak gawian kada kurang gak bibi nih anak itu. Munya kada itu bayi ilmu iya sudah. Makanya pamulan membuka ini apa nuhanya bako kotuan belima rangkapnya bako kotuan wah ini kada lagi pang lah wah ini basampo sudah bahari basar bako kotuan rikas manindas tenang. Nah saya kong pulang kena aja nah kalau nyak-nyak nah aja tok aja berbunyi mendikas berikap punya degak kutu ainya paham juga kebanyakan pulang dikabuninya dibantu dikabuninya kadada habis-habisnya bahari Allah kadada sampo tuh kadada sampo umay sian dah ada yang guliatan Allah ang laki tau mbak foto juga abis gawian dah nah laki lawan nam ini bawa kokotuan aja ini bawa kokotuan tuh bapaan ke pulang sini tau juga tau mbui besana mbui ketawa loko bagantar awak nah nang kedua lengkapi nang sunat tak salah kita cuma semalam ada yang penting nang jangan ditinggalkan nyaman benar kabliyah bak kabliyah Pak dia tuh jangan kada digawe. Tapi munnya sambahyang di awal waktu insyaallah biar kabliyah Pak dia tegawi. Amun inya satangah anam sudah langsung kamat aja lagi. Allah. Jangan nak aja orang bahari tani, jurang tani aya. Dua, itu sudah kita bicarakan. Yang ketiga, ada hobil jamaati, mengerjanya dengan berjamaah. Tentu kita membahas fadilat berjamaah. Apabila orang itu mengajar ikhlas dan muridnya itu belajar ikhlas, maka ciri-ciri khas dia dapat mengerjakan sembahyang berjamaah. Amun gurunya, muridnya kada dibuka pagar tuh imbah bulikin, pengen bulikan nih kakanakannya masukan di tangga pasar. Setiap hari kada boleh keluar terkecuali sesudah mengerjakan sembahyang zuhur. Dipaksa. Kada kamuatan musala tuh. Sadang sudah maulah baluas dahulu. Kada muat. Makanya buaya ujar ulun, amun membangun musala, membangun langgar di kampung, paling tak sama yang tiga waktu, maghrib, isya, subuh. Kalau di pondok, apalagi diwajibkan, apalagi diadakan sembahyang Jumat di dalamnya, kemana lagi ya? Hatibnya sudah siap, bilanya bagiliran kelas tiga aliyah tuh, hatibnya gurunya bagiliran, napa kurangnya? Kada bulik-bulik dahulu, amun kada imbah sama yang Jumat. Belajarnya dobol, kada jam 11 bulikan. Napa alasan ini? Jadi apabila gurunya ikhlas mengajar, muridnya ikhlas belajar, dapat dikerjakan berjamaah. Itu ciri-ciri khas. Disinilah peran sertanya di rumah tangga tuh ada orang yang berpengalaman sedikit. Mun alim tuh kada-ada. Berpengalaman sedikit menjadi imam. Nyaman mu ye. Mun ari hujan. Ayo abahnya kita berjamaah. Ayo jalan lagi. Berat. Amunnya kada-ada. Cucu ada dia minanto nang berpengalaman nang dijadikan imam di rumah tangga tuh. Jangan kosong ada nang pertang patut jadi imam. Makanya ujar ulun, kita mendidik putri ini sekedarnya aja nang lebih diprioritaskan nang lebih diutamakan lalaki ya. Bibinian tuh biar kan anakan bibinian tuh belinya ada orang handak kawin akan sidin nah. Bampihnya jarang terdengar anak ulun gureh, anak ulun kawin akan tapi nya kada tamat, maaf dulu ulun kada menerima, jarang nang itu. Bila ada orang handak kawin akan, ada orang handak kawin akan, jadi pesantren tuh stop aja, stop bibinian sementara kada payu. Kan om boy ketawa juga. Kurang jangan tamatakan dulu. Nah disinilah kita memilih minantu. Memilih minantu tuh agak sedikit yang berpengalaman agama. Supaya dijuruh jadi imam nyaman. Jangan kayaknya alim anak seorang bibinya. Lakinya kalah lawar sanja. Tahu kalah lawar sanja? Tahu kalah lawar sanja kayak apa? Kalah lawar sanja artinya bilanya handak ada baungkainya, bilanya siang hari dalam kalamboja diam aja. Itu kalalawar saja. Mun diduna kae jadi ikam bibinian aja jadi imam, kami lalakian mah ikut ikam bakda alim dengan dikit. Kada boleh selama ada lalakian, selama itu kada boleh bibinian jadi imam. Kayak apa aja kok alimnya bibinian kada bakalan jadi imam lalakian. Jadi sekadar yang lebih diprioritaskan putra. Walaupun putri diberikan kayum, ikayumi dididik juga, tapi tidak sebesar perhatian kita kepada putra, karena dia akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Banyak muyah keistimewaan lalakian. Ada 13 dan kada ada di bibinya. Nasib baik sudah. Kada kawa, Bang. Mun itu aku jar merasa rugi jadi bibin ini. Oh, mun untung je Tuhan jadiakan, jangan Tuhan kada jadiakan kada menjadi manusia. Di antara keistimewaan lalakian sudah rancak ulun bicarakan. Jadi saksi aja berdua pian bibinian saikong jar lalakian. Nang jadi nabi, Bang, jadi rasul dari bibinian. Mun jadi wali ada, mun jadi nabi dan rasul ada, ada. Kalau Bang nabi rabi atau ada wi ada. Dada. Nah, kada ada bibinian jadi nabi. Amun bibinian jadi nabi, takkan datang haid, Jibril turun membawakan wahyu, tapak sabulik lo. Kenapa jadi Tuhan? Anu nabinya jadi datang haid. Itu jadi kada jadi nabi tu. Letasib, jadi asabah. Letzakarimis lohadil onsayain, lalakian mendapat warisan dua, bibinian satu. Hukum. Jadi menerima warisan dari kuitan dari keluarga itu dua bahagian lalakian, sebahagian bibinian. Kenapa? Ujarnya harus bagi hukum. Ujar nang lain kada, bagi kada usah bagi hukum. Kita berdamai aja, bagi rata aja. Nang mana nang bagusnya? Bagus bagi rata. Ya andai kata inya mangaras semua ya, kada kau nyakuan bagi hukum. Kada boleh, tapak sama bagi hukum. Kada kawa. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kita tinggalkan keistimewaan lalakian, masuk kembali kepada sembahyang berjamaah. Apalagi kurangnya Allah Ta'ala memberikan nilai pahala. Bila kita berjamaah kawan 27, surangan satu aja. Bila berjamaah 27 kali, pahalanya tuh 27. Padahal gawiannya sama. Yalah, gawiannya sama aja. Maghrib 3 rakaat berjamaah amna surada. Sama 3 rakaat juga. Maulah dosa aja di kampung tuh maulah langgar kali disambayangi. Banyak pengabarnya. Banyak pengabarnya. Habarnya adalah Bapak jurang berapa ikong, berapa baris jurang subuh tadi? Dua baris ya. Alhamdulillah ya kawan, dua baris. Mbak sekalinya sabaris imam, sabaris makmum. Saya ikong imam, saya ikong makmum. Dua baris ya. Tagal inya tuh paham. Imam lawan makmum tuh paham. Menjebak juga ke masyarakat tuh. Handak habis wiritan tuh diambilnya mikrofon imam sauting, makmum sauting. Jadi berdarau ya berdua Allah.

0: salim Allah. Lawas buat tengah jam juga. Sekali keluar di sanggar, dua aja orangnya. Sekali jam berdua mengotai mikrofon. Itu penipuan. Mana kalau mencari ada itu dengan itu. Dua puluh tujuh. Salatul jamaah tabdulu min salatil fard bisab'i wa ishrina darajat. Sembahyang sendirian dengan berjamaah 27 bedanya. Bayangkan, kalau kita maghrib 3 rakaat, berjamaah 3 rakaat, berjamaah 3 rakaat. Dari berjamaah itu nang surangan tu jumbang ruat 27 kali maghrib, bukan 27 rakaat, 27 kali maghrib nang surangan sekali. Jadi bari pahalanya berjamaah 27 kali. Ada awal lagi itu mau obat itu. Mun pangulir juga sadang. Iya orang bahari nang laki anak sembah ya. Nang bini lu pokok jiak aja abahnya. Tunggui ulun dahulu, ulun mandi lagi. Subuh ni ulun mandi lagi. Pian juga peng. Kenapa je? Ulun di kami anak, kami pian dia. Ii, pengalak ada tawa, pengalaman. Nah lalu nah laki berdiam dahulu menunggu je kisahnya bu ya kayak itu hukum tuh kayak itu nah sembahyang di awal waktu abdal ada abdal tapi surangan terlambat hampir akhir waktu tapi berjamaah abdal nah akhir tuh. Ngerti gak? Dibuka sedikit jilbab tuh dibuka supaya mendengar bukan ada kena ternyata report benar mengguruh jangan mendengar sembahyang sorangan di awal waktu daunging sembahyang abdal ada abdal tapi bagaimana dengan terlambat karena mahadangi makmumnya sampai hampir akhir waktu. Mana abdalnya berjamaah di akhir waktu sedangkan surangan di permulaan waktu. Di permulaan waktu abdal terakhir kan kadang-kadang abdal tapi terakhir berjamaah. Ini kan bingung kita nih bingung mun orang betakon nih di awal waktu tapi surangan di akhir waktu tapi berjamaah. Nah mana nah abdal jauh abdal di akhir waktu daripada permulaan waktu tapi sendirian. Jelas kah sudah? Nah, jadi amun awal waktu berjamaah surangan di akhir waktu. Namanya abda. Nah, itu kan ada kisah lagi. Surangan di awal nama kalau kita artiakan adalah surangan di akhir waktu berjamaah tapi di awal waktu itu kan ada kisah ada pilihan lagi nih enggak ini kan membingungkan nah, seminggu di Tanjung hafal bahasa orang Tanjung dan kekawanan dah apa guru ya yeah. Seminggu bekawan orang Tanjung baik jontong ya seminggu aja jangan setengah bulan makinnya apa benar nasib nah kalau inya berjamaah tadi bingung nih membingungkan asli itu bahasa loh bingung. Begusnya leh. Di awal waktu kan di awal waktu surangan diambil di akhir waktu berjamaah yang mana nang abda kan bingung ini aku menuruti bahasa orang Tanjung ka karena aku mah kawan orang Tanjung seminggu. Baiknya surangan awal waktu, baiknya di akhir waktu, tadi berjemaah. Ini mah orang mah aku makan dua ini bingung. Bu ya, ada tertawa kerenyong kerenyong. Enggak tertawa tertawa bu ya. Mau ditahan nih kalau kita dari tengah luar keluarnya. Di awal waktu surangan, di akhir waktu tapi berjemaah jauh abda di akhir waktu berjemaah daripada di awal waktu sendirian. Jelas?
1: Jelas.
0: Paham?
1: Paham.
0: Duit? Duit. Lah, mudahan ya pangkal menggawininnya. Cuma nang kita ngalihakan tuh, nang dalam riwayat tuh Rasulullah tidak pernah sembahyang sendirian. Rasul tuh dalam kehidupan beliau sampai di kencah peperangan pun, di tengah berperang tetap namanya salatul khauf, berjamaah. Ayo, waktu peperang aja Nabi sembahyang berjamaah. Nah, apalagi baik waktu safar dan hadar, waktu Nabi berlayar apa aja urusan, tidak mau beliau sembahyang sendirian terkecuali berjamaah. Ngalih bana bu ya mah amalakan tuh. Hari sanayan Nabi tu wafat antara jam 8 jam 9 waktu duha. Kan kayak itu riwayatnya. Hari sanayan wafat antara jam 9 jam 8 waktu duha. Subuh itu dah masih sempat berjamaah. Garing banget sudah tuh sampai dipapah, dituntun Sayyidina Fadal dengan Sayyidina Ali menuntun berdua itu. Hampir kada kau berjalan Nabi tapair batis, didudukkan di sap pertama, Abu Bakar jadi imam. Han kita garing kada, napa kada, mek babunyi, mandangar pulang. Ya Allah, kada tulak kalanggar, ya Allah. Apalagi nang para pesantren. Nang para pesantren nih, cop umpat jua. Abdal, semakin banyak makmumnya, semakin abdal dikerjakan berjamaah. Nang berdua aja dilanggar tuh di pesantren berapa ratus orangnya. Allahu Akbar, berapa ratus orangnya sekali takbir ihram. Nah, untung banget dia. Munnya mengerti jangan tinggal paraknya aja, berjamaahnya kada turun. Tapi petunjuk Allah Ta'ala juga pengenal, bukan faktornya dekat dan jauh. Sudah ulun padahkan malam tadi, kada faktor dekat dengan jauh, kada, faktornya petunjuk Allah. Apabila Allah Ta'ala memberi petunjuk, yang jauh datang. Apabila Allah kada memberi petunjuk, nang parak aja kada datang. Nih nah, papan inian kita datang pulang sidin. Ya Allah, han jauhnya berapa tambang panian? Dari dikit 10 nih, 10 kabulang balik. Han 12 bulang balik, 12 kali kita makan. Mana waktu berniat menuntut ilmu. Han menurun bicarakan kan ada karuan. Ya paninian aku ada lagi datang. Nang dikisahkannya sarawin nade. Nang dikisahkannya napa? Nang ada karuan nade. Jadi ada masukan ilmu pengetahuan. Jauhnya ya sidik, paraknya, gudangnya, bebacaan orang bebacaan, mata pura tuh gudangnya. Ya Allah, kesini sidin, ada tuh pilihan sidin gak? Tahunnya sidin gak enak ditolong. Kenapa jadi kesini gak ditahu juga? Masa nang para-para nenek ada? Itu contoh. Memang Yakub boina boy. Malela, bulu mata malela. Nah, nang jauh-jauh na melihat, tapi bulu mata. Karena kaparakan, faktornya karena parah. Ada harganya itu, tuan guru tu masih hidup. Ada apa? Ada daya adunya. Nya hidup masih. Munya sudah mati, kena tanya, tahu. Nih, waktu guru sakumpul ada singa sini, Pak. Ada singa sini. Ya kalau waktu guru semua ada, ini sih kada ada. Dah perlu lah. Nah, ya nyar tahu. Larangnya tuan guru tuh sudah mati anyar. Kayak apa bohong gonggo semenetangi kawal rutin. Mun aul pun am gegeringan kada kawah. Mun parang nyaman. Tapi nyatanya datanglah. Ada tersalah aku lagi, Jako. Ada tersalah lagi, Muye. Dibuka, sudah rumah dibuka, majlis salim dibuka. Diirit, istilah guru sakumpul itu diumpinak. Ya Allah, diumpinak, dibawahi, bamal ini nah, baca ini nah, baca ini, baca ini. Bah. Nah, jadi Rasulullah tidak pernah mengerjakan sembahyang sendirian terkecuali berjamaah. Pertanyaannya, bagaimana Nabi mengatasi kesibukan? Sibuk Nabi itu ya, sibuk pada kita, tamunya delegasi antar negara. Raja Kaisar, Raja Roma, Raja Hirakla, banyak negara-negara yang mau bertamu Rasulullah. Sibuk. Berapa bininya? Bini sin berapa? Antis iniswati wabadul Mustafa khuyirna fakhtarnan nabiyal muqtaba A'isyatun wa hafsatun wa sauda Safiyatun maimun

bini Nabi sibuk ada mengurusin kehamilan. Anaknya 7 wasab'atun auladuhu faminhum salasatun minaz dzukuri tufamu Qasim wa Abdullah wa huwa at-tayyib wa tahirun bidaini dha yulaqabu atahu Ibrahim min Sariya fa ummuhu Maryatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun bahudhim walija. Sambi 7 anak, anak 7 bini 9, tamunya hebat banyak, bacaan memberikan pengarahan kepada umat pula, tamunya luar negeri, tapi sembahyang berjamaah tetap. Kita bang kada kaya Nabi sibuknya nya kaya itu pian kaidahnya. Ajak bicarakan, bila ada kemauan 1000 jalan, bila kada ada kemauan 1000 alasan. Aujir handa atulak bejan guru bakrita. Aus benernya hanya rampian. Palawasan jar palawasan. Handaknya setelah aja bisa ada aja. Ini aku jar. Talu kali aku mau lihat ada yang beja lagi. Cari ya pasti ada sadunian. Ada saduniannya, ada nah itu. Pasti ada sadunian. Tapi entar tukang beca sadunian dicari ada. Nang pandi-pandi di warung dah. Ya. Aujer ada juga lawan guru bakri itu. Dagel pembicaraannya tuh anu tertawaan. Nah, apa hasilnya? Ketawaan nare pulang kan sudah di satu mati kada lawas pulang bebacaan tuh di badakannya pulang bebacaan tuh kalau cuan tuh ya saya kok awak tuh jual lucu tuh supaya jangan mengantuk ada pulang balasan. Aku cakap dia hadir aja lawan guru bak itu bebacaan cuma sayang sedikit buahnya. Bulik-bulik pembicaraan. Ujarnya pula kan ada aja alasan. Dan dibicarakannya sambil yang itu dia bilang mabar meminggu sudah. Aku ujar orang itu aku dengar. Aku anak tujuh tak bulik-bulik. Ujar nasai kau awak tujuh tak bulik-bulik. Sebab lakiku malam tadi membulikin itu juga. Ujana saikong pulang. Ujana saikong aku tujuan itu cuma sayang. Aku nak ada tujuannya itu nah sabuting lagi. Jualan apa? Tahun dia aku ada ingat lagi. Pun itu aku yang betiannya. Ada kemauan 1000, tidak ada kemauan 1000. Nah, jadi ada lagi alasan tuh kan ada. Kita boleh ke. Sembahyang berjamaah. Nah, tertawa. Makanya juga membuliki. Sembahyang berjamaah itu di samping 27 pasti diterima. Jadi kita ini tahu lah sembahyang kita terima kada? Terima kada? Ada tahu. Mun handak pasti diterima kerjakan berjamaah. Dan semestinya hukummu ya nang berjamaah tuh disuruh akan lalakian. Bibinian seperti lalaki apabila aman fitnah. Bibinian di rumah aja. Tapi kalau sudah dililik lalakian, mun kita apa melilik? Kai melilik kada mungkin kai. Kayak umbu ini pariannya. Lalakian melilik lelek, nya minta anak minta duit nere. Mun apa jangkau ini kan di harapan. Paling-palingnya anak minta baras air. Nah iya pulang. Jadi aman fitnah. Datangi masjid, datangi musala.
tapi mau dilanggar kada sah, Bang. Bau capa bujur-bujur. Sama yang dilanggar kada sah karena tajuk.

sebarinian di jarang buat. Maksudnya bukan ada iwak nini yang di jarang tarong, maksudnya tenang lawan hintalo itu di jarang. Cuma pan nini ini di sebelah kamar mendengar itu menangis sih dim. Kan anak di jarang buatnya aku jadi dim. Jual muka ada iwak, muka ada iwak nini ya di jarang. Sama orang bini dua, loh semalam. Manggilir bini tua, merangut aja. Merangut hujan nang laki bermasak, aku parut lapar. Apa ngegilir ikam? Dah. Hujan nang laki jangan salahkan aku lah. Bila ikam kada bermasak, aku mah anumi pulang. Nah. Jangan salahkan aku mah anumi. Mama gini abu. Maksud mah anumi itu mah ngohok me. Cuma pas nih benar, pas mah anumi. Ngalih lo memikirkan nih dah, ngalih pian penihnihannya, nyanyiannya ada guru apa itu berat jajariannya tau lah, antek disayangi guru bakri itu jangan dihukum. Jangan dihukum punya bawa punya dihukum jadi panjara nari bacaan di sini ada lagi. Nah, jadi pasti diterima. Uma kayak apa pasti diterima ya Allah. Kita ini kan tahu pang diterima kan deh. Tapi bujur-bujur mang ikut imam. Kan izin pulang tuh. Inna maju'ilal imam li utama bi kaya apa? Gara mengikut arti mengikut. Arti mengikut itu, arti mengikut itu jaka ibarat rokok. Rokok kan lo imam. Jangan belum imam rokok sudah condrong seorang anak rokok. Nah, itu narannya betul tuntian. Nah misalnya. Nah, ujar imam Allah. Nah, sami Allah. Allah betuntian. Ada orang ada Allahu Akbar. Nah, sami Allahu liman hamidah. Nah, Allah. Nah, tagacak dahulu dahi imam nini kapas sujudan. Seorang hanyar sujud han ilmunya ada dek. Berjamaah aja sudah, tapi kada tahu ilmunya. Bahwa berjamaah ilmunya tahu. Setiap orang berjamaah 27 umat aja. Tapi kada mengaji ilmunya. Iya, ilmunya nih penting. Napa nya? Napa? Boleh aja. Boleh. Barang ya nak berdinding, enggak handak-handak kan? Itu tergantung pimpinannya aja. Bila ujar pimpinannya boleh aja, empat pian. Maka itu kita harus ada di rumah tuh nang berpengalaman. Mun dilanggar kada sambat di rumah nyamannya. Allahu Akbar. Di rumah tuh ada nang berpengalaman. Jo, ayah pina, nini ini asam urat. Ii, lambat benar, nini nah anak kalanggar nah, orang yang sudahan, ayo, ampar pesapan jo, sembayangan, ayo hania, ianya, nyaman biar di rumah tu ada berpengalaman, orang jak bicarakan dah. Kita beranak berlima, bila kadang-kadang nah, alimnya rugi. Lakian kali limanya itu narannya nengkuitan tuh lingah. Cukup sudah empat jurusan umum saya kong jurusan agama kada awal lah. Apa anak dunia kali limanya anak kita? Apa anak dunia kali limanya? Empat sudah jurusan umum, satu jurusan agama kada awal lah. Ulun ancak bicara akan kekhawatiran ulun seperti daerah Matapura.